0: Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, kilometer 5, tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno, juga jalan menuju arah Kelurahan Kering Bangkirai yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali berjumpa di pagi hari yang sangat cerah ini. Saya ucapkan terima kasih Warung Gaul barengan Taufik Misbun, Warung Gaul Bunda Riatin Pecel. Oke, wis mek ngono tok. Oke, siap. Terus juga ini ada Ibu Asih Ororombo. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Bude, kanok Bude. Saiki topik melu nderek senam ya dalam kagak Bu Pandan, Bu Ton, Bu apa ki, Risti, Bu Sri Sedoyo, Pak Bambang, Kang Grandong, Lean Sedoyo Kemawon, Kang Nyawiji Propapat kagem Bude tetap semangat. Iki Pak D untuk Bude. Ya wes, pokoknya kayak kuwape sing saiki lagi menikmati suasana pagi hari yang cukup dingin ini, tak kasih lagu-lagu sing bakal ngancani sampean kabeh dulurku.

0: Nggih matur nuwun iki lho wayahe bantengan DJ-an ya sing kate telepon ditahan dhisik iki telepone sik dibenakno ya dulurku kabeh. Tapi sing ndek 404504 oke langsung iso ya kan. Oke selamat pagi gek kabeh sing wis bergabung sing kate gabungan ya monggo. Sik jam 7.24 menit waktu Indonesia Barat sik tas tandang iki warung gaul. Dadi sing kate gabung ya monggo klatre enggal-enggal gabung. Sing ora gabung ya ora apa-apa dirungokno tok. Muga-muga isu iki dengan kehadiran dan suaraku sing mencetar membana iki sing gak semangat dadi semangat. Sing semangat makin semangat ya kan. Sing lara ya ndang waras. Sing ulang tahun gak lupa selamat ulang tahun, selamat ambal warso. Sugeng ambal warso. Warung gaul apa maneh lek wis iki bantengan ngene iki kan malah dadi semangat to dulur-dulurku kabeh. Dadi sing kate gabung yo ndang gabung, tapi sing gabung sing pengin telepon nang gone WhatsApp ditahan dhisik soal iki rada trouble ya. Iki wis ana sing gabung tak tremane dhisik warung gaul.
1: Warung gaul, Mas.
0: Nggih.
1: Mboten ngantuk anjenengan.
0: Sok kula insyaallah mboten ngantuk.
1: Mulai isu mau.
0: Ya wis ora apa-apa wong jenenge nambet gawe yo ngene iki masih ngantuk-ngantuk ya ditahan. Sing penting
1: sehat selalu.
0: Nggih.
1: Iso joget warung gaul lulul.
0: Nggih. Pripun?
1: Mas anu weane kok.
0: Anu niki aplikasine rada error.
1: Ngoten nggih.
0: Sagete namung WA tok.
1: Nggih.
0: Nggih, lek telepon mboten caget ngapunten. Tesik dereng niki tesik dibenakaken. Nggih, niki lagune napa, Pak? Iswaya.
1: Anu, Mas. Dangdut nggih.
0: Sembarang pokok ana ya tak puterno lek gak ana ya sepurane.
1: Aku sukanya dengar pagi-pagi itu anu bawa aku ke penghulu dari Lesti.
0: Bawa
1: dalem.
0: Bawa aku ke penghulu gak ana iki, Pak.
1: Kano.
0: Bawa aku ke penghulu gak ono ya, Pak. Waduh,
1: lain. Heeh. Lek ono anue Imam Masari bin Ewis, Mas.
0: Oh, apa, Pak? Judule.
1: Tiada duanya.
0: Tiada.
1: Nggih. Saman oleh salam teko ikan hiu ikan patin.
0: Asik. Tiad Pak iki onoe tiada guna.
1: Tiada guna ya.
0: Heeh.
1: Nggih niku mawon.
0: Oke, siap.
1: Iso munggah.
0: Betul.
1: Salam kali golongane Bu Sri, Mas ya.
0: Nggih, monggo.
1: Sri Kati, Sri Poncot, Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Mbak Upi Sakita, kali Mbak Titik Watuaji. Juga ada salam dari Mbak Utami, Sri Utami.
0: Nggih,
1: matur nuwun Mbak Utami. Niki wonten putune Mak Lampir alias Grandong, salam teng jenengan. Nggih pun Mas niki mawon nggih.
0: Nggih, matur nuwun lho Bapak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pak Iswaya ingkang sampun gabung ya, monggo ingkang badhe gabung kula atre enggal-enggal gabung. Kang Aceng, selamat pagi warung gaul Kalimantan, pengin diputerno lagu Gadis Manis Kalimantan versinya Mbrot. Oke. Dinteni yo Kang, iki ana maneh sing gabung, trimo sik. Warung gaul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tes pundi penjenengan?
0: Alhamdulillah.
2: Rezeki lancar.
0: Alhamdulillah.
2: Tamunya sudah.
0: Napa? Dereng piye iki? Kowe wis winginane aku wis ora tau ngecek ngono kuwi, Bu, aku wis. Biyen wae.
2: Ini kula tak titip tembang nggih.
0: Mangga.
2: Tembangipun. Kembang mawar biru.
0: Oke, kembang mawar biru nggih.
2: Kagem Pak semoyo kalau wau matur nuwun senggolane Pak Brandung, Pak Eko, Pak Ismoyo, lajeng Pak Suranto, Pak Irfan, Mas Paris, Mas Aceng, lajeng Pak Bambang, Widi sekalian, Priatin, Malena, Sumiatun, Utami, Gunawangula, Sri Ponco, Sri Kati, Mama Anggi, Dasungi, sampun dangam nopo dereng. Sampun ngaten kemawon. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Nggih. Mari kita merajut kerukunan agar hidup penuh persaudaraan.
0: Amin.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnama ingkang sampun gabung bilih rencang-rencang kanca-kanca sing kate gabung ya monggo kula trenggel-trenggel gabung. Iki telepone sementara nang WA ora iso ya, nang WA ora iso dadi telepone nang 404504. Iki wis ana sing gabung maneh. Warung gaul. Ribon.
1: Banyak kenyataan di sini.
0: Ya. Ngomong apa Pri? Kok gue itu Pri?
1: Balik itu Pri, bang.
0: Hus.
1: Ada orang ya temen ya, waduh mana?
0: Lah ya iku ya apa Supri kira? Lagu
1: ini nanti mau pri pri.
0: Lagu ini apa lagi pri?
1: Saya nak lagu tiada guna barang aja itu.
0: Hah?
1: Kalau lagu tiada guna barang aja itu ya tadi mak.
0: Oh no, tiada guna emang. Suara popawi. Isu-isu ya tiada guna. Tiada guna lek sedih ngono maksudnya. Isu-isu itu kalah sedih. Soalnya lek sedih tiada guna. Ngono lo. Pri pri.
1: Pakai anu lah, pakai telepon ini tetap.
0: Iya, sementara ini sih dibenakkan ini. Habis ini tak benakkan biar bisa telepon-teleponan.
1: Oh iya. Nasibmu Pri-Pri.
0: Lagunya apa Kipri?
1: Tidak lah. Aku tak ada laptop.
0: Hah?
1: Tidak pikir aku banget spontan yang lupa. Aku mau ngomong apa. Angen-angen.
0: Oke, tak angen-angen kowe Brian jane Pri.
1: Aku mah jangan dipatin ya,
0: Bro. Oke. Oke, wis tak siap. Wis tak siap nang Pri.
1: Iya. Jalali silingane Pri.
0: Oke, siap.
1: Diramut Pri silingane Pri.
0: Ready Pri.
1: Tunggu tok ae.
0: Nggih, salame kagem sinten iki Pri?
1: Ini Pak Ismoyo wae nggih.
0: Injil leres.
1: Iki Putri Pro wae nggih.
0: Nggih.
1: Pun kata munggah ta Mas?
0: Pun kata, tapi bandulan gurung ora iso munggah iki. Bandulan ora iso munggah tenan iki wis. Wiane yo gak kene lho wiane sik urung kene kok.
1: Oh,
0: nggih. Heeh. Iki mang kok umpamane WA-ne kene, bae yo lak langsung. Ayo Pak Eko, aku nomor 1 wis menclok nang tower RRI ngono pasti.
1: Oh, iku ah. Arep bae yo. Iki paling game iki ta bareng ya.
0: Heeh. Cuma wae wong iku.
1: Ayo Pak Eko, aku nomor 1, ayo Pak Eko, ayo tak kirim lah penton.
0: Heeh.
1: Ya wis ngono wis aku tak angen-angen ya.
0: Siap, terima kasih, matur nuwun Pak Eko ku.
1: Matur nuwun Mas Topeku.
0: Nggih.
1: Sarapan Mbak Supri.
0: Nggih, siap. Supri sik sarapan rupane.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, matur nuwun Pak Eko sing wis gabung kaya kabeh iki ditahan dhisik iki ana lagu piro iki 5 kita putar dhisik ya mari aku bakal balik maneh ambek benakno WA.

0: Pas jam 8. Mekaten pawarto enggak.
1: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Kopi mangku teko dibahani wong ya wis hadirno iki lamunan saking iki lagune lamunan saking Caca. Oke, Kang Aceng tak trimone dhisik iki ana sing wis gebung warung gaul.
1: Warung gaul.
0: Ya apa Kang sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Iki lagune iki apa?
1: Requestmu lagune dadi manis Kalimantan kok sing muncul Taman Kalimantan.
0: Lah iki mang apa lagune? Sesek aku lali. Masalah diputerne lagu Gadis Manis Kali Ala, oh, ya Allah, malah perawan iki.
1: Loh nah iya, loh kok Gadis kok malih perawan, untung gak malih rondo.
0: Alah, Gadis Kalimantan ini soalnya gak ono, iki ono Gadis Singapura, Gadis Saweran.
1: Oh gitu ya, iyo. Ya wis gak apa-apa.
0: Sing apa ki akhirnya, wis gak apa tak kei mana spesial.
1: Oh kei mana?
0: Iya spesial, cuman soalnya telepon mana kan.
1: Oke. Lek enak itu deh Mas. Paijo
0: ini. Oh ala guduk Kang Aceng ngono guduk ya. Paijo no. Ya siap ready. Ya siap no Paijo iki judule.
1: Ini mumpung anu nih liburan.
0: Loh libur opo iki?
1: Tapi nyuwante meliburkan diri.
0: Oh sampean libur nama karyo iki mang. Ndek kono ya apa Kalimantan panas lagi.
1: Ay, mulai panas nih Mas.
0: Waduh. Wow,
1: mendung-mendung repet-repet nih. Tapi gak hujan, malah panas sih.
0: Oh walah, ya weh. Salamnya guys, coba iki Kang, silakan.
1: Salamnya damel mak-mak kulo seduo yo. Ibu-ibu, pakde-pakde, bapak-bapak pokoknya damel sedoyo mawon pun.
0: Oke, terus?
1: Oke. Kulo tetep nyimak masih mboten
0: gabung.
1: Beratensi biasane ngoten.
0: Oke, siap, nyimak. Ready pokoke lek aku sing siaran mesti Kang Aceng iku selalu tak senggol. Mbuh krasa ora pokoke tak senggol.
1: Sakjane biasane mesti disenggol, kadang kulo pas napa niku, pas tangane ngluprek semen tok, dadi ajenge nyekel HP, eman HP ini.
0: Iya. Oke Kang, beres. Pokoknya sing penting monitor lah yo.
1: Oke, pokoknya kalau lah enten sing nyengkel dan lawak gue seweneng ngoten. Padahal kula tenlihane niki jarang nyenggol.
0: Nggih. Okay. Nah, kan sama ni senengane yeah. Disenggol gak gem nyenggol.
1: Nggih, ngapunten mawon kula nggih. Wonge lalian mboten apalan.
0: Yo ora apa-apa Mas, wong jenenge menungso iki yo wis nggone lali. Iya. Yeah.
1: Tapi lek duit kok wiling terus kok.
0: Podho berarti podho awake dhewe iki podho. Penyakite podho.
1: Niku normal mboten kira-kira kata dia.
0: Iku abnormal koyo.
1: Ya ben sing
0: bengi
1: itu ayo lawan.
0: Nggih.
1: Wes muga-muga seger waras kabeh, bola-bola ten Jawa.
0: Amin.
1: Wis doa mendoa ngoten mawon pun kabeh.
0: Nggih wis pokoke sampean wis gruwaras, kuabehane lancar rezekine, baru akoh rezekine ya.
1: Amin. Lek seger waras kan enten kesempatan saged bertemu muka ngoten.
0: Amin, siap. Pokoke lek nek Malang kok lek pas mulai Malang ya jelali mampir nang Candi Panggung 58.
1: Nggih niku kula eling-eling kepengin kula panjenengan tapi niki pun pinten tahun
0: iki. Ora apa-apa.
1: 20 tahun lebih. Iku mboten mulih.
0: Ya iki wayahe mulih berarti.
1: Lah jenenge mulih-mulih niku sing diuli pun mboten wonten.
0: Ya kan mulih nang RRI ya ora apa-apa.
1: Nggih. Lek ten Jawa ten Malang niku sakniki merantau.
0: Oh ya gantian ya. Lek biyen merantone nang Kalimantan saiki lek nang Malang ganti sing merantau.
1: Kale dulur-dulur kula sedoyo wonten Kalimantan. Terus makame yang

0: Wong ngeten Kalimantan sedaya.
1: Walah, geng-geng.
0: Jadi kantun apa ceritane tok mau wonten Jawa sakniki, tapi kula nggih waktu niku sih sering dan nyambangi konco-konco. Seperti itu.
1: Siap wis.
0: Nggih pun ngaten mawon pun.
1: Nggih, pokoke dingok donga dinunga seger waras tak kabehane ya, Kang ya.
0: Nggih,
1: nggih. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Aceng sing wis gabung iki sing kate gabung malih ya monggo kula aturi nggal-nggal gabung wis iso ki. Lain WhatsApp iki mengono lagu lamunan terus sampe Paijo ya kan. Mang lamunane dijaluk Mas Faris, terus Paijone iki dijaluk Kang Aceng. Terus liyane iki sing kate gabung ya ndang padha gabung no ya kan. Kok soalnya jam 09.00 iki engko bakal ono dialog pisan sing bakal tak hadirno guys sampean kabeh. Dadi aku ngucapno matur nuwun langsung kekinjing ke damel sedaya kemawon, mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah angsal berkah Gusti Kang Maha Agung, lancar usahane, lancar rezekine, lancar urusane ya kan, sing saiki lagi ngurus KTP, lagi ngurus apa nang Dukcapil wis muga-muga diparingi lancar ge kabehane. Saiki spesial takke lagu sing wis diri kowe sampean sampean kabeh dulur-dulurku kabeh ya muga-muga tansah seger waras kabeh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motor baru nih bos, custom lagi.
2: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
1: Gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
2: Nah, emang ada aturannya?
1: Ya ada lah.
2: Emang apa aturannya?
1: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
1: Lah, mau kemana?
2: Ngurus STNK baru dong.
1: Ntar gue traktir. Ya udah deh, ayo.

Balik mana jam walu telung bulu telung menit waktu Indonesia Barat alias setengah songo. Aku matur nuwun kagut dulur-dulurku sing wis gabung imang, sing kurung gabung yundang podo gabung ya kan. Imang ono lagu dari Lara Silvi Ngelabur Langit. Wangel iki nglabur langit iki. Alias ngecat langit ya. Aku lek ngecat langit no jelas dibales, tapi lek ngecat dhek iku kadang-kadang mek diwocotok lho. Waduh wis gak karu-karuan ya. Pokoke matur nuwun kanggo kanca-kancaku dulur-dulurku kabeh sing wis gabungan iki mang iki ya sing ana lagu-lagu sing bakal tak hadirno. Guys sing saiki nang pasar, guys iki sing masak, guys iki sing nyambut gawe makarya kaya Kang Aceng iki mang semangat ae. Muga-muga hari ini penuh berkah guys sampean lak sak keluargane. Terus sing saiki lagi nyambut gawe, terus sing saiki lagi apa jenenge iki lagi midhangetaken ya tak lupa saya mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ki ambek ngenteni sing kate gabungan maneh le isu-isu ngene ya tak kei tak puter-puterno lagu ki ana Mas Agus mang sing wis gabung nyaluk lagu teko Rindi Bah aku tenang. Waduh. Ya, aku ra tenang wong mene jatuh tempo kon tenang piye ya ra iso tenang to ya. Nek Mas Agus ne ya beda. Ki ana Mbah Girun pisan sing nanggone sanggrahan sehat selalu nggih Mbah matur nuwun sanget sampun midhangetaken makane iki sampean tak senggol-senggol terus kula ngapunten tasik dereng mriku waduh anjene suwi ibu Mbah. Ya wis pokoke sehat-sehat selalu nggih Mbah Giron ning tlatah Batu kono nang sanggrahan muga-muga seger waras Mbak Lili Mas Didi salam GKB salam GK keluarga nih lah pokoknya ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja. Oh, nggak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
4: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Makatan tawa.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat malam, selamat malam lagi, selamat pagi ya. Waduh, ini mungkin karena lampu di studio ini saya matikan, jadinya saya bilangnya selamat malam. Dan hari ini ya, seperti yang sudah ada di beberapa sosial media kita di Warung Gaul, ini spesial berprestasi sejak dini. Hari ini saya akan ngobrol bersama dengan Kinara Nindya Zelena Putri Utama yang merupakan penyanyi lagu Bintang Kecilku. Tapi Kinara tidak sendirian karena Kinara ini saat ini juga sudah bersama Mama. Halo Kinara.
1: Halo.
0: Boleh dipakai ininya biar nanti kedengeran.
1: Oh iya.
0: Biar kedengeran ya. Oke, Mama juga boleh. Hanya Kinara bisa. Oke, Kinara apa kabar?
1: Baik.
0: Sekolah lancar?
1: Lancar.
0: Kecuali hari ini ya?
1: Iya.
0: Mama apa kabar?
2: Baik-baik, Kak.
0: Baik, gimana? Ini Mama yang selalu support terhadap semua kegiatan Kinara ya?
2: Iya sih.
0: Iya sih ya, kemana-mana selalu ada, di mana ada Kinara, di situ ada Mama gitu.
2: Pasti.
0: Oke. Ini BTW kalau kita ngomongin soal prestasi sejak dini, Kinara ini bisa dikatakan, wah cukup luar biasa karena di usianya sekarang berapa usianya Kinara?
1: 11
0: bulan. Tahun dong, 11 bulan. 11 tahun udah punya prestasi luar biasa. Ini juga punya satu single.
2: Single.
0: Judulnya adalah lagu Bintang Kecilku. Sebelum kita akan bahas tentang lagu Bintang Kecilku ini, saya pengen sama tanya sama Kinara. Ini kan masih di usia dini, terus kemudian banyak kegiatan, nyanyi, les mungkin juga beberapa. Bagi waktunya gimana Kinara?
1: Kalau misalnya bagi waktu sih nanti pagi sampai sore masih sekolah. Nanti setelah sekolah langsung les-les gitu, les apapun
0: ya.
1: Iya.
0: Renang juga.
1: Renang enggak sekarang ya.
0: Enggak. Tapi dulu pernah kan?
1: Dulu pernah,
0: sekarang udah enggak. Tapi sudah bisa renang kan?
1: Udah bisa.
0: Aman lah.
1: Aman.
0: Terus peran Mama selalu ngedukung semua kegiatan kamu atau bagaimana?
1: Ya selalu dukung juga sih.
0: Antar jemput kemana-mana gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, nah sekarang ke Mama dong. Mama super. Halo. Sibuk ya sekarang?
2: Sibuk Kak, jadi manajer pribadinya Kinara. Betul. Jadi akhirnya ya.
0: Betul, tapi selalu apapun kegiatan yang diinginkan sama Kinara selalu didukung atau bagaimana?
2: Selama jadi orang tua harus dukung dong.
0: Mm-hmm.
2: Bener gak? Mm. Demi ini, demi anak juga.
0: Betul.
2: Demi apa, masa depan juga.
0: Masa depan juga.
2: Mikirnya seperti itu sih.
0: Sepenting apa sih Mama untuk prestasi anak usia dini tuh?
2: Menurut saya penting sih Kak ya. Karena apa, bisa nanti bisa support dia ke depannya Gina.
0: Betul.
2: Jadi menentukan pendidikannya, menentukan prestasinya.
0: Betul.
2: Pasti nanti ini pengaruh juga sih.
0: Pengaruh juga.
2: Benar, betul.
0: Oke. Tapi terkait sama sekolahnya, sempat keteteran gak sih ngatur waktunya? Karena kan biasanya gini ya, kalau anak kecil kegiatannya udah banyak, biasanya pas waktu sekolah, aduh mama males banget gitu. Ini kan peran orang tua sangat penting.
2: Betul,
0: naikin moodnya, istilahnya buat memaksa dia untuk tetap selalu produktif, walaupun mungkin kondisi, bukan kondisi sih, lebih ke jadwal yang padat itu kadang-kadang juga bertabrakan jam antara harus berkarir ataupun juga bersekolah. Ini ngaturnya kayak gimana Mama?
2: Kalau saya sendiri koordinasi sama sekolah sih Kak selama ini.
0: Oke, okay. Jadi memang ada komunikasi gitu.
2: Betul,
0: ya?
2: Jadi tiap tugas atau apa pasti saya koordinasikan. Jadi walaupun keluar kota ataupun Kinara izin, tugas masih tetap ada sih.
0: Oke, okay. Jadi aman ya
2: istilahnya. Aman.
0: Sekarang bukan hanya sekedar mengantarkan tapi juga memastikan bahwa untuk pendidikannya ini juga masih tetap aman gitu.
2: Betul,
0: ya. Oke. Okay. Nah, Kinara nih sekarang saya ke Kinara lagi. Menyanyi sejak kapan sih sebetulnya Kinara?
1: Dari umur 2 tahun. 5.
0: 5. 5 bulan.
1: Enggak. Ya mungkin dong.
0: Lagu masih ingat enggak lagu pertama yang dinyanyiin? Yang sampai bisa gitu istilahnya.
1: Apa ya
0: satu bukan itu lagu zaman saya
1: pertama kali itu
0: kicau mana
1: buka

0: Ayo apa? Cita-cita dinding bukan?
1: Apa waktu itu mama ya?
2: Bukan. Apa? Oh, lukisan Indonesia.
0: Oh, lukisan Indonesia. Lukisan Indonesia. Oh, itu pertama kali ya. Itu langsung sempat tampil juga atau bagaimana?
1: Tampil ya.
2: Tampil.
0: Tampil di mana? Sekolah?
1: Matos ya.
2: Di
1: mall ya waktu itu.
0: Mall terkecil.
2: Mana?
0: Bukan mall terkecil. Oke, tapi kamu pede enggak sih dulu awalnya nyanyi itu karena dipaksa mama atau karena kemauan sendiri?
2: Enggak, kemauanku sendiri.
0: Kemauan sendiri. Yeah. Akhirnya mama support gitu.
2: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Nah, mama, kenapa akhirnya tahu bahwa bakatnya Rani kan sebetulnya banyak gitu. Biasanya kalau masih kecil tuh kan kelihatan banyak. Tapi akhirnya, wah, nyanyi nih yang kayaknya sih paling bisa diandelin. Ya, meskipun semuanya ada, cuman kan memang ngatur waktunya nanti jadi susah gitu. Nah, sempat les juga kan untuk?
1: Untuk sekarang masih les, Kak. Mulai...
0: Les vokal berarti ya?
1: Les vokal. Dia ikut beberapa... Sebetulan dia ini sebenarnya basicnya model, Kak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sebenarnya basicnya model. Jadi kebetulan waktu itu di kompetisi modeling itu ada namanya adu bakat.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi ada beberapa sih memang saya leskan untuk bakatnya.
0: Mm-hmm.
1: Pertama awalnya dia coba sih anak ini kok sering nyanyi-nyanyi sendiri di rumah atau apa kayak gitu kan. Akhirnya coba deh ini apa namanya mama lesin nyanyi. Mm-hmm. Jadi keterusan sampai sekarang.
0: Mm-hmm.
1: Seperti itu. Sama juga les dance ya, dance sama tari itu juga sama. Sampai sekarang juga masih saya leskan juga.
0: Untuk seperti dance itu. Sama tari itu
1: tari
0: masih
1: tradisional.
0: Tapi
1: masih.
0: Pernah gak sih ngalamin? Karena kan kalau kita berbicara soal yang namanya mood anak-anak, biasanya kan mood swing ya. Kadang mau, kadang gak mau, kadang mau. Pernah gak sih sampai akhirnya, mah aku males untuk les gitu?
1: Pernah. Gak tiap bulan aku males les atau apa gitu. Enggak sih, enggak. Jadi ada waktu-waktu tertentu.
0: Betul.
1: Kayak
0: mungkin
1: gitu.
0: Kecapean, betul. Terlalu banyak tugas betul, di sekolah betul. Dan sebagainya. Akhirnya itu membuat, biasanya kamu kalau males ngapain, Kinara?
2: Kalau males?
0: Males les gitu.
2: Oh, kalau misalnya males les?
1: Main HP.
2: Ya.
0: Main HP.
2: Iya, kalau misalnya males les yang ngerjain PR-PR sekolah yang belum dikerjain.
0: Oh iya, keren. Iya.
2: Ya.
0: Tapi biasanya yang bikin kamu malas untuk berangkat les itu apa? Apa? Karena nggak ada sangunya?
2: Enggak sih.
0: Enggak ya, bukan ya.
1: Mamanya ikut terus, Kak.
0: Karena mood aja ya, karena kecapean mungkin ya.
2: Iya, karena kan habis dari sekolah harus les-les dulu. Terus nanti pulang malam.
0: Oke. Terus istirahat, yeah. Besoknya gitu lagi.
2: Yeah.
0: Mungkin karena rutinitas aja akhirnya jadi kayak semacam stuck. Akhirnya jadi kayak aduh pas malas. Tapi tetap menjaga konsistensi. Yeah. Ini adalah kunci gitu ya. Nah ini peran mama juga ya. Biasanya kalau pas Kinara lagi malas, apalagi mungkin mendekati kompetisi itu kan apa namanya... jadwal untuk latihan, jadwal untuk les kan pasti harus semakin intens. Tapi pas menghadapi moodnya Kinara yang tiba-tiba drop gitu, mama biasanya ngapain? Ayo les kalau nggak les.
1: Iya, iya. Jadi harus jadi satpam, Kak.
0: Iya ya.
1: Langsung akhirnya jadi berubah jadi satpam galak gitu mamanya.
0: Ayo les nggak? Kalau nggak les, mama kunciin di kamar gitu
1: nggak
0: ya?
1: Sebenarnya nggak boleh ya kayak gitu ya, parenting iya. Kayak gitu ya.
0: Betul,
1: tapi sesekali pun
0: betul.
1: Kenapa enggak kayak gitu
0: untuk
1: loh.
0: Mendisiplinkan.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Oke. Tapi mama dulu apa kalau kan banyak ikut les apapun itu ya mulai nyanyi nari dan sebagainya. Sebenarnya kalau dari mama sendiri melihat sosok Kinara itu kayak gimana?
1: Dia
0: lebih
1: anak,
0: cenderung ke apa?
1: Anaknya nggak bisa diem sih, Kak.
0: Nah, ya
1: jadi
0: betul.
1: Harus aktif terus.
0: Betul.
1: Saya mikir kayak gitu. Jadi saya menghindari anak yang seperti itu. Sekarang kan cenderung banyak yang ini ya. Gadget ya.
0: Betul.
1: Nah, untuk menghindari hal itu makanya saya leskan seperti itu. Jadi mengisi waktunya sama les
0: dengan sesuatu yang positif.
1: Betul.
0: Lah.
1: Betul. Ya, karena dia sendiri kegiatannya mulai pagi sampai malam ya, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Ada jeda main HP-nya waktu di mobil nunggu les itu aja sih, Kak.
0: Nah, berarti memang tetap dikasih cuman porsinya aja
1: betul,
0: yang dikurangi
1: betul.
0: Gitu.
1: Betul, ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun dia juga jarang sekali main HP akhirnya.
0: Main HP. Oh.
1: Jadi kalau ada waktu senggang aja main HP bentar udah kayak
0: udah.
1: Gitu.
0: Oke, okay. Akhirnya sekarang justru kegiatannya itu lebih ke banyak kegiatan yang istilahnya aktivitas fisik gitu ya.
1: Okay, jadi okay, ya okay. Nunjang dia lah gitu.
0: Dari mulai kecil les yang paling konsisten sampai hari ini nari nyanyi.
2: Semua ya. Semuanya.
0: Semuanya. Wow. Iya. Enggak capek kamu?
2: Ya capek-capek enggak sih.
0: Capek-capek enggak ya.
2: Iya.
0: Tapi ada asiknya enggak? Kadang kan kamu merasa dipaksa enggak? Biasanya nah ini mungkin pertanyaan saya lebih ke personal kepada Kinara gitu ya. Biasanya kan ada beberapa orang tua tuh yang memaksakan. Kamu harus les ini padahal dari sisi anak itu enggak suka. Kalau kamu pernah enggak merasa digitukan?
2: Enggak sih.
0: Enggak ya, semuanya enjoy kamu lah jalani gitu. Iya. Tapi kamu selalu mengkomunikasikan, "Ma, aku kayaknya kalau les ini males deh, mendingan les ini aja gitu." Pernah?
2: Pernah.
0: Terus mama tanggapannya gimana?
2: Ya nurutin kemauan anaknya.
0: Betul, betul.
2: Mau enggak mau ya.
0: Betul, itu adalah sesuatu yang betul. Nah, ini sekarang ke mama lagi nih. Ya. Ini kayak saya menjadi seorang moderator ya yang menjembatani antara anak dan ibu gitu ya. Oke, kalau dari mama sendiri, pernah memaksakan sesuatu? Untuk istilahnya lesnya ke Kinara gitu.
1: Kalau untuk les enggak sih, Kak. Dulu pernah sempat mau aku cut ya. Kak, capek mungkin karena aku mikir aku sendiri aja bagi waktunya Kinara itu susah, Kak.
0: Betul.
1: Bener susah banget karena udah full ya, mulai hari Senin sampai hari Sabtu tuh full semua. Jadi mau tak masukin les, dia yang pengen les lagi, "Ma, aku pengen les ini." Jadwalnya udah enggak ada loh, Kak. Saya bilang kayak gitu.
0: Jadwal kamu.
1: Akhirnya gimana kalau yang ini di-cut aja, les yang ini ganti yang ini gitu.
0: Dianya enggak mau.
1: Enggak mau. Tetap jalan semua.
0: Waduh.
1: Pusing namanya.
0: Luar biasa ya. Tapi kalau dari adiknya apakah juga seperti itu?
1: Sama.
0: Sama.
1: Okay. Sama. Mengikutin waktunya kakaknya juga.
0: Berarti kalau Kinara sekarang kelas 4, 11 tahun, ya kan? Sekolah di mana Kinara?
2: Di SD Unggulan Alia Lu.
0: Oke. Setiap hari berarti diantar sama mama juga gitu ya. Wow. Cukup etik ya.
2: Iya.
1: Pokoknya itu setiap hari pulang jam 8 malam sampai jam 8:30 malam, Kak, nyampe rumah.
0: Pokoknya masuk rumah itu ya. Wow.
1: Setiap hari.
0: Dari pagi nganterin sekolah.
1: Mulai pagi jam 5 keluar dari rumah jam 5.
0: Wow.
1: Jadi subuh sebelum subuh itu anak-anak udah selesai mandi, udah selesai semua, udah sarapan, udah semua, udah.
0: Langsung berangkat
1: jam 5.
0: Beraktivitas sampai nanti balik lagi, pokoknya di atas habis nyaisak lah ya.
2: Iya.
0: Wow.
1: Betul. Jadi satu hari itu bisa les 3 kali sampai 2 kali les.
0: Biasanya kan biasanya tidur siang juga enggak sih?
1: Kalau di sekolah enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Oke, okay. Enggak capek kamu?
2: Ya capek sih.
0: Saya membayangkan aja capek loh. Tapi kamu konsisten ya, konsisten. Karena memang ini apa yang kamu lakukan hari ini juga adalah merupakan sebuah hobi gitu ya. Namanya juga usaha gitu ya. Tapi saya yakin dengan konsistensi yang tinggi, next kamu bakal menjadi orang sih. Maksudnya menjadi orang yang besar gitu dengan apa yang kamu lakukan. Amin. Ya. Oke. Okay. Nah, Mama, ini menjadi sebuah tantangan besar. Iya kan, karena ngetutno anak lek jelong jo ya, ngetutno anak itu kan kadang-kadang tergantung dari moodnya anak. Biasanya kalau moodnya Kinara lagi buruk gitu, biasanya treatmentnya kayak gimana?
1: Ya tetap harus ngikutin anaknya, suruh istirahat dulu bentar kayak gitu. Abis itu kamu pengen apa sih gitu loh. Nah dikasih
0: membujuk lah ya.
1: Seperti itu. Manusiawi sih namanya anak.
0: Betul,
1: kan juga
0: betul. Pasti itu.
1: Pasti.
0: Seseneng-senengnya apa yang dilakukan itu kadang kalau ketemu sama titik bosennya dia, kita itu kadang yang melakukan effort lebih.
1: Benar. Karena Kinara sendiri orangnya jarang sekali minta-minta sih, Kak. Dalam arti, "Ma, aku pengen ini, ma, aku pengen itu," jarang sekali. Walaupun ke mall atau apa gitu, jarang sekali. Kalau enggak dia yang perlu apa gitu baru.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Dulu di model dulu atau dinyanyi dulu?
2: Aku model dulu baru nyanyi.
0: Oke. Tapi sebetulnya dari awal tuh sudah suka nyanyi ya?
2: Iya.
0: Kalau dari mama suka nyanyi juga?
1: Enggak, malah gak bisa nyanyi.
0: Ayah mungkin apa-apa?
1: Ayah dari seninya.
0: Ada seninya. Kalau adik ngikut juga gak?
1: Adik nyanyi.
0: Nyanyi juga. Waduh, keluarga penyanyi. Ini mama kalau lagi kesepian mah tinggal gak usah puter di SP, gak usah langsung tinggal, "Kak, nyanyi, Kak." "Ayo, Dek, nyanyi, Dek," gitu ya. Oke. Ini kalau ngomongin berarti nyanyi mulai dari umur 5 tahun, sekarang 11 tahun, hampir 6 tahun lebih. Sudah banyak dong prestasi yang dapat atau mungkin beberapa kompetisi yang diikuti?
2: Iya.
0: Apa aja kira-kira yang paling berkesan untuk Kinara selama pernah mengikuti kompetisi, apa aja yang paling berkesan?
1: Yang nyanyi sih, kalau untuk nyanyi ini kita sendiri nggak dipersiapin untuk lomba ya kak. Kita sendiri memang nggak untuk persiapin untuk lomba. Jadi untuk nyanyi ini kita iniin cuma untuk bakatnya dia, penyaluran bakat aja. Jadi kalau ada lomba kompetisi modeling atau apa, nah ini loh anaknya punya bakat seperti ini. Seperti itu.
0: Jadi istilahnya nggak fokusnya kalau nyanyi ini hanya menyalurkan hobi aja. Biar tahu tekniknya.
1: Jadi
0: tapi kan kadang ada beberapa orang tua tuh yang memang maksa banget untuk ya kamu harus bisa nyanyi, padahal anaknya nih udah berkata lain, tidak mama, saya tidak mau nyanyi mama. Tapi kadang orang tua, nah kalau mama ini tipikal mama yang selalu nurutin kamu, berarti mah aku pengen les ini, oke. Gitu ya. Mama kenapa seperti itu?
1: Apapun yang dilakukan anak dengan happy itu jalannya akan baik-baik aja kayak
0: betul
1: gitu.
0: Betul sih, saya setuju.
1: Ke depan ke ininya kita enggak mikir, oh iya aku dipaksa nih sama mamaku gitu. Jadi buat apa? Kan sia-sia juga kan gitu loh Kak. Apapun itu anak happy jalaninnya juga bagus gitu. Hasilnya juga bagus gitu kan.
0: Oke. Nah, ini terkait sama single. Ini kan baru aja rilis ya ini. Bulan
1: 2006,
0: ini?
1: Juni, tanggal 1 kemarin.
0: Oh berarti bulan ini banget ya?
1: Banget.
0: Iya, belum ada 15 hari ya. Ini kalau ibarat gorengan masih hangat gitu kan. Ini judulnya adalah lagu Bintang Kecilku. Bintang Kecilku. Ini lagu ini terinspirasinya dari siapa, Kinara? Atau dari mama atau dari siapa?
2: Menginspirasi dari diriku sendiri.
0: Berarti kamu yang ciptakan lagu ini?
1: Bukan sih kak.
0: Tapi lebih inspirasinya dapatnya dari Kinara. Berarti ada arranger sendiri yang akhirnya meng-create lagu ini gitu. Oke, keren loh kamu. 11 tahun udah bisa menciptakan lagu. Saya 11 tahun menciptakan apa ya?
2: Menciptakan.
0: Saya menciptakan masalah kayaknya. Oke. Nah, ini berarti yang ngebantu kamu buat bikin lagu ini ada siapa aja? Mama juga termasuk dong.
2: Mama termasuk lah. Terus
1: ada tim ya?
2: Ada beberapa timku juga.
0: Yang memang membantu untuk meng-create lagu ini sendiri. Kenapa yang milihin, termasuk yang milihin judul juga? Timnya atau kamu sendiri?
1: Timnya.
0: Kamu tinggal nyanyikan aja.
2: Oke,
0: mama, tipikal Kinara ini sendiri. Ini kalau bisa dikatakan, kan ada anak yang waduh susah banget dibilangin. Kalau Kinara tuh kayak gimana?
1: Enggak sih kak. Gampang, anak yang mudah. Ini apa namanya? Nurut. Walaupun kadang-kadang jengkel gitu.
0: Tapi mesti tetap akhirnya dilakukan. Nah ini kalau untuk dari proses lagu ini sendiri, dari mulai penulisan, kemudian rekaman, mastering, mixing, ini butuh waktu berapa lama?
1: Tiga bulan.
0: Berarti dari awal tahun 2026 ini udah mulai bikin singlenya, kemudian di coba digodok, baru akhirnya ketemu formula.
1: Kita belajarnya 2 bulan untuk hafalin untuk semuanya 2 bulan, habis itu bikin video klipnya bulan 5. Sudah ada di YouTube.
0: Ay, keren. Nanti bisa kita cek juga nih ya di YouTube. Nah, ini yang ketika take vokal ada arrangernya juga atau
1: ada? Ada, kita ada tim sendiri. Kebetulan tim kita dari Jember, Kak. Semua dari Jember.
0: Dari Jember.
1: Jadi ada tim yang dari Jember, habis itu take vokal di sana. Untuk video klipnya kita bikinnya di Malang.
0: Di Malang. Tapi untuk produce dari musik ini sendiri, dari lagu ini sendiri
1: dari
0: semuanya
1: Jember.
0: Di Jember.
1: Betul,
0: kecuali
1: betul.
0: Untuk video klip.
1: Betul.
0: Oke. Ada part paling susah gak Kinara menurut kamu kalau untuk lagu ini sendiri?
2: Gak ada
0: ya, semuanya oke aja ya. Karena memang inspirasinya dari kamu, jadi kamu lebih mudah untuk mengekspresikan lagu ini gitu. Sebetulnya lagu ini menceritakan tentang apa?
2: Menceritakan Bintang Kecilku itu menceritakan tentang mimpi, harapan, dan semangat seorang anak untuk terus bersinar meraih cita-citanya.
0: Keren. Sudah kepikiran, 11 tahun sudah kepikiran.
2: Saya
0: kepikirannya apa ya 11 tahun?
2: Main.
0: Layangan putus, dikejar ke arah sana gitu. Oke, tapi memang ini menjadi sesuatu yang cukup menginspirasi pagi yes. hari ini, bahwa berprestasi sejak dini ini bisa dilakukan di semua bidang ya. Kalau Kinara ini lebih memilih bidang-bidang yang dia suka, dan alhamdulillahnya ini mama juga memberikan support luar biasa. Meskipun di tengah aktivitas anaknya yang begitu padat, mama selalu hadir gitu ya. Mama biasanya kalau mau entah itu modeling, entah itu nyanyi, pas mau tampil dan sebagainya gitu, biasanya yang disiapkan apa sih?
1: Mental sih kak sebenarnya, mentalnya yeah. anak. Pertama mental, fisik. Kalau sakit ya percuma kan.
0: Betul.
1: Nah kalau mentalnya dia nggak berani, nggak pede, susah juga. Betul, gitu betul, kan. Betul, jadi betul. Ya udah tinggal support aja. Ayo kak seperti ini, itu aja sama doa sih sebenarnya.
0: Iya. Kinara pernah nggak ngerasa nervous gitu? Waktu mau tampil gitu, sejauh ini masih aman-aman aja.
2: Masih aman-aman aja. Iya.
0: Iya. Biasanya, tapi pernah ngerasain nervous?
2: Pernah. Pernah.
0: Ya? Biasanya kalau pas nervous gitu gimana? Coba tarik nafas atau cari mama?
2: Tenangin diri.
0: Tenangin diri. Ya. Terus, tapi mama selalu mendampingi ya.
2: Selalu
0: bilang, eh kak tenang kak, ya. tenang, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas.
1: Sambil mamanya ngomel.
0: Iya. Tapi biasanya kalau diomelin sama mama gimana sih Kinara?
2: Ya diam. Ya, mau jawab tapi juga ya mau gimana ya,
0: ya
2: juga orang tua kan.
0: Pasti demi kebaikan anaknya ya. Gitu. Oke, pernah biasanya kalau les-lesan jadi satu sama adik?
1: Beda jadwal.
0: Beda. Oh, berarti mamanya habis nganterin Kinara, nganterin adik.
1: Jadwalnya harinya saya samakan tapi jamnya saya bedakan.
0: Oh.
1: Begitu. Karena missnya jadi satu kali antar dua kali anu gitu.
0: Dua kali jadwal. Aman dong kalau
1: aman,
0: gitu.
1: Aman.
0: Iya. Nah, lagu Bintang Kecilku tadi inspirasinya adalah untuk tetap bersinar dan sebagainya gitu.
2: Yes.
0: Dari lirik lagu ini sendiri kamu ikut andil juga enggak?
1: Enggak ya.
0: Enggak. Jadi istilahnya aku punya inspirasinya kayak gini, tolong buatkan lagu kayak gini. Akhirnya begitu sudah selesai, oke, kita take gitu ya.
2: Yeah.
0: Oke, berarti 3 bulan ya dari mulai workshop sampai akhirnya.
1: 3 bulan.
0: Itu dan semuanya dilakukan di Jember.
1: Di Jember kak. Karena kita pemilih video klip itu juga sama, kita casting ini pemainnya juga. Jadi kita cari model untuk ininya.
0: Tapi semuanya anak-anak atau?
1: Enggak, ada model dewasa juga sama anak-anak. Jadi modelnya tuh kayak ada Kinara kecilnya, ada bapaknya, ada ayahnya, ada mamanya kayak gitu sih kak. Jadi memang benar-benar kehidupan sehari-hari.
0: Betul. Menceritakan memang realita kehidupan sehari-hari gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke. Ini buat yang penasaran juga sama video klipnya, nanti bisa langsung dicek di mana nih?
1: Di YouTube.
0: Judulnya?
2: Bintang Kecilku.
0: Ini kan langsung saya cek ya.
1: Baik Kinara, okay. Zelena.
0: Bintang Kecilku. Baik Kinara. Bentar saya cari dulu ya. Oke. Kinara gitu ya.
1: Kinara Zelena.
0: Sebentar. Kinara Zelena.
1: Betul.
0: Oke. Nah kita ngobrol lagi nih sambil kita ngobrol-ngobrol. Nah ini kalau untuk proses dari video klip ini ada juga yang produs secara konsepnya Kinara ikut andil juga atau memang diserahkan aja berminta konsepnya gitu?
1: Saya sendiri ada tim sih kak sebenarnya. Jadi konsepnya dari saya nanti langsung di-ini kan sama tim seperti itu. Jadi memang agak susah karena beberapa take itu kita di tempat umum banget, ada di pasar. Ada
0: pasar
1: di
0: mana nih?
1: Pasar Lawang.
0: Oh Pasar Lawang.
1: Betul. Di Pasar Lawang sama di TPA, tempat pembuangan akhir sampah.
0: Serius?
1: Iya. Bisa cek di video klipnya itu.
0: Itu memang secara konsepnya seperti itu?
1: Iya. Konsepnya seperti itu. Jadi kita mengkonsep ini anak dari keluarga yang kurang mampu, punya impian seperti itu. Akhirnya karena dia gigih untuk ini apa?
0: Berjuang gitu.
1: Akhirnya dia berhasil. Seperti itu sih konsepnya.
0: Oke.
1: Jadi memang biar ngena ya gitu kan sama lagunya. Betul. Juga.
0: Dan di video klip itu Kinara berperan sebagai pemerannya juga.
1: Iya, ada Kinara besarnya.
0: Oh, Kinara itu. Besar yang versi ini gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Yang jadi Kinara kecil siapa? Kinari.
1: Ada anak mana? Karang Rinjani.
0: Oh, anak Rinjani.
1: Anak Karang Peloso ya. Namanya Rinjani.
0: Oh, namanya Rinjani.
1: Betul.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Berapa orang yang terlibat?
1: Banyak kak, ada sekitar waktu itu 10 atau 12
0: belasan
1: orang.
0: Lah ya, belasan lah ya. Oke, itu termasuk untuk tim video dan sebagainya. Butuh waktu berapa lama untuk take video?
1: Dua hari.
0: Wow, nggak sekolah lagi berarti?
2: Ya enggak.
0: Enggak. Tapi emang ada dispensasi ya?
1: Ada.
0: Untungnya ada, berada ada. Di apa namanya lingkungan yang memang juga mensupport gitu ya, selain dari pihak keluarga.
1: Asal enggak waktu ujian kak.
0: Betul. Ya, kalau ya. Ujian mah itu tidak bisa ditoleransi. Tapi Kinara, kalau pas belajarnya berarti kan kalau tadi Mama bilang. Habis Isa udah di rumah pasti udah capek-capeknya berarti langsung tidur. Belajarnya di sekolah aja atau mungkin di sela-sela aktivitas itu belajar?
2: Sela-selanya sih.
0: Di sela-sela jadi mobil sambil nunggu adik les, sambil nunggu les berikutnya itu baru belajar. Bisa ya?
2: Bisa.
0: Wah, keren. Sayang susah kalau begitu.
1: Karena lesnya juga pelajaran juga, Kak.
0: Iya, betul. Oke. Dan ini menarik sekali ya pendengar, dan kita akan break dulu. Saya dan juga mungkin pendengar semuanya pasti juga penasaran sama lagu Kinara Zelena Bintang Kecilku. Ini kebetulan buat kamu yang penasaran, kamu bisa langsung cek juga di YouTube channel dari Dig Visual Project.
1: Betul.
0: Di situ nanti langsung aja search Kinara Zelena Bintang Kecilku. Pasti langsung akan ketemu ya. Dan tampaknya sih kalau memang kita lihat dari video klipnya ini cukup menginspirasi juga. Penasaran seperti apa? Kita akan pendengarkan dulu. Ini dia Kinara Zelena Bintang Kecilku.
3: Bapak.
4: Kakak. Kenapa kak kesini?
3: Ini nganterin makanan disuruh ibu.
4: Makasih ya kak.
3: Ya.

0: Oke, wah itu tadi ya. Ini saya potong dulu karena ada kata-kata, keadaan mungkin belum sebaik yang diinginkan, tetapi semangat tidak pernah meminta izin untuk tumbuh. Cukup menginspirasi sekali ya. Inara, aduh merinding saya. Oke, waktu take ini Kinara, kesulitannya apa?
1: Naik angkot pertama.
2: Iya.
0: itu first time kamu?
1: Iya. Yes.
0: Oke, biasanya kemana-mana sama mama gitu ya. Ini harus naik angkot.
3: Pusing
0: gitu.
3: Katanya.
0: Pusing.
2: Nahan.
0: Iya, nahan. Itu berarti panas, semuanya take-nya di Lawang ya?
2: Lawang.
0: Di Lawang, dari pasar terus kemudian di TPA gitu. Oke. Waktu take di TPA gimana, Nara?
3: Panas banget ini.
2: Ya. Panas banget.
3: Jam 12 ya kita ya.
0: Itu jam 12?
3: Jam 12.
0: Serius?
3: Iya.
2: Serius.
3: Karena kita itu mendadak, Kak. Perubahan tempat sebenarnya. Sebenarnya waktu itu kita ke tetap di TPA Pasar Lawangnya, cuma berhubung
0: kayaknya kurang gitu.
3: Sampahnya kan sampah basah tuh.
0: Betul.
3: Jadi proses diangkut akhirnya kok kurang ya gitu. Akhirnya nyari alhamdulillah diizinin, ada perizinannya juga kan ternyata. Kita ngurus perizinan, diizinin ya antara jam segitu, jam 11 sampai jam 12.
0: Okay.
3: Kebetulan ada tim kita yang sakit juga, akhirnya bawa ke klinik waktu itu.
0: Okay, dua hari buat bikin video klip dan sebagainya, pasti capek ya. Ini first time kamu untuk bikin video klip gini atau bagaimana, Kinara?
3: Pernah yang model ya.
2: Iya udah pernah sih.
0: Yang model, cuman mungkin konsepnya lebih sederhana. Tapi kalau ini kan istilahnya eksklusif punya kamu, pasti secara effortnya juga lebih kan gitu. Dan capek nggak sih?
2: Capek.
0: Tapi enjoy kan?
2: Enjoy.
0: Iya. Nah ini mungkin satu hal ya. Jadi buat yang penasaran juga sama lagu ini, bisa langsung cek di channel YouTube dari Dig Visual Project. Langsung aja ketikin Nara Zelena Bintang Kecilku. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di juga subscribe ya kan. Nah Kinara, nih kalau ngomongin ini terlepas, anggap aja mama gak ada gitu ya. Sosok mama kalau buat Kinara tuh kayak gimana sih?
2: Ya baik. Baik.
0: Terus anggap aja mama gak ada. Gimana? Cuman baik aja.
2: Baik, juga support.
0: Pokoknya
2: banyak lah.
0: Jangan dilirik mama, anggap aja mama gak ada.
2: Ya banyak.
0: Kalian suka menjengkelkan gak sih?
2: Ya.
0: Enggak, sebenarnya bukan menjengkelkan. Mama itu pengen yang terbaik buat kamu.
2: Iya, tahu. Tapi
0: makanya coba kamu pasti bisa bayangkan kalau seandainya mama enggak cerewet secerewet itu, kamu enggak akan berada di posisi sekarang.
2: Iya,
0: loh.
2: Iya.
0: Makanya peran orang tua itu begitu luar biasa. Jadi ya secerewet-cerewetnya mama pasti untuk kebaikan kita.
2: Iya.
0: Saya dulu seusia kamu juga gitu. Oke, pokoknya kamu yang bisa dikatakan kalau selama ini terkait dari karir kamu, mamalah istilahnya
2: ya.
0: Supportnya the best gitu ya. Selalu ada, selalu nganter aja kemana-mana gitu, iya kan? Iya, yeah. Tapi kalau pas kamu sakit, mama panik gak sih?
2: Paniknya
0: tetap suruh tenang, padahal kadang kita udah ngerasa sakit. Sering ngambek gak sih kalau sama mama?
2: Sering banget.
0: Alah, gak boleh. Biasanya kalau ngambek itu gara-gara apa sama mama? Diomelin?
2: Ya.
0: Kebongkar semua nih, Ma.
3: Tekar mulu sama adiknya.
0: Iya. Tapi kamu kalau sama adik gimana sih, adik? Menjengkelkan gak?
2: Jengkel banget.
0: Sama ya. Biasanya yang sering godain siapa?
2: Adik.
0: Oh gitu. Pasti. Nanti kalau adiknya yang ditanya, kakak.
2: Iya. Pasti. Tidak mungkin. Itu pasti.
0: Iya. Tapi yang selalu jadi pendengar mesti mama ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, anggap aja sekarang mama Kinara anggap aja nggak ada ya.
2: Oke.
0: Tapi Kinara ini tipikal anak yang seperti apa sih, Ma?
2: Tomboy.
3: Anaknya itu sebenarnya nurut sih, Kak, orangnya nurut, cuma kadang-kadang apa yang disuruh atau apa tuh ya mah gitu loh.
0: Kadang-kadang gak berangkat.
2: Iya.
0: Ini keluh kesah orang tua zaman sekarang kali ya. Oke, tapi sejauh ini
3: anak baik,
0: nurut baik gitu ya, meskipun kadang-kadang juga ya Allah semuanya kayaknya ya. Tapi nah ini kalau dari Kinara sendiri next mau ngapain? Ini kan lagi kelas 4. Setelah ini mungkin naik kelas, makin banyak kegiatan. Apakah tetap akan ngejalanin aktivitas yang ada ini atau mungkin mengurangi?
2: Nanti kalau misalnya ada kelas dan naik kelas, aku kayak mau ngurangi dulu kegiatan karena fokus sekolah dulu.
0: Betul.
2: Kan.
0: Betul. Sekolah penting ya, tetap ya.
2: Jadi kelas 5-6 ya. Nanti kelas 5-6 fokus sekolah dulu. Nanti masih lanjutnya kegiatan tapi
0: mungkin porsinya dikurangi.
2: Iya, nanti lanjut di SMP kelas 1.
0: Kelas 1. Yes. Karena kan memang ini kan jenjang-jenjang yang cukup menentukan akhirnya gitu ya. Nah, kalau dari Mama memang ada plan seperti itu.
3: Iya Kak. Jadi untuk tahun ini terakhir itu kita nanti ke KL ya. Tanggal Agustus itu kita ada kompetisi modeling internasional kebetulan ke Kuala Lumpur. Nah itu terakhir untuk keluar kota, luar kota Kinara. Kegiatan Kinara
0: bulan
3: terakhir
0: tahun ini juga ya?
3: Tahun ini
0: di bulan
3: ini,
0: akhir tahun?
3: Agustus. Agustus kita berangkat.
0: Berarti tinggal beberapa bulan lagi dong.
3: Betul.
0: Berarti ini porsi latihannya makin ditambah dong.
2: Enggak juga sih.
0: Tetap ya seperti tetap porsi biasanya gitu ya. Secara persiapan kayak gimana Kinara? Ketawa lagi.
2: Enggak ada ya,
0: pokoknya dijalanin gitu aja.
2: Iya, ada.
0: Oke. Jadi memang dulu awalnya modeling, akhirnya dikembangkan lagi bakatnya, dikembangkan lagi bakatnya gitu. Pengen nambah bakat lagi, pengen apa lagi Kinara biasanya? Atau mungkin ada keinginan apa lagi? Futsal mungkin. Enggak. Dia walaupun tomboy tapi ini ya, kegiatannya enggak terlalu tomboy amat gitu ya. Oh iya. Mau kira-kira pengen dilesin apa lagi Kinara?
2: Udah cukup.
0: Udah cukup ya. Oh iya, waktunya udah enggak ada ya. Mama aja udah bilang, "Kak, waktunya enggak ada. Kamu pengen ini harus ada di take down satu nih, enggak boleh semuanya." Bener.
3: Karena kemarin udah minta nambah les gitar.
0: Oh, kamu menusuk juga.
3: Iya.
0: Keren.
3: Udah nambah les gitar ini.
0: Jujur ya, aku sampai hari ini enggak bisa main gitar.
2: Oh.
0: Serius. Serius sampai hari ini. Anakku bisa, tapi aku enggak bisa.
3: Ayahnya Kinara bisa.
2: Ya, dulu band soalnya.
0: Gitu. Kalau saya dulu, bapak saya dulu juga pemain musik. Tapi orkes Melayu, lebih ke seruling dulu, tukang seruling. Tapi saya enggak bisa main alat musik apapun, enggak bisa. Enggak bisa. Serius. Nyanyi pun juga fals semua. Kayaknya memang bakatnya bukan di situ sih. Oke, tapi berarti kalau seandainya nih next ada kompetisi, entah itu menyanyi, modeling atau yang sekarang kamu geluti termasuk nari. Lebih milih mana? Seandainya ini ada bareng nih, ada nyanyi, ada model, terus kemudian ada
2: nari.
0: Kira-kira kamu pengennya yang apa?
2: Model.
0: Karena memang dari awalnya kamu terjunnya ke model.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Tapi kalau Tuhan berkata lain, tiba-tiba kamu lebih besar ke nyanyi?
2: Oke. Okay. It's okay.
0: Karena itu juga sesuatu yang digeluti gitu ya. Oke. Okay. Menarik sekali. Oke. Okay. Sambil tentunya kita nanti akan dengarkan Kinara buat nyanyi secara live gitu ya. Buat kamu terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan untuk kamu yang juga penasaran terkait dari lagu Kinara yang berjudul Bintang Kecilku, kalian bisa cek di channel YouTube dari di Visual Project Kinara Zelena Bintang Kecilku ya. Karena lagu ini baru aja rilis. Ini biasa didengarkan selain di YouTube ada di mana aja?
3: Spotify Kinara? Ada.
0: Ada Spotify. Kemudian
3: sudah YouTube sama Spotify aja sih masihan.
0: YouTube, Spotify.
3: Udah.
0: Ya,
3: Apple
0: Music mungkin?
3: Belum
0: ya, masih mungkin next time bakal ke arah sana gitu ya.
3: Ini udah mulai persiapan single selanjutnya sih Kak. Kita ada mau keluar single, dua single lagi.
2: Yes.
0: Wow.
3: Nanti Agustus.
0: Agustus itu.
2: Ya. Agustus katanya Juli.
3: Juli Agustus.
0: Pokoknya Juli Agustus karena berarti total dari hari ini sampai nanti di Agustus ada 3 single bakal keluar. Woi. Oke, temanya masih tentang sebuah harapan juga atau mungkin agak berbeda?
3: Agak beda.
0: Iya, nah, penasaran seperti apa? Makanya langsung aja. Ada sosial media yang bisa diikuti mungkin?
3: Ada.
0: Di apa?
3: Kinara underscore
2: Nindya.
3: Nindya.
0: Kinara underscore Nindya. Nanti semua kegiatannya termasuk nanti akan perilisan untuk karya berikutnya juga akan diupload di
3: semua
0: situ.
3: Semua ada di sana.
0: Oke. Sukses terus ya buat Kinara.
3: Makasih.
0: Wah, gak kerasa. Sekarang sudah jam 9 lebih 53 menit. Jadi hanya tinggal beberapa menit aja. Saya juga mau kasih challenge buat Kinara. Sudah
2: apa
0: siap?
2: Apaan itu?
0: Lari keliling Rampal.
2: Ayo.
0: Saya malah ditantangin ya. Emang ya gen alfa ya? Gen alfa tuh kalau dikasih tantangan, ya ditantangin gitu. Oke, siap nyanyi secara live. Tadi kan kita sudah perdengarkan lagu kamu ya kan secara di YouTube gitu kan. Ini sekarang saya pengen denger secara live. Ref-nya aja boleh, enggak harus semuanya. Sudah siap Kinara?
2: Ref-nya
0: boleh. Aja. Mungkin yang mau diabadikan, boleh diabadikan. Gak apa-apa nih, ada
3: boleh.
0: Kamera.
3: Okay.
0: Kamera sebelah kanan, sebelah kiri. Depan nanti kalau aja. Sudah tidak kuat, lambaikan tangan okay. Ya. Oke, sudah siap? Bos Q? Oke, kalau begitu langsung saja. Ini dia, Kinara dengan Bintang Kecilku.

0: biasa sekali. 11 tahun prestasinya udah banyak banget. Semoga makin bersinar ya Ginara. Tapi ada satu hal yang tadi sempat saya lupa, sebenarnya harus saya tanyakan di awal, tapi nggak apa-apa ya karena saya ingatnya baru di belakang, maklum orang tua ya. Ginara, sebenarnya cita-citanya pengen jadi apa sih?
1: Aku pengen jadi
2: apa?
1: Apa?
0: Banyak. Waktunya habis. Pengen jadi apa? Ayo.
1: Aku pengen jadi
2: apa?
0: Pilot.
1: Enggak juga.
0: Iya. itu cita-citanya milenial. Yes.
2: Apa?
0: Ayo. Model?
1: Enggak juga.
0: Enggak ya, apa ya? Masih bingung biasanya. Apa? Yang paling pengen kepikiran sekarang aja. 1, 2, 3. Pengen jadi?
1: Tet, gak tau.
0: Tet, gak tau, banyak lah ya. Banyak, pokoknya yes. Apapun dijabai. Selama mama juga memberikan support luar biasa. Doa mama, doa orang tua, doa teman-teman, doa adik. Ya jangan lupa doa adik, jangan ditengkarin terus. Kasihan adiknya masih kecil. Oke, terima kasih mama Ginara. Terima kasih Ginara juga. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Next, kalau mau keluarin single lagi, kalau mau main-main ke Pro 4 lagi, boleh kok. Ya.
2: Makasih. Ya,
0: nanti
2: jangan bosan-bosan ya, Om.
0: Iya, enggak dong. Kita juga memberikan support luar biasa untuk talent-talent muda yang cukup berbakat seperti halnya Ginara, ya kan.
2: Terima kasih.
0: Oke, terakhir harapannya.
1: Harapannya jangan lupa dengarkan lagu Bintang Kecilku dan terus dukung karya musik anak Indonesia. Semoga lagu ini bisa menjadi teman yang menyenangkan dan menginspirasi untuk semuanya.
0: Luar biasa. Terima kasih Ginara. Mama, harapannya untuk Ginara?
2: Jadi lebih hebat lagi.
0: Jadi lebih hebat lagi.
1: Udah hebat.
2: Ya. Udah hebat.
0: Ya. Jadi lebih hebat lebih lagi. Hebat lagi. Ya.
2: Lebih menginspirasi lagi.
0: Saya yakin
2: lagi.
0: Kamu hari ini hebat, tapi saya yakin kemampuan kamu akan jauh lebih hebat lagi. Karena kamu masih usia muda. Masih panjang perjalanannya. Yeah. Oke, tetap semangat Ginara. Terima kasih, Mama. Om. Semoga kita next time bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan sekaligus saya harus mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran ini. Saya Taufik Misbun pamit undur diri. Terima kasih banyak. Dan kita sambut sekali lagi. Ini dia lagu Ginara Zelena, Bintang Kecilku.
3: Bapak.
4: Kakak. Kenapa kak kesini?
3: Ini nganterin makanan disuruh ibu.
4: Makasih ya kak.
3: Ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

0: Makatan Pawarto
1: Budari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara
2: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
1: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
0: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Прогулка отцом, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: Pas jam 11.
1: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan seperti biasa, setiap pukul 11 siang hingga kurang lebih 60 menit ke depan, Anda bisa menyimak sajian jagung UMKM. Nah, edisi hari ini hari Kamis kalender siar 11 Juni 2026. Kita telah kedatangan narasumber kita, ada Ibu Farida Purnami Ningrum. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Waalaikumsalam Pak, selamat siang.
0: Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, nah siapakah beliau? Ibu Farida ini, saya manggil Ibu ya.
1: Boleh.
0: Oke, adalah marketing spesialis, pendengar. Marketing spesialis dari... apa ini Bu namanya Bu?
1: Natural.
0: Natural ID. Natural atau natural ya, ya
1: natural.
0: Kalau bahasa Indonesianya ya.
1: Betul,
0: natural ID. Kalau boleh tahu ini bergerak di bidang apa ini? Natural ID ini apa ini Bu?
1: Jadi kami itu UMKM yang bergerak di bidang memproduksi skincare Pak. Produksi skincare dan produk rumah, deterjen dan dishwash dari bahan-bahan natural. Gitu.
0: Okay.
1: Visi kami itu kebaikan alam untuk keluarga Indonesia.
0: Kebaikan begitu. Alam untuk keluarga Indonesia.
1: Okay.
0: Berarti ini untuk ibu-ibu, remaja putri gitu ya?
1: Saat ini produknya masih belum sampai ke make, skincare wajah ya Pak ya. Jadi baru ketiak, sabun, sama balm khusus untuk yang kayak kulit kering, sensitif dan lain-lain.
0: Oke, gitu. Mungkin pendengar ada bisa menyaksikan siaran kami di siang hari ini melalui YouTube channel RRI Malang di RRI Malang Official. Bisa dilihat ini berbagai macam produknya. Bisa diperkenalkan Bu, ini produknya yang dibawa apa aja nih yang ditampilkan ini? Yang paling besar dulu nih,
1: yang paling besar. Yang paling besar ini ada deterjen sama cuci piring Pak.
0: Oke.
1: Gitu. Base-nya adalah dari surfaktan alami. Kalau sekarang itu deterjen tumbuhan gitu Pak yang lebih ikannya. Terus yang berdiri botol-botol itu deodoran berbahan dasar tawas. Kita kan dari dulu sudah pakai tawas ya nenek moyang kita gitu dulu. Kalau ABG-ABG bau pakai tuh tawas dianjurin. Sekarang lebih praktis dicairin, kasih beberapa ingredients yang memutihkan. Nah gitulah bla bla blanya. Itu jadi deodoran. Kemudian yang kotak bawah itu ada namanya relief balm. Jadi kalau orang-orang yang eksim, kulit kering itu kan kalau kering sekali gatal. Nah, ini untuk meredakan itu. Jadi melembabkan kulit terutama melembabkan kulit. Tapi bukan pelembab ya, melembabkan kulit yang kayak musim bedidingnya Malang yang
0: ya, sekarang inilah. Gitu. Ini kan biasanya kalau bahasa Jawanya begisik ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau dikerok putih itu untuk melembabkan itu ya.
1: Iya, untuk melembab. Tapi untuk orang-orang yang memang punya kelainan kulit eksim dan lain-lain itu kan enggak kayak kita ya yang orang normal cuman kering. Mereka itu keringnya yang sangat menyakitkan kadang-kadang.
0: Oh, ada yang kayak gitu
1: ada, ya? Ada, Pak. Ada yang namanya psoriasis gitu-gitu. Nah, itu untuk meringankannya. Jadi dilembabkan biasanya 2 atau 3 hari gitu sudah agak berkurang. Begitu.
0: Okay.
1: Terus yang ada biru-biru itu
0: kayak
1: sabun.
0: Iya, betul. Sabun benar sabun ya?
1: Iya, betul. Okay. Sabun natural, sabun peppermint gitu. Gitu, Pak.
0: Sabun peppermint. Berarti rasa ada mintnya gitu ya.
1: Iya, ada isi-sisisnya kalau dipakai gitu.
0: Dimut berarti ya?
1: Enggak, Pak. Tapi kalau dimut enggak apa-apa kok, Pak. Aman kok insyaallah.
0: Oke. Okay. Kenapa panjenengan bergerak di bidang ini?
1: Awalnya itu setelah COVID Pak. Jadi awalnya bisnis ini itu di fashion. Jadi jilbab, gamis dan teman-teman. Kemudian era COVID kan pasti ngedrop ya Pak.
0: Ya betul.
1: Kemudian kita pindah di masa COVID itu masker. Nah setelah COVID selesai, masker kita mau pivot balik lagi ke fashion. Kok saingannya sudah banyak sekali. Nah berawal dari kelas online pembuatan sabun natural. Gitu. Nah orang kan pas zaman COVID mereka belajar, kemudian semakin banyak belajar. Nah dari para peserta kelas online

0: lahirnya produk-produk ini.
1: Ini bahannya natural semua?
0: Kalau dibilang 100% natural tidak bisa, Pak. Mm-hmm. Karena kalau
1: pasti ada ya bahan kimia untuk
0: pengawet.
1: Pengawetnya gitu, gitu ya.
0: Tapi kalau diklaim 98% natural, insya Allah semua natural.
1: Bahannya apa aja sih?
0: Kalau yang mana, Pak?
1: Oh, berarti beda-beda.
0: Beda-beda,
1: oh,
0: Pak.
1: Kirain satu sama gitu enggak ya?
0: Enggak, beda-beda kalo, tergantung produknya.
1: Kalau buat yang sabun mandi itu,
0: sabun
1: yang
0: kotak itu. Yang kotak ini sebenarnya kita pernah ingat sabun kodok enggak, Pak?
1: Iya, betul. Di zaman kan, aku kecil tuh.
0: Iya, betul. Sabun kodok itu kan kalau ibu-ibu nyuci tuh langsung putih gitu kan ya, gitu. Nah, sebenarnya sabun itu kalau yang natural itu bahan awalnya itu dari coconut oil. Minyak kelapa, Pak.
1: Minyak kelapa.
0: Betul.
1: Itu bisa diminum.
0: Iya.
1: Aku biasanya minum coconut oil.
0: Iya, coconut oil bercampur sama kita bercampur maksudnya kita olah bersama palm oil, sawit, minyak goreng itu. Nah, itu efek pembersihnya bagus banget.
1: Oke.
0: Jadi surfaktan alami. Jadi kalau sabun-sabun kita itu yang pakai merek-merek yang dijual itu kan ada SLS, SLES, deterjen, parfum, bla bla bla itu.
1: Campurannya itu ya.
0: Iya, bahan-bahan kimia itu yang kalau kita pakai secara terus-menerus nanti kan bertumpuk ya, Pak ya, di itu. Nah, mungkin ada efek yang tidak bagusnya.
1: Okay.
0: Padahal dari bahan natural seperti coconut oil dan palm oil nanti kita tambah-tambahin oil-oil yang lain. Misalkan kayak minyak zaitun untuk banyak melembabkan. Nah, akhirnya menjadi sabun ini, Pak.
1: Oke. Kalau di atasnya yang sabun itu apa? Yang apa, hitam bulat itu?
0: Oh, ini versi kecilnya Relief Balm.
1: Oh, versi kecilnya.
0: Betul. Okay. Kan males ya, Pak, bawa gede-gede ini kan. Kalau yang kecil itu tiba-tiba kering.
1: Gitu. Tadi saya katanya satu paket tuh ya.
0: Betul.
1: Penggunaannya.
0: Betul.
1: Manfaatnya gimana bisa apa jadi satu paket itu?
0: Jadi biasanya kalau sepengalaman kami dari customer itu orang-orang yang punya kulit kering itu mereka biasanya tidak tahan juga dengan sabun-sabun yang komersil. Jadi sabun-sabun yang banyak mengandung bahan kimia. Jadi kalau anak-anak itu kan biasanya sabunnya lebih mild ya.
1: Betul,
0: lebih
1: ya.
0: Itu. Jadi mereka tidak banyak mengandung, tidak terlalu berbusa dan lain-lain. Nah, itu. Jadi perawatannya pakai sabun naturalnya natural. Kalau sudah ada luka, sudah ada kayak kering-keringnya, diolesin sama Relief Balm.
1: Oke, jadi satu paket begitu.
0: Betul.
1: Ya. Oke, jadi apa pendengar di sini dari Mbak Farida dan kawan-kawan ini memproduksi produk-produk natural alami ya kan? Ya, karena sekarang sudah banyak orang yang sadar kembali ke alam.
0: Betul.
1: Ya karena mudah numpuk. Mudah numpuk zat-zat kimia. Ya. Akhirnya banyak yang kembali ke alam. Nah, sedangkan yang untuk spray itu ya, untuk yang pernah diodoran itu.
0: Iya.
1: Itu ada dua warna ini.
0: Ada dua varian.
1: Berarti ya, dua betul. Varian ya, dua ya, warna. Betul. Yang agak coklat ini?
0: Yang coklat ini namanya unscented atau enggak ada parfum. Gitu. Enggak ada parfum.
1: Okay.
0: Jadi mungkin ada orang-orang yang memang tidak tahan parfum.
1: Iya.
0: Gitu. Betul. Ada alergi parfum. Jadi dia cuman ibaratnya tidak bau tapi tidak menimbulkan bau. Jadi untuk menetralisir
1: bau badan tetapi badan. Tidak ditutupi dengan parfum.
0: Bau parfum.
1: Oke, normal lah ya.
0: Iya, normal. Itu unscented non parfum istilahnya gitu. Nah, kalau yang biru itu varian active noir. Baunya itu seger, lebih ke maskulin. Gitu.
1: Cowok berarti maskulin ya?
0: Iya, cowok atau cewek boleh pakai, Pak. Kalau yang mau versi kan ada yang flowery, ada lagi varian kita yang flowery kosong hari ini gitu. Nah,
1: berarti banyak variannya nih yang buat apa namanya deodoran ini?
0: Sekarang baru launching 3, Pak.
1: 3.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Yang vanille itu yang lebih ke feminin, active noir yang seger lebih ke maskulin, sama yang non parfum.
1: Oke, nah ini biasanya yang non parfum ya. Saya penasaran yang non parfum. Kalau yang udah ada pengharumnya udah biasa gitu
0: ya,
1: kan.
0: Iya betul.
1: Ini berarti kan menetralisir bau badan.
0: Betul.
1: Tetapi tidak menambahkan aroma yang lain.
0: Betul.
1: Berarti apa yang di apa namanya istilahnya yang dikeluarkan bau dari?
0: Asal tidak beraroma saja, Pak.
1: Oh gitu ya.
0: Kadang-kadang kan kita kalau habis panas-panas di luar kan kita suka bilang bau matahari nih.
1: Nah, iya. Gitu. Bau matahari ya.
0: Bau matahari. Kalau kita pas lagi bau matahari disemprot sama parfum apa semprotan yang misalkan deodoran yang berbau,
1: biasa berbau campur. Campur biasanya.
0: Betul, kan jadi pusing ya, Pak.
1: mau bilang iya ke kepala pusing. Apalagi kalau misalnya kita naik bis umum nih.
0: Betul.
1: Campur-campur pusing. Nah, oh, gitu.

0: Ya.
1: Jadi supaya apa namanya menghilangkan bau yang nempel ke kita,
0: betul.
1: Tapi tidak apa ketambahan parfum,
0: betul.
1: Ya kan.
0: Jadi sebenarnya ini kan kalau deodoran itu kan istilahnya buat ketiak ya Pak ya gitu. Tapi kalau kami di di natural itu bau bawa yang non parfum ini untuk all. Jadi kalau kita habis dari luar gitu kan ngerasa aduh kok kayak bau ya, semprot-semprotin aja, disemprot-semprot-semprot gitu di luar gitu.
1: Gitu. Jadi bisa dibilang seperti apa namanya shield gitu ya. Untuk menangkal bau yang
0: tidak mengeluarkan bau.
1: Juga tidak mengeluarkan bau. Wah, keren banget nih ya. Gitu. Oke, okay, terus yang besar yang buat cuci piring ini ya?
0: Iya, cuci piring.
1: Cuci piring sama buat cuci pakaian bisa atau cuman
0: cuci piring dan cuci baju Pak, deterjen dan cuci piring itu berbeda kayaknya ini yang
1: oh iya dua ini beda ya ternyata betul, ya Pak, yang ada yang kuning ini
0: ya.
1: Yang apa yang cuci piring yang sebelah
0: kanan apa kiri ya Pak,
1: kanan ya. Di sebelah kanan panjenengan ya,
0: betul,
1: kan untuk kanan
0: betul.
1: Apa untuk cuci piring betul. Bedanya untuk cuci piring sama baju apa nih
0: kalau
1: kadang-kadang sabun sama aja dong.
0: Kalau teorinya sebenarnya bisa aja Pak, semuanya mau pakai kita cuci baju pakai deterjen cuci piring juga bisa gitu. Cuman biasanya kalau cuci piring itu surfaktannya lebih tinggi gitu karena kan lemak-lemak ya.
1: Iya betul.
0: Gitu. Nah kalau kita aplikasikan ke baju, bajunya itu cepet istilahnya apa ya?
1: Bulat.
0: Bukan bulat ya, rentan gitu. Lebih cepat brudul.
1: Brudul, bisa jawabnya brudul.
0: Ya.
1: Meperul.
0: Nah, betul.
1: Iya, apa namanya? Serat-serat kainnya.
0: Betul.
1: Tidak merawat serat kain,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul. Gitu. Jadi kalau deterjen biasanya surfaktannya memang lebih rendah daripada cuci piring. Begitu.
1: Begitu ya.
0: Ya. Oke deh. Tapi kalau di rumah ada cuci piring, deterjennya habis ya dipakai aja, Pak,
1: daripada. Iyalah, aku enggak cuci piring apalagi kalau malam-malam toko pada tutup.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, ini kalau misalkan pendengar Perempat ingin mendapatkan produk-produk Panjenengan gimana ini Bu?
0: Bisa via WA Pak di IG kita natural.id atau nanti di situ tercantum WA kita atau bisa langsung WA ke 0851 9456 4550.
1: Oke, jadi bisa langsung menghubungi Panjenengan.
0: Betul.
1: Gini. Nah, kalau saya lihat apa namanya IG-nya di Natural ID ini konsultasi dan order.
0: Betul.
1: Nah, ini konsultasi soal apa aja nih?
0: Jadi sebenarnya di Natural itu kami menawarkan the one stop solution for natural activation gitu ya, Pak ya. Atau jadi gini, awalnya itu kan kami bikin kelas, kemudian bikin produk gitu. Ternyata banyak para pengusaha-pengusaha yang ingin berjualan produk natural, gitu. Jadi mereka konsultasi, aku tuh mau jualan produk natural yang boleh, misalkan lewat BPOM dan lain-lain, gitu. Bagaimana ya? Nah, itu bisa konsultasi ke kami, gitu. Jadi bagaimana sih? Istilahnya sekarang tuh ada maklon. Jadi saya bikin produk ke suatu pabrik kemudian saya jual begitu. Tapi kami memang mengkhususkan untuk produk natural.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, jadi misalkan ada Bapak pengen jualan deo lah gitu. Untuk berjualan di marketplace itu kan harus ada BPOM dan proses pengurusan BPOM, bikin pabrik BPOM itu kan cukup panjang dan melelahkan.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Nah, begitu. Nah, itu bisa konsultasi ke natural. Aku mau nih produksi deo, kira-kira kalau 1000 pieces, 500 pieces itu berapa ya? Nah, itu kami bisa diajak ngobrol lah istilahnya begitu. Begitu. Oh, jadi kita tuh mewadahi mulai dari orang belajar, mulai orang butuh, mulai saya mau buka usaha produk natural. Semuanya di
1: dari
0: natural.
1: Dari awal sampai eksekusi terakhir ini
0: betul.
1: Diterima gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul, diterima.
1: Diterima gitu kan. Nah, ini kan bahan-bahannya berarti banyak dari tumbuh-tumbuhan ya?
0: Betul. Bukan tumbuh-tumbuhan juga sih Pak. Kalau tawas kan bebatuan ya?
1: Bebatuan, tawas juga. Terus itu apa namanya istilahnya untuk bahan-bahan dari naturalnya sendiri ini susah nggak mencarinya Bu sebelum?
0: Kalau kita mengklaim 100% natural itu secara regulasi dari pemerintah kami harus certified natural Pak. Jadi mulai ibaratnya gini, saya pakai apa ya di sini minyak bunga matahari sunflower oil gitu. Nah, kalau kami mengklaim 100% natural, itu istilahnya teorinya adalah dari bibit ditanam, tanahnya disiram, itu semuanya harus natural. Betul. Dan tersertifikasi.
1: Iya, enggak boleh pakai pupuk.
0: Betul.
1: Ya, ya.
0: Betul.
1: Tanahnya juga harus
0: betul.
1: Gitu ya.
0: Makanya kami tidak bikin 100 natural certified. Tapi tapi kami menggunakan bahan-bahan yang memang tidak tidak berbahan kimia begitu Pak. Karena kan sulit ya Pak ya.
1: Iya betul. Gitu. Kalau nggak panjenengan sendiri yang mengontrol nggak tahu benar-benar ini natural apa enggak.
0: Jadi kami
1: dari tanah aja udah apa istilahnya bisa dibilang tanah kan orang meremehkan gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau menggunakan pupuk, gagal dah.
0: Ya, pupuknya campuran juga gagal juga. Kan agak susah. Jadi kami itu cuma bilang ini natural. Natural itu artinya bahwa kami di bahan baku yang kami beli itu tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Begitu saja sih klaimnya.
1: Klaimnya seperti itu.
0: Begitu,
1: ya.
0: Begitu Pak.
1: Dan itu apa namanya sudah bisa istilahnya terwakili gitu.
0: Betul.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Dan sudah di approve oleh BPOM. Begitu, iya.
1: Siap. Nah, apa kalau misalkan untuk ini kan banyak perawatan kulit nih ya.
0: Betul.
1: Kalau untuk yang alergi gitu ada nggak?
0: Alergi itu yang lip balm sama yang sabun natural.
1: Alergi, misalkan ada yang alergi apa aja?
0: Kalau
1: atau harus konsultasi dulu sama jenengan?
0: Enggak sih Pak.
1: Kadang-kadang kalau ada yang alergi dingin, ada yang gitu kan, dingin terus gatel-gatel. Ada yang kayak gitu?
0: Kalau itu harus ke dokter Pak.
1: Oh gitu, makanya kan kalau misalnya ada alergi gitu bisa apa menggunakan pelembab atau gimana gitu?
0: Biasanya untuk mengurangi ya, bukan mengobati.
1: Oh untuk mengurangi.
0: Iya, jadi kan kalau misalkan nih saya alergi udang, misalkan terus habis makan udang tuh merah
1: bengkak.
0: Nah itu gatel, terutama untuk anak kecil. Kalau yang orang besar, orang dewasa kan kita bisa kontrol, jangan digaruk atau apa.
1: Kalau anak kecil aduh nggak.
0: Ya bener, kecil kan pasti rewel.
1: Langsung apa reaksi dia juga.
0: Betul ya. Rewel. Nah pakai relief balm ini bisa mengurangi kegatelannya gimana ya?
1: Rasa gatalnya. Ya.
0: Pemilihan katanya nggak enak ya.
1: Rasa gatalnya.
0: Betul.
1: Tapi harus tetap apa konsultasi sama
0: betul,
1: dokter. Ya, kan jangan dibiarkan.
0: Ya kan penyebabnya kita nggak tahu. Ya. Kita kan bagian cuma menguranginya Pak. Gitu. Terus penyebabnya harus
1: harus diketahui juga.
0: Betul,
1: ya akar penyakitnya harus diobati.
0: Betul.
1: Oke, jadi pendengar produk-produk dari Natural ID ini benar-benar bisa apa ya untuk kesehatan juga ya kan bisa untuk menjaga rasa percaya diri ya. Apalagi yang maaf ya yang punya BB ya, bukan berat badan. Yang punya istilahnya biasanya kan kalau ya, jam-jam segini nih.
0: Betul.
1: Habis aktivitas terus kita nggak kerasa ya aktivitas di apalagi di luar ruangan.
0: Betul.
1: Itu tinggi terus ya itu tadi bau badannya.
0: Betul.
1: Menyengat. Nah ini bisa diatasi bukan cuma buat bau badan aja sebenarnya tapi produk-produk natural ini ya bagus untuk kesehatan gitu kan.
0: Iya
1: nah,
0: Pak.
1: Oke, nah satu lagi saya yang penasaran gini Panjenengan ini kan dari kelas ya kan mengajar kan
0: betul
1: dengan mengajar berarti kan banyak nih siswanya
0: betul
1: banyak siswanya dari siswa-siswa itu apakah ada yang ikut gabung ke Panjenengan
0: gabung menjadi tim
1: Panjenengan
0: sampai saat ini belum Pak.
1: Dari siswa semuanya cuman mau menerima manfaat masih tadi
0: iya
1: kenapa kayak gitu.
0: Karena mayoritas memang bukan di area Malang yang ikut kelas. Kan kita kelas online ya Pak.
1: Iya kalau online
0: betul.
1: Dari seluruh Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Yang di Malang juga gak ada yang punya apa istilahnya minat untuk gabung di tim jenengan.
0: Sepertinya gak ada tuh Pak. Malah mereka bikin brand sendiri.
1: Oh gitu. Jadi beli di Panjenengan polosan yang gak ada brand. Terus maunya di brand sendiri maunya gitu.
0: Enggak sih kalau teman-teman yang memang ke natural untuk bikin brand sendiri itu lebih ke konsultasi gitu. Jadi aku mau bikin brand sendiri nih. Ada beberapa klien kami itu yang memang dari peserta kelas online gitu. Kemudian mereka bikin brand sendiri itu kan perlu diskusi ya Pak ya. Perlu diskusi legalitasnya bagaimana, prosesnya, regulasinya. Dan yang terpenting itu bahan bakunya. mencari bahan bakunya.
1: Nah, mencari betul. Bahan baku ya, karena ya itu tadi bahan bakunya dari tumbuh-tumbuhan.
0: Iya, betul.
1: Ada mungkin dari hewani juga betul. Ya kalau ada kan
0: gitu. Ada tuh cerita lucu, kita peserta itu pingin bikin dari sabun pepaya.
1: Pepaya.
0: Pepaya dari bubur
1: buah, pepaya. Buah pepaya. Oke, dibikin sabun. Gitu. Ini baru denger nih.
0: Mungkin ada tuh Pak yang kalau di supermarket ada yang namanya papaya soap gitu, yang warna orange gitu kalau nggak salah gitu. Nah, secara regulasi semua bahan bakunya itu harus dibawa ke kayak lab, namanya ada COA dan MSDS gitu. Nah, untuk kan nggak mungkin ya Pak kalau misalkan jadi sabun pepaya itu harus dalam bentuk serbuk pepaya.
1: Oh, jadi dikeringkan gitu.
0: Harus kayanya. Gitu dan dalam jumlah besar sehingga bisa dipastikan bahwa ini enggak berubah bentuk, enggak. Ya, pokoknya begitulah intinya
1: sih gitu.
0: Nah, ketika dia mau dari beneran bubur pepaya, ya secara membuat sabunnya bisa, tapi ketika kami harus melegalkan itu ke BPOM, enggak ada dokumen pendukungnya. Begitu. Lebih ke gitu sih, lebih ke kalau teman-teman yang peserta itu ingin bikin brand, lebih ke konsultasi, oh kalau begini harus apa gitu.
1: Dari, tapi sebenarnya inovasi atau kreasi dari para peserta ini banyak ya?
0: Banyak Pak, banyak banget malahan.
1: Cuma kadang ya itu tadi terkendala dengan legalitas gitu.
0: Betul.
1: Ya. Tapi kalau misalkan karena legalitas ini juga kan sangat perlu untuk kepercayaan customer.
0: Betul.
1: Gitu
0: untuk ya. Keamanan customer juga kan ya Pak ya.
1: Benar untuk keamanan customer. Tapi sebenarnya tanpa legalitas itu juga sebenarnya alami bagus.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul bagus.
1: Sebenarnya semua bahan-bahan tumbuh-tumbuhan atau hewani atau bebatuan juga bisa kan dibuat bahan atau
0: produk-produk
1: yang natural gitu kan, sesuai dengan manfaat dari betul. Tumbuhan atau bahan itu ya bisa sebenarnya
0: bisa
1: ya?
0: Asalkan biasanya pasti ada jurnal-jurnalnya ya Pak ya, misalnya kayak rumput laut lah atau apalah gitu. Nah, kemudian diproses menjadi produk, kemudian kan kita bisa uji lab ya. Nah, ada uji lab itu ada uji stabilitas, terutama untuk kosmetik itu nanti ada uji derma apa gitu, saya kurang paham untuk itu kan bagian teknis ya. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa oh sabun ini tuh nggak bikin kulit kering kok, oh sabun ini tuh aman kok untuk kulit sensitif. Nah itu ada ujinya Pak.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Dan itu berarti customer juga harus tahu ya kulit saya kering atau berminyak. Kadang nggak. Kulitku ini opo toh.
0: Kalau bapak-bapak mah antara beda. Misalkan kan kita ada nih produk sabun cuci dalam bentuk sabun cuci piring dalam bentuk
1: batangan.
0: Batangan. Gitu. Jadi
1: disangkan buat mandi.
0: Iya. Gitu. Kan bapak-bapak enggak peduli ya mau pokoknya bentuknya kotak aja gitu. Enggak apa-apa jadi bersinar gitu.
1: Bersinar. Nanti lemak jadi Pak ya, Pak juga kan. Oke, mendengar nanti kita lanjut lagi karena ini sudah waktunya adzan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kita akan kembali setelah seruan adzan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: Sesaat lagi adzan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, pendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga ada Ibu Farida dari naturalid.id yang memberikan atau menawarkan produk-produk natural alami ya, karena kita harus menyayangi diri kita sendiri ya Bu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul Pak.
1: Dengan menggunakan tentunya produk-produk alami. Kalau bahan-bahan kimia nanti pasti ada efek samping yang ya mungkin apa ya, nggak terasa Bu ya, efek Betul. Sampingnya nggak terasa, tapi kalau udah usia 40 ke atas pasti udah terasa banget perubahan
2: pengalaman ya Pak.
1: Ya karena namanya hormon, namanya sel kan pasti ada penyusutan ya kan, nggak sesehat waktu masih betul, muda dulu. Betul, nah sekarang yang dicari itu memang produk-produk natural.
2: Betul.
1: Produk-produk alami, dan di naturalid.id ini menawarkan produk-produk yang alami, yang natural untuk pendengar semuanya.
2: Betul.
1: Bisa diulangi lagi nih, ada apa aja yang panjenengan produksi ini Bu?
2: Kita ada deodoran, mm-hmm. ada deterjen cuci mm-hmm. piring dan cuci baju, mm-hmm. kemudian ada sabun natural peppermint, mm-hmm. gitu. Kemudian ada relief balm, jadi balm untuk mengurangi mengatasi kulit kering, mm-hmm. eksim, psoriasis, mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Sekarang baru ini Pak produknya.
1: Gitu.
2: Semoga
1: ya.
2: Mm-hmm. ke depan makin banyak produk-produk
1: karena
2: baru lagi.
1: Sebenarnya kalau kita lihat produk-produk untuk perawatan,
2: betul.
1: Itu banyak. Ya kan?
2: Iya betul.
1: Pasti banyak macamnya ya.
2: Betul.
1: Dari yang apa dasar sampai
2: apa make upnya
1: gitu.
2: Bingung ya Pak.
1: Tapi kalau misalkan apa ya, menggunakan yang natural gitu, yang alami, pasti kan bagus juga ya untuk tubuh kita ya, untuk kulit lah ya.
2: Betul. Sebenarnya investasi jangka panjang ya Pak ya. Karena ya namanya saya marketingnya, saya pakai dulu dong Pak sebelum orang lain pakai.
1: Betul.
2: Ya. Nah, dulu waktu saya pakai sabun non natural, mm-hmm. gitu, saya suka pakai sabun cair atau sabun batang. Mm-hmm. Kalau musim dingin gini, mm-hmm. kulit saya pasti kering banget yang sampai perih. Rasanya itu perih.
1: Enggak cuma berkisi aja gitu, enggak.
2: Perih. Jadi kayak cekik gitu. Dan kemudian saya suka banget pakai hand body.
1: Mm-hmm. Jadi untuk melembabkan
2: ya,
1: gitu ya.
2: Mau mandi, habis keluar, pokoknya suka banget sama hand body gitu.
1: Nah, cepet kan lembabnya?
2: Betul gitu. Tapi sebenarnya kan kayak ibaratnya pohon enggak mm-hmm. sehat dari dalam.
1: Mm-hmm. Cuman gitu. Disiram aja.
2: Ya. Jadi menghasati masalah dengan masalah gitu sebenarnya. Nah, kemudian saya mulai pakai sabun natural. Mm-hmm. Gitu.
1: Terus bedanya apa rasanya?
2: Bedanya itu kulitnya natural alam, lembab kayak zaman saya belum kenal skincare. Gitu. Jadi kayak zaman anak-anak kecil itu kan kulitnya lembab ya Pak ya. Adik gitu kan, kulitnya itu kayak kalau bayi itu mempul gitu. Gitu. Padahal kan mereka enggak pakai skincare.
1: Enggak pakai apa-apa ya.
2: Betul. Mereka
1: ya,
2: kan cuma mandi
1: tubuh gitu ya.
2: Betul. Jadi kan skin barrier-nya terjaga. Nah, sejak itu, sejak memakai sabun natural, saya udah lepas hand body. Gitu. Jadi lebih hemat Pak.
1: Di perekonomian juga ya, lebih
2: ramah kantong. Itu sih lebih ke ini kalau sabun natural. Kalau yang lain, kalau deodoran, itu sebenarnya deodoran kami itu tetap, orang kalau keringetan tetap keringetan, gitu. Karena kan keringat itu sebenarnya mekanisme alami tubuh untuk mendinginkan. Nah, kalau deodoran yang pespiran, itu apa, kalender keringat kita dikecilin Pak. Jadi gak berkeringat, jadi badan kita panas
1: tapi nggak keluar,
2: keringatnya. Nah, kemudian biasanya
1: itu efeknya apa tuh Bu? Kalau misalkan kayak gitu, kan keringat ini kan harus dikeluarkan.
2: Betul.
1: Ya. Kalau nggak keluar keringat itu?
2: Kalau jurnal ilmiahnya bisa jadi dia menjadi kayak penumpukan. Jadi ada sumbatan.
1: Oke. Okay.
2: Itu kalau terus menerus bisa jadi ada tumor atau apa. Oh, tapi wala alam ya Pak ya, gitu. Nah, produk-produk pespiran yang di pasaran itu kan sudah ada BPOM-nya. Pasti kadarnya sudah sesuai dengan ini. Cuman kan kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Kalau deodoran alami itu biasanya kayak cuman menetralisir keringat itu kan banyak bakteri yang menyebabkan bau.
1: Iya.
2: Nah, dia keringatnya tetap, tapi air keringatnya itu dibikin enggak berbau. gitu.
1: Ya. Jadi nggak, bukan menekan atau apa, tidak boleh keluar nih keringatnya, enggak ya, tetap keringatnya ya, keluar.
2: Keringatnya keluar, tapi karena keringat itu mekanisme tubuh untuk mendinginkan, tapi dia kan ada bakteri penyebab baunya.
1: Iya,
2: nah, bakteri itu yang di, dimatikan agar dia tidak menimbulkan bau.
1: Oh, gitu.
2: Yang menjadi masalah adalah ada beberapa orang yang memang produksi keringatnya melebihi normal, Pak. Jadi kan ada itu namanya apa? Burket atau apa? Nah, itu terutama untuk anak-anak ABG.
1: Oke. Gitu. Saya kalau keringetan melebihi normal kalau makan pedas.
2: Nah.
1: Kalau udah keringetan gitu ya.
2: Yeah.
1: Ini kerja malah gak keringetan. Tapi kalau gitu ya.
2: Yeah.
1: Jadi yang namanya keringat itu ya harus dikeluarkan berarti ya.
2: Karena sesuai fitrahnya.
1: Jangan sampai ditekan ya.
2: Betul.
1: Ya anggapnya yang namanya suatu kotoran kan harus dikeluarkan.
2: Betul.
1: Jangan disimpan.
2: Nah, deodoran ini ya memang untuk menetralisir yang dia tidak antipespiran, jadi tidak mengurangi keringat, tapi dia menetralisir bau yang disebabkan oleh keringat. Gitu. Prinsipnya seperti itu.
1: Prinsipnya seperti itu. Betul. Keringatnya tetap ya kan.
2: Keringatnya keluar. Tetap.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau biasanya nih, maaf ya.
2: Ya.
1: Saya kurang gitu paham juga kan. Kalau saya pernah menggunakan kayak roll on gitu.
2: Betul.
1: Kan. Lengket. Ya. Enak rasanya gitu kan. Ya apa sih kan gitu. ini menyebabkan lengket apa enggak tuh?
2: Enggak, Pak, kan spray gitu. Ya, kayak air.
1: Spray gitu ya. Betul. Oke. Kalau yang roll on kan enggak kan?
2: Iya, kan dia balm. Ya kayak gel gitu kan,
1: balm.
2: Gitu. Ada memang ada oilnya gitu. Gitu. Jadi memang ada kesan kayak ada lapisan gitu.
1: Iya, kayak ya itu tadi mungkin ditekan tuh ya. Supaya ini coba matuh gue kan gitu. Rasanya kayak enak. Oke, jadi ini spray apa istilahnya cair.
2: Betul.
1: Gitu kan. Jadi untuk aktivitas juga nyaman pasti ya.
2: Betul.
1: Enggak ya itu tadi kadang-kadang kalau kita enggak nyaman kan rasanya mau aktivitas enggak pede malah.
2: Betul gitu. Dicoba, Pak. Kayak tahu. Dicoba enak apa enggak sih pakai natural gitu.
1: Gitu. Tapi kalau misalkan ini di toko-toko sudah ada atau harus ke Panjenengan aja untuk
2: kita ada marketplace-nya. Di Shopee kita ada namanya Natural Alami, di TikTok kita Natural ID. TikTok sama Tokped Natural ID.
1: Oke, okay. Gitu. Jadi pendengar tinggal klik aja sekarang udah zaman modern ya kan. Di rumah udah bisa untuk berbelanja.
2: Betul.
1: Ya kan? Dan dikirim ke rumah pasti langsung.
2: Betul, Pak. Betul, ya, betul. Okay.
1: Dan kalau misalkan mau pengintip medsosnya ada Instagram ya.
2: Betul, ada Instagram, ada website. Di website dia ada natural.id. Instagram natural.id, enggak pakai dot, natural.id. Marketplace akunnya Natural Alami. Gitu. Kalau di TikTok sama Tokped di natural.id.
1: Untuk kelas masih ada?
2: Kelas saat ini karena kami sekarang fokus ke
1: produksi.
2: Jadi pabrik kami, Pak, lagi masih proses halal. Jadi teman-teman yang menjadi narasumber kelas terpaksa di stop dulu untuk bulan-bulan ini, tidak ada kelas gitu.
1: Jadi untuk apa namanya mengejar ini ya?
2: Iya, mutasi dia ya, untuk menuntaskan.
1: Tapi kalau misalkan ini sudah selesai, sudah kelar, kelas akan dibuka kembali gitu.
2: Betul, kelas nanti kita lihat kondisinya, Pak. Jadi memang karena kita banyak layanan dan kami membuat tim seramping mungkin, jadi menggunakan skala prioritas saat ini.
1: Oh, betul.
2: Betul. Okay.
1: Nah, pada waktu Panjenengan dulu buka kelas itu semua diajarkan, maksudnya semua produk ini atau hanya beberapa aja?
2: Jadi waktu itu kelas kita ada 3 level, Pak. Kelas basic, terus kelas advance, terus ada lagi kelas advance one on one gitu. Jadi kalau kelas advance yang semi private itu 4-5 orang itu diajarin dari A sampai Z cara bikin produk natural, cara nyampur minyak lah, cara nyampur itulah gitu. Tapi kalau kelas basic itu khusus, misalkan saya bikin kelas khusus bikin sabun natural kopi. Gitu. Ya udah yang itu aja yang diajarkan.
1: Begitu.
2: Tapi kalau kelas advance yang semi private 4-5 orang, biasanya sampai maksimal 10 orang, itu offline hand on bikin sabun.
1: Langsung ya, kan, langsung praktek gitu.
2: Betul.
1: Ya. Okay. Gitu. Yang single one on one single.
2: One on one single. Kalau one on one single itu biasanya
1: privat di berdiri.
2: Privat benar-benar privat itu biasanya untuk brand owner. Jadi ada orang-orang yang memang ingin membuat jualan produk natural. Nah itu mereka minta private benar-benar spesifik. Kelasnya biasa harian, misalkan dia mau saya khusus bikin deterjen gitu, saya khusus bikin, kan produk natural banyak ya Pak ya, sabun aja banyak variannya,
1: banyak variannya, betul,
2: ada yang pakai susu, ada yang pakai madu, ada yang pakai kopi, ada yang pakai, ya itu kan
1: makanya itu semua barang yang alami itu bisa dibikin betul, bahan gitu ya,
2: iya, gitu.
1: Tapi kembali lagi apa namanya, jangan sampai nanti di tengah jalan apa ya berubah pikiran ya, kadang-kadang kan gitu kan. Kadang-kadang sekarang bikin susu, habis itu bosen lah bikinnya kopi.
2: Nah.
1: Tapi susunya ditinggal padahal dicari orang.
2: Betul.
1: Jadi istilahnya harus tetap apa konsisten gitu. Betul. Juga ya.
2: Tapi sebenarnya kalau ibu rumah tangga itu kan kalau dia belajar bikin sabun kan cukup bikin sabun untuk seluruh keluarga aja, Pak. Kan bikin sabun itu satu batch itu bisa dia bisa bikin 50 sabun. Kan dia bisa bikin untuk dia keluarganya dia aja.
1: Iya, untuk apa namanya konsumsi sendiri.
2: Konsumsi gitu sendiri kan. Dan sabun natural itu kan bisa kita atur resepnya. Ibaratnya ibunya biasa masak masakan di rumah, ya, sekarang dia bikin
1: bumbune kasarane raciannya bisa tergantung yang buat gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, gitu. Pendengar. Wah, ini banyak ilmu juga nih. Bukan cuman apa menawarkan produk, ternyata Panjenengan dan tim ini juga menawarkan ilmu kepada masyarakat.
2: Ya.
1: Dan informasi yang penting sekali, kembali lagi kesehatan ini adalah investasi jangka panjang.
2: Betul.
1: Jangan sampai nanti kita rugi di usia-usia udah tua kita ya kan.
2: Betul,
1: ngomong tua enggak enak. Jadi ya kembali lagi kita mungkin dari muda udah banyak mengkonsumsi produk-produk yang enggak natural, produk-produk kimia. Sekarang Mbak Farida memperkenalkan produk-produk yang natural. Mari kita gunakan produk natural ini karena ya manfaatnya untuk kita sendiri sebenarnya kan. Ini dari usia berapa aja boleh nih? Dari kecil boleh nggak?
2: Kalau yang balm boleh Pak, dari bayi boleh.
1: Oh,
2: yang
1: gitu.
2: Balm, yang jadi kan anak-anak itu kadang-kadang ruam popok ya Pak ya.
1: Iya.
2: Nah itu buat mengurangi bisa pakai relief balm.
1: Gitu.
2: Anak saya pakai yang relief balm. Kalau dia ruam popok atau kemerahan.
1: Iya biasanya kemerahan.
2: Iya gitu kan nggak nyaman ya Pak buat anak-anak. Ya. Itu dia pakai relief balm karena isinya kalendula oil, kalendula.
1: Kalendula itu apa itu?
2: Kalendula itu biasanya kalau yang di merek-merek P bintang-bintang itu dipakai juga yang warna kuning itu yang balmnya untuk diaper rash gitu. Kalau deodoran itu kan
1: mungkin anak SMP ya, usia SMP SD belum kenal tuh.
2: Betul. Deodoran itu bisa dipakai
1: remaja ya.
2: Remaja,
1: mulai remaja.
2: Kalau sabun yang peppermint itu juga remaja Pak, karena dia ada efek semeriwingnya kalau buat anak-anak kan kepanasan ya.
1: Iya betul. Ya.
2: Nanti kita
1: ya.
2: Kalau keluar lagi sup natural yang kalendula juga bisa dipakai untuk anak-anak untuk sensitive skin. Gitu. Tapi sekarang yang saya bawa itu peppermint ya buat remaja-remaja yang bau itu. Jadi dia pulang terutama untuk yang jerawat punggung.
1: Jerawat
2: punggung. Kan ada ya Pak orang yang jerawatan punggung.
1: Ada, saya dulu SMA dulu waktu itu.
2: Iya.
1: Di sini di punggung.
2: Iya, betul.
1: Aku malah seneng. Soalnya enggak di sini. Udah enggak di muka, udah. Aku mikir nah udah lari dia ke punggung dah, biarin dah bodo amat gitu.
2: Nah, itu untuk peppermint soap itu bagus untuk jerawat yang di luar muka.
1: Iya. Dulu waktu kelas 1, kelas 2 kan di muka nih. Kelas 3 hilang, tapi ke punggung gitu kan. Kan gak ada yang tahu.
2: Tapi kan sakit Pak.
1: Oh bener ya.
2: Kayak bisul gitu.
1: Iya, gede-gede gitu.
2: Iya.
1: Oke, jadi bisa untuk jerawat punggung dulu ya.
2: Mengurangi sih Pak gitu. Karena kan ada efek peppermintnya, efek antiseptiknya gitu.
1: Oke.
2: Kalau dishwash, deterjen, karena dia tidak mengandung SLS, SLES sebenarnya. Dipakai untuk semua gak apa-apa. Cuman rekomendasinya ada biasanya untuk baju-baju bayi yang memang anaknya itu sensitif sekali dengan bahan kimia. Ada anak-anak yang memang seperti itu Pak
1: gitu,
2: bayi-bayi ada anak-anak itu yang memang punya alergi seperti itu. Jadi kalau dia pakai dicuci dengan bahan yang mengandung kimia, dia nanti merah-merah kulitnya.
1: Padahal kan ya, istilahnya kan pakaian dari pakaian.
2: Iya dari pakaian.
1: Dari habis dicuci otomatis dibilas kan tuh.
2: Iya,
1: iya. Iya kan? Iya, jadi tapi kita, bisa ya, bisa. Maksudnya bisa. Kalau kena alergi itu juga bisa.
2: Bisa. Gitu. Jadi kita bersyukur Pak yang bukan orang alergian itu, kalau alergi itu aduh repot.
1: Iya, memang kalau alergi itu ada sesuatu yang khusus ya kan. Betul. Perlakuan khusus yang apa namanya? Kadang kalau kita enggak tahu ya kita biarkan kan gitu.
2: Betul. Sebenarnya natural ini salah satu kampanye kami itu sebenarnya affordable natural. Jadi biasanya produk-produk natural itu kan secara harga cukup mahal. Gitu. Jadi kayaknya gitu kalau yang tim mendang-mending itu enggak apa-apa deh pakai yang kimia.
1: Tim mendang-mending.
2: Gitu Pak. Tim mendang-mending itu biasanya suka. Nah, kami ingin salah satu visi kami kebaikan alam untuk keluarga Indonesia gitu. Jadi kami pengen bikin produk natural yang gak mahal-mahal tapi terjangkau. Juga gak murah-murah banget, karena memang bahan-bahan naturalnya kan memang dari sananya cukup mahal. Gitu. Jadi itu salah satu visi besar kami gitu. Ingin affordable natural, dan yang memberikan kebaikan. Ini loh, ya kamu pakai bahan natural aja, gak usah ribet-ribet gitu.
1: Oke, dan ya mungkin ada perbedaan harga lah.
2: Betul.
1: Ya dari yang biasa yang Betul. Menggunakan bahan kimia dengan natural, karena manfaatnya juga berbeda pastinya.
2: Betul.
1: Ya seperti semua pasti ada perbedaan lah.
2: Ya.
1: Cari wong Jawa ono rupo ono rupo ya kan. Betul. Tapi yang penting manfaatnya.
2: Betul.
1: Jangan apalagi jangka panjangnya. Betul. Ya kan. Dan ini untuk kita dan keluarga.
2: Betul.
1: Kalau kita kurang perhatian sama diri sendiri, gimana perhatian sama orang lain sih? Oke, Bu Farida, di sesi terakhir ini udah hampir jam 12, mungkin mau mempromokan produk Panjenengan kepada pendengar. Silakan Ibu.
2: Oke, teman-teman, kalau yang ingin mencoba produk deodoran natural, kita ada paket hematnya, Pak. Jadi satuannya itu Rp29.000, tapi beli lebih banyak itu kita bisa lebih murah di Rp19.000 gitu. Tergantung jumlahnya banyaknya. Jadi beli teman-teman. Nah, sedangkan yang paket relief balm yang satu ini, Pak, yang ini tuh cuma Rp29.000 gitu. Jadi dapat sabun natural, dapat relief balm gitu. Kalau cocok baru beli yang besar.
1: Yang besar.
2: Nah, gitu. Gitu.
1: Jadi bisa buat percobaan enggak apa-apa gitu ya.
2: Sabun naturalnya ini juga bisa gitu. Jadi ini dia ada versi besarnya.
1: Oh gitu. Enggak cuma satu apa namanya ukuran itu ya.
2: Ini kan 50 gram. Jadi kita ada yang versi 100 gramnya.
1: Gitu. Dua kali lipatnya.
2: Betul. Okay. Gitu. Jadi kalau ingin harganya yang lebih affordable, ordernya via WA. Di Instagram kita ada nomor WA-nya gitu. Kalau di marketplace pasti bedanya harganya beda.
1: Oke.
2: Begitu.
1: Dan sekali lagi produk-produk ini menggunakan bahan-bahan natural. Betul. Baik untuk kesehatan kita, apalagi untuk investasi jangka panjang. Betul. Bagus sekali tentunya ya. Oke, terima kasih Mbak Farida. Sama-sama. Semoga sukses selalu.
2: Amin.
1: Untuk usahanya dan apa tim tetap solid ya kan, tetap mempertahankan nih sisi natural, sisi alaminya. Betul. Jangan sampai nanti apa namanya berpindah menjadi yang tidak alami. Padahal ya sesuatu yang alami ini yang dicari-cari sama customer tentunya ya.
2: Terima kasih Pak.
1: Dan memiliki manfaat yang sangat besar. Baik. Oke, terima kasih Mbak Farida dan pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai di sini acara Jagong UMKM kita di kesempatan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber yang berbeda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka mulai hari ini Kamis 11 Juni 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pembukaan ajang pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara tersebut ditandai dengan opening ceremony Jakarta Fair 2026 yang digelar di area open space di Expo Kemayoran. Acara pembukaan Jakarta Fair 2026 dijadwalkan berlangsung pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemkot Bandung akhirnya memutuskan pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo, itu PT Fauna Land Ancol atau Fauna Land, kini resmi ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut dengan kontrak selama 26 tahun. Fauna Land resmi ditetapkan oleh Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan. Penetapan tersebut menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi, sarana edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

bilang nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

0: visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network. Pro4 Jakarta hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah sih ya.
3: Makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRNet nih Abang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRNet ya. Kalau ya, Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRNet sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Oh, suro. Bang
3: Jo. Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oh oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita, siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan, ada Romo Mamuk Wijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamuk apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur sembah. Apa artinya itu, Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
2: Salam sejahtera. Gitu. Oke, okay, siap. Oke okay deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh dikasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro4 itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Pro4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, untuk teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Pro4 Jogja atau Pro4 Jakarta ya Bang Po pendengar Pro4 di 0213504510 atau di 0812 1124928, hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siar berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call enggak boleh Bang Jo ya.
2: Jangan. Entar enggak bisa takutnya. Kalau sinyal susah. Apa
4: itu? Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA atau WA? WA-nya di 0895 0144 1066. Itu untuk 8, nomor WA-nya mau.
4: 0895
3: 0144 1066.
4: 0144 1066.
3: Iya. Oke, okay. Monggo. Silakan
2: Bang Jo. Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga Romo.

0: katakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga muncul pertanyaan cukup menarik. Apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro, atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini, Mo,
1: ya,
0: biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Ya. Kira-kira, Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, ya, banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih, Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
1: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah. Karena Sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan. Tetapi suro itu, sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
0: Apapun itu bidangnya.
1: Iya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi, mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betal Jemur Ada Makna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh, istilahnya generasi penerus. Nah, akhirnya pada waktu itu karena Kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng,
0: mengelilingi benteng.
1: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu. Bermula dari suran itu.
0: Suran
1: itu berasal dari kata suro itu.
0: Yang ya, artinya?
1: Ya, memperingati bulan suro itu.
0: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda. Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirab pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mo, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
1: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu

0: momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk selamat sejahtera itu.
1: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
0: Hal-hal ya. Buruk, ya.
1: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke, nah Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih. Dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Romo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
0: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
1: Okay.
0: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film. Jadi media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu. Justru itu momen untuk mengasah diri.
1: Oke.
0: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
1: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
0: Itu jarwo dosoknya.
1: Oh, jarwo dosoknya.
0: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri rogo itu.
1: Menyusuri begitu ya.
0: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
1: Oke. Okay. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya mau ya?
0: Film ya, media sosial itu yang berkembang, akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya nggak ada semacam itu.
1: Berarti suro itu sebenarnya identik tidak serem ya mau ya?
0: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
1: Refleksi lah
0: refleksi,
1: kalau
0: refleksi, betul.
1: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya, introspeksi diri
0: introspeksi
1: gitu. Oke, nah ini kan saya jadi paham, ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan, yang nggak menutup kemungkinan karena nonton film juga, ada film Satu Suro kan?
0: Ada
1: gitu.
0: Film Satu Suro.
1: Dan itu serem loh filmnya.
0: Itu apa ya, orang Jawa itu sangat mengkultuskan, tidak.
1: Oke.
0: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu, sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
0: Suro untuk anak muda bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu.
1: Oh, okay.
0: Untuk mewarnai dunia ini.
1: Oke, okay, berarti lebih ke hayo refleksi diri gitu, Mo ya.
0: Iya.
1: Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu, Mo ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
0: Iya, memang seperti itu.
1: Nah, gini, Mo, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamuk gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi, salah satunya seperti suro ini, Mo?
0: Begini, saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
1: Oke.
0: Okay. Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara. Itu hampir sama.
1: Sama-sama inspirasinya kali ya. Mau gitu.
0: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda. Memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas. kalau dicerna, tidak hanya klenik dan mistik, tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat. Terutama rasional gitu loh. Karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional.
1: Masuk logika ya.
0: Iya, yang gak rasional itu karena kita memang benar dikebiri. Orang Jawa itu gak boleh pintar, gak boleh apa ya, gak boleh kita sakti, gak
1: banyak
0: boleh
1: tahu. Iya. Gitu. Itu siapa yang bikin, Mo?
0: Ya pertama penjajahan Belanda, jelas zaman dahulu.
1: Okay.
0: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya gak bicara agama ya, non-agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai, gitu loh. Sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden, kemana. Supaya apa? Orang-orang kita itu jangan sampai pinter, gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu. Di Solo, di
1: Jogja itu. Dicabut dari akarnya gitu ya.
0: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
1: Oh gitu ya, Mas.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau sudah putus, orang akan lemah, akan budayanya.
1: Kehilangan identitas tadi.
0: Iya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
1: Wah, ini dalam nih kayaknya kalau diterusin. Tapi menarik sih, Mo. Kalau kita ngomongin anak muda, yang apalagi zaman sekarang ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital, yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana. Bahkan gak harus ke suatu tempat, tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga. Apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah, Mo?
0: Harus. Karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
1: Kalau di yayasan biasanya gimana, Mo, cara mengenalkannya? Dengan kondisi kekinian gitu.
0: Kita sering adakan event, tanggala. Sering juga kita mengadakan acara apa misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
1: Oh, Jepang maksudnya.
0: Ya, kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
1: Oh iya.
0: Mereka malah justru antusias loh. Pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
1: Orang Kyoto-nya atau orang kitanya yang di Kyoto?
0: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
1: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali, Mo, budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga
0: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, di kubur itu. Banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
1: Oke, waduh, luar biasa ya ini ya. Nah, mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih, semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya, Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih ya. Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya, Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Pro 4 kita kembali lagi ya di siaran berjenjang Suara Budaya Nusantara di Pro 4 FM Network.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat. Balik lagi ya, kita di siar berjaringan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Perempat Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamu Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Perempat Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini masih ada yang masih ngetik-ngetik nih, Bang Jo.
1: Belum selesai kayaknya. Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ngetik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
2: Betul,
1: kalau bisa voice note
2: aja.
1: Iya.
2: Iya, sudah ditelepon. Sambil kita nunggu. Belum.
1: Di Jakarta tuh udah ada nih, boleh kita angkat ya, ya yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap tadi boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya, ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya. Siap. Okay. Monggo silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya Bang Jo ya. Oke, okay. Monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Nah, boleh ya, deh kita rapel aja ya. Sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak siapa ya?
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang Bang Leman.
3: Jordan Talaksa apa nih, saya baca ini.
2: Talaksoru.
3: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, kan ini masalahnya
2: Bapak siapa? Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada, apa nasumnya nasumnya?
1: Ada. Masih ada Bang Leman.
3: Belum, Bang.
1: Belum. Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya, gini, masalah satu suara itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, film Tujana itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, Pak, kayaknya banyak yang sudah pastikan tidak tahu gitu, Pak, gitu. Jadi gimana, Pak, supaya apa makna daripada tanggal satu suara itu, Pak, gitu, makna yang ada gitu. Itu saja, makasih, Mas.
2: Baik.
3: Mas Jujur, Mas Siang.
1: Siap, terima kasih sami-sami ya. Bang Leman, waalaikumsalam.
3: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, okay. Boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong. Okay.
2: Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa nanti.
4: Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya soal memaknai surah untuk generasi sekarang.
2: Bapak Leman,
4: gitu. Matur suwun Bapak Leman, gitu. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman, penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Okay. Itu jawabannya untuk Bang Lemba. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, Monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Iya.
4: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
2: Kalender Saka ya. Iya.
4: Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
2: agak meleset
4: berarti. Ya, ya, itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung itu arah tujuan.
4: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh.
2: Oke.
4: Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Oke. Tujuannya itu tadi.
4: Ya.
2: Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Banyak Yogyakarta ya, Mas.
2: Iya.
5: Apa ya pesan tadi Jojo?
1: Mas Jordan.
5: Mas Jordan. Jordan. Iya. Mas Jordan sama Romo ya.
1: Banyak
5: salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana, siap. Gak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya, kalau gini kan gak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya. Ya, happy lah. Nah, ini temanya bagus juga nih ya Romo ya. Temanya benar nggak, Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
2: Iya betul.
5: Ya, tadi temanya ya, Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah, postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah, begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cik Guria tadi Romo.
1: Oke, siap Cegu. Terima kasih Cegu.
5: Pantun saya pantun dulu Bang Cegu. Bahkan kalau enggak ada pantun apa harus ada pantunnya.
1: Iya, boleh dipercepat Cegu ya biar gantian sama yang lain.
5: Pantunnya gini, tuku bakmi nang tuku Jogja. Balik ke liwat Malioboro. tradisi suran kuwi pusaka budaya ayo diuri-uri ben ora luntur sak keno begitu pantunnya
1: wis terima kasih
5: salam budaya assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi ning Kalimantan jauh banget ya beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh boleh, ya. boleh.
2: Ini nanti baru tuh masih bisa ditanggepin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu. Palagan Jogja. Semoga Jogja ya.
6: Ya, mau tanya aja nih, kalau Surabaya itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Kita maupun petang ada ya jamasan pusaka. Itu kalau anak muda terus terang banyak yang nggak tahu gitu. Itu gimana cara mensosialisasikannya? Dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk Kapong ya saya nggak mau lamaran ya. Gimana itu masa depan Indonesia itu? Dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu. Ada yang waskita gitu dalam bulan suro. Cuaca terima kasih selamat siang.
1: Iya sami-sami. Dengan siapa Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan kurang lebih sama ya dengan Cegurie ya.
2: Silakan Romo.
1: Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, nggih. Mm-hmm. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, suro itu ada juga orang menjamasi pusaka.
2: Membersihkan ya.
4: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
2: Oh gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris.
1: Alat gitu ya. Nah,
4: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
2: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
2: Oh gitu.
4: Iya.
2: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
2: Oke. Pusakanya bukan benda wujud.
4: Iya.
2: Itu tapi lebih ke pikiran kita tadi ya. Dan hati ya.
4: Yeah.
2: Oke, okay, begitu Bang Jo.
1: Siap.
2: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
1: Boleh dong, masa gak boleh?
2: Oke, okay. Biar ini nih, gak tampakkan nanti. Oke, okay, Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
2: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
2: Oke, okay, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
7: Sugeng siang Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
7: Salam dari Bogor.
4: Iya, rahayu.
7: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
2: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
7: Bagaimana ke Jakarta dulu, Jojo di Jakarta selamat siang.
1: Iya, siang Teh Dinda.
7: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya, Romo juga ada yayasan.
4: Yeah.
7: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota-anggota di yayasan itu apa masuk juga kegiatan atau apa ya cerita lah ya cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu dekat Romo. Nah, bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo? Apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Oke.
7: Okay. Romo, Mas Jordan dan Jofri. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Romo.
4: Saya jawab nggih.
2: Boleh silakan.
1: Boleh.
4: perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke. Okay.
4: Atau Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan Suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri
4: ada,
2: gitu ya.
4: Oh iya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
2: Oke. Karena kan tadi sempat disebutkan Romo ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern. Bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke. Okay, ya. Siap. Gimana Jawa Ngoko tahu Bang Jo?
1: Enggak tahu.
4: Jawa Ngoko keren sekali.
2: Taunya orang. Okay.
4: Bahasa Jawa Ngoko.
2: Tapi juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya. Oke. Kira-kira begitu Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp boleh. Mas Jordan boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya, dan juga mungkin tadi gue sempat sudah diceritain ya ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Yeah. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda mau menggait generasi mudanya, artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya, ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo.
2: Okay. Ya, silakan Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya, kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu. Atau Semedi Cahyo atau Semedi Suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
2: Oke. Tapi ada batasan nggak sih Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
1: Takutnya kan sakral gitu ya, kalau mengganggu atau gimana gitu.
2: Gitu Mo.
4: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penuhunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
2: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
4: Acara inti. Misalnya kita waktu itu ada penumpunan agung ya misalnya. Atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
2: Oke. Okay. Baik, siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini Mo, tetapi malah gak tahu nih harus mulai dari mana. Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu.
1: Boleh, silakan. Dan dijawabnya yang masuk.
2: Salam dari Nusantara, selamat siang, assalamualaikum, dengan siapa, di mana?
8: Selamat siang.
2: Iya.
8: Pak Jogja dan terus Pak Jakarta.
2: Inci.
1: Siang.
8: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari, Cangkringan, Sleman.
2: Oh, Cangkringan, Sleman. Ibu Umi, ya?
1: Ibu Umi, silakan.
8: Reso dateng Romo Mamo. Iya. Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe taun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten.
2: Siap.
8: Panyuwun presa kula.
2: Siap. Matur nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo. Saya juga mencoba mewakili yang gak ngerti.
4: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang asopon dan abugi.
2: Oke, okay. Ada dua jenis gitu.
4: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada asopon dan abugi. Artinya Rebo Wage dan asopon gitu loh.
2: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
4: Iya, asopon. Jatuh pada pon sama wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai abugi gitu loh.
2: Okay.
4: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai asopon.
2: Yeah.
4: Setelahnya pakai abugi gitu.
2: Okay.
4: Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan. Sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah Ibu.
2: Oke,
4: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
2: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
4: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada ya. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan. Nah, di antara itu ada peninggalannya, termasuk Yai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
2: memprediksi
4: tidak memprediksi.
2: Mengeker itu, ya, bahasa Jawanya ngeker. Okay,
4: mengeker
2: ya. Mengeker ya.
4: Itu nek. Itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan, walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi sebagai orang Jawa, apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Obah yo mamah, raubah yo mamah. Jadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
2: Oke. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya Mo ya.
4: Harus hidup.
2: Karena ada yang mengatakan gitu, di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup.
4: Sampai seluruh
2: Suriname sampai itu. Ya. Bu, ini mungkin ya. Balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja dia bisa hidup. Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan gak dimakan mau misal gitu. Sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
1: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya Mas Jordan ya.
2: Satu favoritnya Bang Jo tuh
1: kayaknya. Iya, sate kulit buat dibubur.
2: Oke, nah ini gak terasa udah hampir
1: iya betul. Nih Bang Jo. Udah mau 1 jam nih kita ya, kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya Mas Jordan.
2: Boleh. Silakan Romo Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mas, sebagai closing statement?
4: Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya. Dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu, basecamp-nya kita di Sambiroto, Batok Bolu, Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani, Kalasan.
2: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang.
4: Iya, Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana, bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu loh. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliah pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
2: Gitu. Oh, begitu.
4: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 671 671 79 79.
2: Saya ulangi ya, mau ya, 0878 391 671 79.
4: Oke. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Atau itu di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
4: Surya Budaya Nusantara.
2: Surya Budaya Nusantara.
1: Siap deh kalau gitu.
2: Terus manuhun Romo.
1: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan masih untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Bang Po, pemirsa Renda dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perompat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Iya, Bang Mirsarina dan juga pendengar Perompat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RNet ya, karena kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNet, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perompat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung,

0: Kupas Jam Sekawan Ulas.
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dikenal dengan bumi serasan cekate yang memiliki tradisi unik seni pertunjukan senjang, yaitu seni tutur berupa syair yang disampaikan dengan irama khas sebagai sarana komunikasi dan hiburan. Selain budayanya, Musi Banyuasin juga dikenal dengan kekayaan Sungai Musi yang masih membentang luas. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Musi Banyuasin. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081 3333 6.

Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Danau Eulalia merupakan destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Musi, Banyuasin. Menawarkan pesona danau berbentuk tapal kuda dengan pemandangan perairan tenang dan dikelilingi pepohonan hijau yang masih sangat alami. Anda juga dapat menikmati udara yang sejuk dan pemandangan matahari terbenam yang sangat mempesona di tepi danau.

makanan khas Kabupaten Banyuasin, salah satunya adalah bedo. Hidangan ini sangat istimewa karena terbuat dari olahan ikan sungai yang difermentasi secara tradisional sehingga memiliki cita rasa asam gurih yang sangat tajam. Berbeda dengan lauk pada umumnya, bedo khas Muba biasanya ditumis dengan banyak cabai dan irisan bawang sehingga sangat nikmat disantap bersama nasi hangat.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

oleh khas Kabupaten Musi Banyuasin, salah satunya adalah Gambo Muba. Produk ini menjadi kebanggaan daerah ini karena merupakan kain tenun jumputan yang menggunakan pewarna alami dari limbah ketak gambir. Kabupaten Musi Banyuasin juga terkenal dengan kreativitas warganya dalam mengolah potensi alam sehingga menjadikannya pengrajin tangan yang bernilai seni.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Musi Banyuasin. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, UPT Pengelola dan Jembatan Turan mulai memetakan sejumlah titik kerusakan ya di wilayah Kecamatan Turan dan sekitarnya, di mana langkah ini dilakukan lewat survei lapangan dan koordinasi dengan pemerintah desa guna mempercepat penanganan infrastruktur yang menjadi akses utama masyarakat. Dalam hal ini, Kepala UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Turan Bambang Dwi Mulyanto mengatakan pihaknya saat ini melakukan survei ke sejumlah lokasi yang membutuhkan penanganan prioritas. Salah satunya adalah ruas jalan Talang Suko Codo di desa Tumpuk Rentang yang terdampak longsor. Dan saat ini mereka melakukan survei lokasi dampak longsor sekaligus meninjau rencana pekerjaan lapen pada ruas jalan Talang Suko Codo. Menurutnya, survei ini juga dibarengi dengan koordinasi bersama dengan Kepala Desa Tumpuk Rentang Ainul Yakin untuk memastikan rencana pekerjaan dapat segera dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, UPT juga melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Jeru terkait dengan rencana penutupan lubang pada ruas jalan di sepanjang Talang Suko yang berada di wilayah Desa Jeru, Kecamatan Turen. Bambang menjelaskan kondisi pada sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang ini akan ditangani lewat pekerjaan lapen sebagai upaya menjaga kelancaran mobilitas warga dan distribusi barang. Demikian Pawarta Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Katen Pawarta Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 16. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya, barengan sama Mbak Yaya nih di sore hari ini di program Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik aja. Kalau kata Mas Taufik tuh goyang senggol. Aku tuh kayak bingung gitu ya. Caranya tuh gimana kok bisa lancar gitu ya lalalalanya itu. Aduh, aku masih belajar ya pendengar. Jadi mungkin nanti agak-agak 2 bulan 3 bulan kemudian kalau udah lancar baru aku menggunakan goyang senggol ala Mas Taufik ya. Oke deh, di goyang senggol kali ini sudah ada yang gabungan, jadi langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum terjawab ya ternyata. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, goyang senggol makin digoyang makin asik. Aku pun gak bisa itu kak, goyang senggol alanya Mas Taufik Mis pun susah.
0: Iya kan, betul. Sama saya juga. Ini gimana caranya?
1: Lebih
0: coba
1: gampang,
0: ya.
1: lebih gampang goyang senggol alanya Budi Mei. Goyang senggol
0: Iya deh. Kalau
1: Mas Taufik
0: juga
1: itu, kalau Mas Taufik itu gambarnya begini. Lidahnya digoyang, goyang senggol
0: Enggak
1: bisa susah.
0: Emang
1: sakit,
0: definisi
1: lidahnya capek.
0: Definisi lidah bergoyang ya.
1: Jadi lebih enak goyang senggol atau goyang senggol aja lah. Masing-masing penyiar dengan versi masing-masing ya.
0: Iya, oke, siap.
1: Masing-masing penyiar dengan versinya masing-masing.
0: Mantap, oke deh. Ini Pak
1: kan nggak harus sama kan ya?
0: Betul sekali.
1: Kan pastinya setiap penyiar punya style masing-masing, punya style beda-beda kan? Kan nggak harus ragam toh?
0: Betul. Oke. Ini Pak Suranto gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya hari ini sehat Mbak Yaya. Baru selesai minum kopi ini tadi.
0: Alhamdulillah.
1: Hari ini panas ya?
0: Betul.
1: Sudah panas. Sebulan panas ya, tapi kalau dari sore sampai dingin Pak. Kalau dari sore sampai pagi dingin ya. Sudah benar-benar sempurna kemaraunya ya. Kalau kemarin Mei, April, Maret itu masih hujan terus kan? Berjam-jam sampai malam. Kalau sekarang sudah benar-benar perfect, sempurna kemaraunya. Dry season kemarau ya.
0: Okay.
1: Dan kalau kemarin rainy season ya, sekarang dry season.
0: Itu dia. Jadi
1: ini bahasa apa ya?
0: Emang ini apa namanya? Adil gitu ya. Kalau siang panas banget, kalau sore ke malam hawanya agak dingin. Kalau pagi juga dingin loh ini Pak Suranto.
1: Betul sekali. Yang penting hati nggak boleh panas ya. Apalagi ada RRI kan yang selalu bikin hati adem ya. Walaupun katanya harga Pertamax naik ya.
0: Udah nggak usah dipikir ya, dibikin happy aja sambil dangdutan.
1: Dibikin happy dan semoga ekonomi pulih gitu ya.
0: Amin ya. Pokoknya selalu berdoa ya Pak Suranto ya.
1: Iya betul sekali Mbak Yaya. Salam ya beberapa ya. Untuk Pak Aris yang ada di Batu, untuk Mas Rendra di Jember, untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung, untuk Bunda Riatin, untuk Pak Ismoyo dan untuk semua pendengar pecinta acara goyang senggol yang makin digoyang makin asik ya.
0: Iya.
1: Dan yang terakhir untuk Mbak Yaya dan teman-teman yang bertugas di situ, selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Siap.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada Pak Suranto ya, baru saja ini bergabung menemani kita semuanya di sore hari ini tentunya. Dan seperti biasa ya, Pak Suranto ini hanya titip salam aja, tapi tidak request lagu ya. Ya udah enggak apa-apa. Mungkin lagunya nanti lagu bebas gitu ya. Kita yang milih kali ya. Oke deh, tenang aja, nanti akan kami pilihkan lagu-lagu dangdut yang tentunya enak-enak banget untuk Anda dengarkan di sore hari ini ya. Kemudian kita cek di WhatsApp apakah ada yang bergabung. Oh, belum ada ternyata. Oke deh, kalau gitu pokoknya saya tunggu bagi Anda semuanya yang mau gabungan, mau request lagu di Goyang Senggol lalalala edisi di hari ini ya. Kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Bagi Anda yang mau gabungan, silakan langsung aja gabungan via telepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053. Nah, kali ini ada lagi yang bergabung ya. Ada Sobat Batu ya. Kalau orang Malang bilangnya bukan Kota Batu, tapi Kota Batu ya, ada M di depan nih. Ya wes, langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol lalalala.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin digoyang makin asik, Mbak Yuya ya.
0: Iya, makin digoyang makin asik, makin enak. Gimana kabarnya Mas Faris hari ini?
2: Kabarnya semangat, seneng sekali.
0: Alhamdulillah, seneng.
2: Bisa
0: kenapa?
2: Bisa ketemu ambil Mbak Yaya lagi.
0: Alhamdulillah, setelah sekian lama ya. Saya itu juga baru sadar, loh, aku itu udah lama banget gak ini ya, gak mandu acara
2: sama
0: dangdut.
2: Tadi di ini, di rasani Mas Rendra tadi di Jember.
0: Mas Rendra,
2: orangnya barusan telepon-teleponan aku, katanya kok lama gak kedengeran suaranya Mbak Yaya. Oh ya, berarti lagi libur paling Mas Rendra.
0: Iya, gitu. Ini kebanyakan atau serinya itu memang ini siarannya itu di jam siang, jam 10 sampai jam 3.
2: Nah, tapi yang jam 10 tadi Mas Ganteng tadi ya.
0: Iya, Mas Aji. Makanya hari ini saya sore, Mas Faris.
2: Betul. Sekarang Mas Gantengnya sudah pulang ya.
0: Sudah pulang, betul sekali.
2: Iya. Tapi sama Akila ya tadi ya. Anaknya diajak ke situ tadi ya.
0: Oh iya dong. Wah. Jadinya rame ya, ada bocil.
2: Iya.
0: Ada si bocil tadi.
2: Biasanya si bocilnya sambil apa? Mainan HP gitu.
0: Ya. Waduh, cek apa le Mas Faris iki ya.
2: Sambil ngancani.
0: Nah, ayai siaran. Aku curiga selama ini Mas Faris itu ada di dekat studio ya. Kok tahu semuanya gitu.
2: Wis ngono tambah semakin kepo nih nang Mas Bagas iki piye.
0: Waduh.
2: Senenge Mas Bagas iku tak apa kepoin di Instagram RRI kok wake banget ya Mbak Yaya ya. Dan sampai-sampainya aku tuh bingung kisik jenenge kisik endi. Sing jenenge Bagas iki Bagas Tri Sasongko. Marang anak Bagas Wicaksono apa siapa, pokoknya ada tiga tadi kayaknya Mbak Yaya.
0: Waduh, emangnya namanya
2: apa? Ardiansyah. Bagas Ardiansyah. Terus ada lagi Bagas Octavian. Lagi sing bener sing.
0: Ayo yang mana, ayo tebak-tebakan.
2: Aku sampai kepo kan Mbak Riza tadi di Pro 1. Enggak tahu tadi belum tak lihat dijawab apa belum sama Mbak Riza. Gitu loh Mbak Yaya, aku sampai jadi kepo gitu ya.
0: Lah, nggih niku saking kepo ngefans berat nggih.
2: Nggih kali Mas Bagas nggih.
0: Oke.
2: Nggih kapan-kapan Mas Bagas sih sampean anu ya, sampean ajak siaran iki ni.
0: Oh, nggih, insyaallah.
2: Insyaallah. Ya. Iya, lek pas ketepaan wong isu pas dinas ketepaan ya.
0: Nggih.
2: Nggih pas Mbak Yaya siaran warung gal wong e ciki melarisi dodolane Mbak Yaya.
0: Nggih,
2: mungkin-mungkin poron nggih tiange nggih Mbak Yaya.
0: Amin lah nggih niku. Karena kalau misalkan ditinggal ten mriki kan warung ten sebelah niku bingung nanti kalau enggak ada yang jaga.
2: Lawang biasa nih Mbak Lasiem kali sinten niku Mas Samirun. Niku nggih merem-merem gembrut mriki kayak
0: budhe ini. Lho, niku soalnya wonten Rewangi, lek Mas Bagus wonten enten Rewangi. Heeh, lek Mbak Lasiem kali Mas Samirun kan anu wonten Rewangi kuata, jadi lek ditinggal
2: ten mriki nggih. Nggih bener nggih. Makane kadang di sebelah diputer lagu-lagu, lah kok merem kegojekane ten mriki.
0: Waduh, cek apale lho ya Mas Faris iki luar biasa. Memang pendengar setia. Kene yo lek kono. Ya wes, ini mau request lagu apa Mas Faris hari ini?
2: Aku pengen request lagu nih sing remik ya Mbak Yaya ya.
0: Remik kan, mantap. Remik kan. Boleh.
2: Kayak biasanya Pacar Lima Langkah Mbak Yaya.
0: Waduh,
2: ya.
0: Pacar Lima Langkah mau yang dari siapa?
2: Ya pasti nih Mbak Vita Alvia.
0: Vita Alvia. Pacar iya. Lima Langkah. Semoga nanti punya pacar lima langkah juga ya Mas Faris.
2: Amin.
0: Doanya,
2: makasih. Iya wes, saiki tak absen ya.
0: Monggo.
2: Iya, emang Pak Suranto yang baru turun ya.
0: Betul.
2: Iya, selamat sore Pak Suranto. Pak Suranto sepertinya agak bingung kalau ditanyain requestnya lagu apa ya.
0: Soalnya bukan pecinta dangdut mas.
2: Betul, jadi, nanti Mbak Risa juga sudah mengawali. Dan hari ini benar-benar bareng sama diriku tadi Mbak Yaya.
0: Walah, bareng lagi ya, jodoh.
2: Bareng lagi, betul. Tadi Mbak Risa nomor satu.
0: Waduh, waduh.
2: Terus nomor dua aku.
0: Waduh, waduh.
2: Sekarang di sini nomor satu lagi.
0: Langgeng niku podo wis
2: ya. Jan. Selalu sama ya.
0: Selalu sama, selalu satu hati, satu betul, pikiran ya.
2: Pikiran, betul. Juga Mas Rendra tadi. Ayo Mas Rendra kalau mau gabungan juga.
0: Monggo Mas Rendra ditunggu ya.
2: Biar acaranya rame goyang senggolnya. Ya.
0: Betul sekali.
2: Juga ada Bu Sri Purnomo ya. Juga ada Bu Sri Gati. Bu Sri kuwabeh wis Mbak Yaya ya.
0: Waduh siap.
2: Biar
0: soalnya ya. Yang namanya Sri di Indonesia ini banyak ya. Semuanya banyak. Terpanggil nanti.
2: Terus anak mana Mbak?
0: Oh siapa Cinten itu?
2: Oh Bunda Riatin.
0: Oh Bunda Riatin.
2: Sampai katanya nimbali Mbak Riatin.
0: Lo ala, lo dicelok Mbak ini ku gak tasik cocok. Soalnya Bu Riatin ini ku awet kok, muda.
2: Wangi seneng muka kok.
0: Seneng muka. Ya
2: tapi mungkin guceng ya Bu Riatin. Dan
0: gini ku, penggawainya pantun lega parian. Lega ada puisi.
2: Karena bisa, pokoknya tanpa ada Bunda Riatin sepi ya Mbak Yaya.
0: Oh betul, tenan wis. Bu Riatin ditunggu lo ya.
2: Nggih, ditunggu lah Bunda Riatin. Pariani.
0: Pariani sing paling jos tenan.
2: Nggih, terus ana Pak Iswoyo juga.
0: Pak Iswoyo nggih.
2: Juga ada Bu Widi, Pak Widi. Bu Pandan, Bu Sumiatun.
0: Nggih.
2: Mas Aji tadi udah pulang. Mas Ari.
0: Mas Ari.
2: Mas Bagas. Mas Taufik,
0: Mas Taufik, siap.
2: Mas Tiga. Sampun Mbak Yaya.
0: Oh sampun.
2: Krepek gedang, godong telo.
0: Cakep.
2: Tidak edang, sing penting podo.
0: Podo apa?
2: Kroso.
0: Podo kroso. Tala, oke deh.
2: Tala, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mas Faris juga kembali menyapa kita semuanya nggih. Saniki, nah ini kilo panjang umure. Tadi katai Mas Faris, saya Mas Rendra lek badi gabungan monggo lah. Niki langsung gabungan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang singkel digoyang makin asik.
0: Lah niki lo ilmune Mas Taufik ya iso nirokno ya Mas Rendra iki. Goyang singkel.
3: Lah ya goyang singkel.
0: Nggih. Wes semakin digoyang pokoknya semakin asik aja. Gimana kabar hari ini?
3: Iya, harus asik itu.
0: Oke. Kudu yo harus pokoknya. Kabar gimana hari ini Mas Rendra?
3: Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja. Duwingin Jember, Pak.
0: Alhamdulillah. Lho, kok kebalikane Malang iki panas entang-entang.
3: Lagi kok malah kebalik. Kok alik iki, Pak, ngene, Pak.
0: Mangkane, kudune kan Malangi sing adem, Jemberi sing panas. Lah niki kok malah kebalikan. Jangan-jangan sakjane niki kula ten Jember jenengan ten Malang paling. Jali jalan tempat langgen itu
3: mungkin sampean nganu apa ya ke bawah aroma Jember ketok ya.
0: Waduh langgen iku padahal kula des belum pernah sama sekali ke Jember lo ini ki Mas. Lah gak ada yang mengajak ke Jember mau ke sana sendirian nih takut hilang ta aku.
3: Berarti sama sekali belum pernah ke Jember toh?
0: Belum pernah, saya itu hidupnya di Malang saja. Malang, Surabaya,
3: Ojo
0: ngenyek lo sampean, ojo ngenyek aku lo. Masa nang Jembernya gak tahu Mbak Yaya iki lo.
3: Kak, aku statusnya sampean iku wis ero lek uripe nang Kediri, nang Malang wis paham aku, Mbak, paham aku. Itu hanya prediksi. Prediksiku kok iku, prediksiku. Prediksi tuh, boh bener boh ora ya. Tapi ternyata saman kok yo, ternyata kok yo yo tepat jawabannya.
0: Ternyata belum pernah yo.
3: Eh, kelihatannya kalau saya prediksi sendiri ya kayaknya belum pernah ke Jember.
0: Iya, kayak betul. Iya. Wis betul niku 100% bener.
3: Malah. Jadi nah, sama ini cuma wis gak apa-apa, Mbak, ning Malang yo padha wae, Jember yo padha wae. Cuma apa ya, nuansanya tuh berbeda.
0: Nah itu loh, saya tuh kalau jalan-jalan keluar kota suka sama nuansa, kemudian suasana kotanya itu pasti beda. Sama kulinere, kulinere kan pasti kan beda-beda sama yang ada di Malang. Niku
3: ya, berarti kulinernya tuh apa ya, kalau ya sebenarnya lebih enak Malang, tapi ya biasa-biasa aja.
0: Waduh, mosok biasa-biasa aja.
3: Ya sama wis pirang tahun banget urip ning Malang, ya wis mulai 2017 sampai ning 2021 yes. Tanggap ya biasa-biasa aja.
0: Oh, ya wis lek ngono. Ya wis, semoga nanti kapan-kapan bisa ke Jember ya. menghirup udara Jember. Seperti kayak apa se-Jember iki?
3: Ya. Iku bodi katiku yang sing lalalala iku pernah kelayapan ning ndi-ndi Jember.
0: Oh, lek niku ngono MC kondang nggih. Ten oh, iya. Ndi wis pokoke.
3: Oh. Iki malah tak omong ya. Ayo Kang sama ngemsimu dan tak golek tenan opo sekitaran gini aku kene sampai aku krungu ya itu wis. Golek iso ngene.
0: Wis gak kesuwen ya langsung digoleki.
3: Gak kesuwen nggih Bapak Yaya.
0: Waduh.
3: Lho sowi gak tau rene sorone sampeyan. Lah aku jadwalnya sama bebe lho. Kayak iki biasa dino Minggu. Kadang nek dino iki kok tumben beberapa hari tidak menampakkan suaranya gitu.
0: Nggih kula niki tetep nyambut damel. Cuman nggih jame niku lho, sive niku lho. Kula niku sive siang. Lek sakniki kebetulan sore ngaten niku lho.
3: Iya. Berarti anu Mbak, nanti sampean sareng di acara Teh Jawangi ya?
0: Oh, Teh Jawangi nanti wonten Mbak Pentol. Untuk hari ini. Benjing, benjing kula koyang senggol kali Teh Jawangi.
3: Ngeten oh, itu. Gitu.
0: Nggih. Oh, benjing. Nggih. Betul ya.
3: Iya. Jadi saya enggak tahu Mbak ya, itu benya pernah disiaran di Teh Jawangi apa enggak gitu.
0: Oh, pernah dong Teh Jawangi.
3: Pemutaran lagu Banyuwangi gitu ya.
0: Oh iya, enak-enak ya Nina Pol, lagu-lagu Banyuwangi, lagu Osing ini kok enak-enak Pol.
3: Enak-enak. Apa mana? Apalagi anu Mbak ya. Kalau ditambahi bahasanya, wah, jos gitu.
0: Jos tenang.
3: Iya, insya Allah Mbak, nanti kalau saya siaran tak coba tak anak-anak aku tak masuk gitu aja.
0: Monggo. Baik. Niki mau request lagu apa hari ini?
3: Tadi Mas Faris minta lagu apa tadi?
0: Pacar Lima Langkah. Pacare Lima Langkah.
3: Pacar Lima Langkah. Oh, gak kurang atuh ha.
0: Lah. Lima langkah niku lho ya. Paling lek kangen langsung ten griyane. Cek penake.
3: Gak golek sing 10 ya Mbak ya.
0: Kadoan jare lek 10 niki. Lima langkah.
3: Sampai bye gitu ya.
0: Betul. Sampean apa pacar 10 langkah?
3: Lek aku pacare golek sing ya 5 langkah, mau 10 langkah ya. Ya oke-oke aja, Mbak.
0: Oke-oke aja ya. Wis pokoke ono wonge. Sepenting niku ono wonge dhisik. Wonten pacare gak ono wonge percuma.
3: Ya percuma, saya digoleki apaan?
0: Ya, nggih niku, sepenting ono wonge, ono wujude sik. Ya, entah itu 5 langkah atau 50.000 langkah, penting ono wonge.
3: Lah. Iya. Sik.
0: Kenapa wes?
3: Aku lagunya. Apa yang Mbak lagune kok lali ya?
0: Kok lali, kok bingung iki gak dicatet ta lagune.
3: Tadi Mas Faris minta. Tadi Mas Faris minta lagu Pacar 5 Langkah ya kan?
0: Betul,
3: Elvi Sukesi udah keluar apa belum, Mbak?
0: Elvi ya, belum keluar, ini masih di dalam studio.
3: Gak iso metu ta?
0: Gak iso ta.
3: Oh. Jalur disotok ya.
0: Kok lek metu malah sampean culik ibayang kok.
3: Oh, iya soalnya wajar Mbak arek lanang kuwi wajar kelakuannya.
0: Lo gak bahaya ta iki.
3: Oh ya, Bu. Ya wes, lagunya Mbak Yaya LP ya. Yang ini ya. Dari musim duren sampai musim banjir, parah yang kemarin, aduh jangan dipikir.
0: Oh, aduh, apa iku lagune aku kok lali. Dari musim duren, masa ya musim duren lagune.
3: Judulnya bercanda.
0: Bercanda, aja bercanda lo sama ya. Aku. Wis tak serius sih kok ya malah bercanda nih kulo pripun.
3: Lo. Yo lo rone Pak, yo serius yo bercanda. Itu kalau serius itu apa?
0: Ya wis. Bercanda wis yo. Tak tenang tak bercandai gak tak puter engko lagune. Salamnya buat siapa ini
3: Mas Rangga?
0: Salami. Tak cepak noiki lagu ini tenang ae.
3: Yes. Salamnya terutama buat uang batu dewe sing paling ganteng dewe.
0: Waduh. Sapa iku?
3: Ya iku mau.
0: Oh iku mau. Oh ala Mas ya, Faris to.
3: Iya. Ya wes, selamat sore aja.
0: Oke, siap.
3: Terus buat Bu Sri tadi, Bu Sri Purnomo juga. Terus siapa lagi tadi yang masuk Mbak tadi Mbak? Lupa.
0: Pak Suranto.
3: Iya, Pak Suranto sing duwe juragan pulsa iku.
0: Oh, aduh re, wake berarti pulsa niki.
3: Ya, alhamdulillah Mbak Yaya, selamat. Selamat sejahtera. Buat yang miss call belakangnya 13 siapa ini di WhatsApp
0: 13,
3: ini?
0: 13 waduh lah kula nggih mboten apal iki nomor pendengar.
3: Atau yang belakangnya 0813 enggak tahu siapa ini nggih. Selamat sore aja dan selamat dengarkan aja. Terus ada juga Pak Suranto tadi, terus ada Mbak apa? Sapa mana ya Mbak? Ya kok wate lali.
0: Yo, lho ya diiling-iling to dicatet ngeten niku, cekak lali.
3: Iya wis, buat ini. Kabeh Mbak, rada bingung aku Mbak.
0: Lah nggih ya wis semua pendengar nggih.
3: Ya, semua pendengar perempat yang masih setia mendengarkan Buyang Singgol.
0: Oke, siap Mas.
3: Selamat sore. Selamat sore dan selamat mendengarkan aja.
0: Oke deh, siap nggih.
3: Yes. Buat Mbak Iya. Selamat bertugas saja.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Sampai bertemu di acara Tejo Wangi besok.
0: Siap, matur suwun sanget.
3: Nek acara gending-gending Bianyu Wangi.
0: Betul, ditunggu lagune nggih.
3: Nggih, situ aja Mbak ya. Sehat-sehat selalu. Salam buat siapa? Teman-teman di situ.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mas Rendra dari Jember nggih. Nah, kemudian ten WA niki wonten Mas Saceng dari Kalimantan. Mbak Yaya, brondong nih senggol dong. Sapa iki sing brondong? Aku ngerti nih mek brondong jagung niku langsung legi-legi sing ana asin. Brondong jagung biasane gandengane nonton bioskop. Lah, aku ngertine iku. Mas Saceng monggo gabungan ditunggu lagu dangdute monggo nggih gabungan. Kemudian wonten Ibu Widi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya semoga diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget nggih Ibu Widi. Doa yang sama untuk panjenengan dan keluarga. Niki mau request lagunya Suratan dari Roma Irama dan Nurhalina. Nur Halimah maksudnya. Oke, ya wes ditunggu aja lagu nengge. Semoga selalu terhibur bersama dengan Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik aja. Ya wes, sebelum kita beralih ke lagu ini, kok ada yang gabungan, langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Goyang Senggol.
4: Waalaikumsalam, Goyang Senggol. Lololololol. Ya Allah.
0: Waduh lah, kok di akhir malah nyebut ngene-ngene iki maksudnya pripun? Kok malah apa? Nyebut? Kok malah kenapa? Nyebut? Halo. Apakah kesusahan mengucapkan Goyang Senggol lalalal?
4: Aku kesulitan kalau bilang R enggak bisa.
0: Walah niku.
4: Kalau bilang Senggol lalalal gitu Mbak Yaya.
0: Tadi bisa bilang R padahal.
4: Saya enggak bisa bilang R, bisanya bilang L.
0: Bisane mek Senggol lalalal.
4: Lalalalalal.
0: Yang wes.
4: Niki Mbak Yaya nggih? Mbak Yaya nggih?
0: Bukan Mbak Yaya.
4: Betul Mbak Yaya.
0: Ini beda dari surga. Masya Allah tabarakallah.
4: Burung gelatik, burung garuda.
0: Cakep.
4: Sudah cantik, baik hatinya.
0: Tak lagi sawain, ini lah malah helmku gak cukup.
4: Itu tadi saya miss call ke Mas Rendra.
0: Oh ala, Akong Isoyo ternyata.
4: Iya, Mas Rendra kurang tanggap, ngecepret aja. Gak apa-apa. Ya, tadi ada Bu Widi ya, salam.
0: Ada Bu Widi, betul.
4: Terus kemudian Faris udah on air belum?
0: Mas Faris sudah
4: Pak Eko
0: on air.
4: Belum ya?
0: Pak Eko belum, ayo Pak Eko ditunggu pantune.
4: Ya, anu tak kirim salam dulu sama yang namanya Bu Sri.
0: Bu Sri yang mana?
4: Ada Sri Poncowati.
0: Oke deh.
4: Sri Gati Rehana.
0: Oke, mantap.
4: Sri Purnomo. Ibu Pakan. Juga Mbak Upi Sagita ikan
0: Mbak
4: hiu
0: Upi
4: pakai
0: Sagita.
4: Kita. I miss you Bu. Upi Sagita.
0: Aduh.
4: Ada sapaan dari Ustazah Jamiati alias Bu Widi. Terus kemudian ini jangan lupa ikan hiu, ikan patin.
0: I love you Riatin. Buriatin. Waduh, wonten muah lah. Iki lho sampean iku sing muah mek Buriatin. Yang anu, lain enggak ada muah, kok padha cemburu.
4: Baya ya.
0: Dalam.
4: Jenengan itu ada keturunan dari Jogja ya?
0: Keturunan Jogja? Enggak ada.
4: Iya, kayaknya gitu. Tak lihat-lihat kok kenapa? Wajahnya istimewa gitu.
0: Aduh. aduh wes tak pateni ae teleponnya, aku gak kuat rasane digombali iki.
4: Kok ngono sih?
0: Kok
4: ngono sih? Keting aku.
0: Lah tambah mesti ya lek aku ngiswoyo iki
4: lagunya
0: gabungan.
4: Lagunya apa ya ini?
0: Lagune ya lagu dangdut aku.
4: Oh, dangdut ya. Lagu minta lagunya Lesti aja ya.
0: Lesti, mau yang mana Lestinya?
4: Ini bawa aku ke penjara.
0: Kok nang
4: bawa
0: penjara?
4: Bawa aku ke penghulu.
0: Oh, penghulu. Lah niki sebelah kantor niku wonten KUA langsung wae. Bawa aku
4: enak,
0: ke penghulu.
4: Oh, sapa iki? Oh, ada salam dari Pak Oke ini.
0: Pak Oke, ayo Pak Oke lo sama niki mek
4: senengane. Pak Oke, Pak Eko.
0: Senengane yang Miss Kalto,
4: siaran wajahnya istimewa ini.
0: Waduh. Wis aku lah anu sampe bingung menanggapi saking gombalane niki lho
4: anu,
0: ya.
4: Lagune ya Lesti bawa aku ke penghulu nggih.
0: Siap, tak bawa
4: lagunya
0: ke penghulu habis ini.
4: Untuk anu semuanya mawon pun
0: nggih, siap semuanya mawon nggih.
4: Boleh turun saya?
0: Oh, boleh monggo wis tak persilakan.
4: Ibu Sarkum naik sepeda.
0: Cakep.
4: Assalamualaikum, semoga Mbak Yaya sehat selalu dan pendengar semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin, matur suwun sanget. Nggih aku ngiswaya doa yang sama untuk panjenengan dan keluarga, semoga sehat selalu. Wes pokoknya ditunggu ae lagune. Ya wes lek ngono langsung aja kita dengarkan dulu kali ini wonten Pacar 5 Langkah dan dilanjutkan dengan Bercanda ya. Selamat mendengarkan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Goyang senggol. Aduh. Ini radio ni di sengit no di set teberiatin.
2: Di
1: paten ya. Di paten ni apa dibuat? Gimana apa napa wes?
3: Radio ni tak paten ni wes.
1: Alang, ya tadi kan.
3: Baik ya. Suarane
1: jenengan
3: apa kabar keluarga? Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun kabare?
3: Inge, bundaran sia-sia sekeluarga lo, sembandulan raya.
1: Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, Inge, Buriatin, Inge.
3: Inge.
1: Amin. Baiklah, ini pantun nih, gak pantun toh Buriatin. Jadi ngelak ten Mas Taufik selalu pantun.
3: Oh, parian apa pantun?
1: Pantun, ah. Parian, yoyos, sembaran.
3: Oh, parian. Mbak Yaya.
1: Dalam.
3: Bumi ini goyang. Konco-konco kudu sregep pembayang, betul?
1: Betul.
3: Swarga neraka iku, Mbak Yaya. Ndelok ana donya, betul? Nek amale akeh bakal munggah swarga. Betul lah, Mbak Yaya.
1: Betul.
3: Nek yoyo iku andum-andum jenengan nggih, andum-andum. Arek cilik-cilik ponak-ponakan, anake bulik, anake budhe, terus anak yatim piatu, mbok rondo nggih, panjenengan nggih.
1: Nggih sami.
3: Buriatin nggih lho. Mbok rondo tak 10.000, anak yatim tak 5.000, betul Mbak Yaya.
1: Betul. Siap.
3: Tahun pisan sugih miskin kudu amal, betul?
1: Nggih, betul sekali Buriatin.
3: Iku dadine besok cek munggah swarga sangune mengkut nang swarga.
1: Nggih Mbak Yaya. Masyaallah, nggih Buriatin siap.
3: Betul
1: wis Buriatin iki anjen lek iki
3: wae sekarang pun pria idaman Mbak Yaya.
1: Pria idaman. Tasya Rosmala purun.
3: Dalam?
1: Tasya Rosmala purun.
3: Ya napa lagune enak.
1: Anu pria idaman sing nyanyi Tasya Rosmala maksudnya.
3: Oh, nggih pertama ngapa?
1: Oh, nggih siap. Salami buat siapa Buriatin?
3: Salami buat Bu Anggi cepat sembuh.
1: Bu Anggi lekas sembuh nggih.
3: Minum kunir madu kalau bisa kunir madu asli kalau bisa tiap hari ya. Jangan lupa makannya itu pisang gedang gajah itu loh. Itu digodok. Pagi satu, siang satu, sore satu ya. Bu Anggi jangan lupa ya, cepat sembuh ya. Ya. Terus Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Devi yang mengharap, Bu Sri Ponco. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ana, Bu Sri Utami, Sri Niake lho. Bu Pandan, ada Bu Anu Pak Widi, Bu Widi. Pak Ismoyo tadi sudah mengudara ya, waduh. Nomor berapa? Pundiate ini nomor kali lho, setengah limo. Pak Ismoyo, makasih Pak Ismoyo sudah mengudara. Pak Eko Rembun ayo. Pak Eko jarang ya?
1: Monggo, Pak Eko belum.
3: Monggo, Pak Eko rembut tak enteni. Iki lho. Bunda Riatin wis parian lho. Ikan paten. Alep Riatin.
1: Mantap, lah niku lho. Ya, yang dipantuni sudah datang.
3: Ayo Faris, tak enteni Faris.
1: Udah gabungan lagi Mas Faris.
3: Ini Ibu Indah, Pak Jono, Pak Jono, Coban Pelota. Ada Heru lo andeng ayo mek ngono tok lho. Aceng mari wis mengudara dereng.
1: Mas Aceng cuman WA saja.
3: Oh, adire Mas Aceng dhisik kan. Ayo Pak Grandong, Pak Suranto. Dan semuanya wis ya, semuanya yang mendengarkan ini yang belum tidur. Kadang ya men iki nek wong turu lho.
1: Lho, lah wis sore kok malah tileng ngeten
3: iku lho. Ya, semuanya yang mendengarkan sekarang ya.
1: Semuanya.
3: Salam I love you semuanya, aku cinta padamu. Penyering nggih. Salam I love you pul dari Bunda Riatin.
1: Pul pokoke.
3: Assalamualaikum, dadalala.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bu Riatin, ditunggu nggih pria idaman nanti saya putarkan untuk Anda.

0: Dan bagi panjenengan yang mau request lagu, mau gabungan, mau meramaikan acara dangdut di sore hari ini, monggo silakan. Bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA Nepro 4 G di 081-555-6910-53. Nah sekarang mari kita sapa lagi ada pendengar yang bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Goyang dah tu, semakin digoyang semakin asik.
1: Semakin digoyang semakin asik. Ini dengan siapa, di mana, Ge?
0: Saya dari Jawa Barat.
1: Oh, dari Jawa Barat. Anu, ya. Saudaranya Pak Ahmad Irwan.
0: Iya, saudaranya itu teman baiknya.
1: Oh, teman baiknya. Salam ya, kenal, Ge. Salam juga ya, untuk Pak Ahmad
0: Irwan. Kenal kembali, ya. Ini sama Mbak Yayah, ya.
1: Betul sekali. Kok sudah tahu? Mungkin Pak Ahmad Irwan yang cerita, Ge. Saya itu kalau pura-pura gitu ya, paling nggak bisa sebenarnya. Pengen ketawa gitu loh Pak Ahmad Irwan rasanya.
0: Sama Mbak Yayah sekarang udah kebati, nanti akan terjebak lagi gitu kan.
1: Apalagi terjebak rayuan gombal ya.
0: Oh itu, itu tidak boleh bergombal, perbuatan yang mubajir itu kan.
1: Wah, mubajir gitu ya.
0: Pekerjaan yang mubajir itu kan.
1: Mubajir, oke deh. Oke, ini Pak Ahmad Irwan, gimana kabarnya, lama tidak bersua?
0: Soalnya kadang-kadang pas pulang baru datang, acara udah selesai.
1: Aduh, gitu.
0: Kalau kemarin sama Bu Demei, kadang pas sama kadang-kadang pas ini lagi acara Mas Aji Purnomo atau Bu Demei, Bu Demei itu kan. Duh, kangen sama Mbak Yayah, ke mana? Satu yang rindu berat itu kan.
1: Rindu berat, oke deh. Ya,
0: rindu berat.
1: Emang ya, sengaja menghilang, emang sengaja menghilang biar dikangenin kemarin.
0: Iya, soalnya gitu kan, tidak lagi bahaya ya, dari dulu juga sampai sekarang saya selalu dirindukan siang dan malam kan.
1: Gitu ya, selalu merindukan ya. Oke, ini Garut gimana cuaca hari ini, Pak Ahmad Irwan?
0: Ya, lagi cuaca lagi panas tuh kan.
1: Oh, lagi panas ya, sama so, dong. Tenang, di Malang juga panas.
0: Itu seimbang, ya itu sesuai dengan Timur Tengah. Timur Tengah suhunya panas terus kan suhunya. Tapi sebentar lagi bahkan Piala Dunia, mudah-mudahan di Piala Dunia itu suhu itu sesuai, mungkin ada sedikit cuaca dingin karena terfokus pada Piala Dunia.
1: Oh iya, semoga.
0: Beda kalau olahraga mah, kalau nonton seru, tapi pikiran dingin, enak seru hiburan, tidak ada apa-apa, itu aja.
1: Oke, ya semoga kita doakan kondisinya semakin membaik ya nanti ya, Pak Matirwan ya.
0: Iya. Okay, karena ya, sama apapun juga diikutin, Mbak ya. Timur Tengah diikutin, kasus MBG diikutin, sama. Okay. Ya itu aja kalau saya. Jadi orang tuh harus bisa kesana kemari kan, gitu aja. Jadi masa kasus MBG diikutin, Timur Tengah diikutin, apalagi nanti Piala Dunia diikutin lagi kan, seperti itu. Itu bahaya.
1: Oke,
0: ya.
1: Baik. Oke deh kalau gitu ini.
0: Kabarnya gimana putri cantiknya? Putri cantiknya dulu saya nanya.
1: Oh gitu. Kabarnya atuh baik, alhamdulillah.
0: Ya, ya udah bisa ini apa? Udah bisa jalan? Belum ya? Belum setahun ya? Belum bisa jalan.
1: Sudah setahun ini.
0: Oh, udah setahun.
1: Manggilnya berarti kalau ke Pak Ahmad Irwan, Akung Irwan ya?
0: Iya. Sayang nggak ke putrinya? Sayang nggak?
1: Sayang dong pasti.
0: Sayang mana, sama ayahnya?
1: Oh, dua-duanya dong.
0: Dua-duanya.
1: Aduh, ini pertanyaan menjebak ya. Menjebak nih pertanyaannya nih. Aduh Pak Ahmad Irwan.
0: Itulah, mudah-mudahan Mbak ya sehat. Amin. Ya. Jadi ibu yang baik. Amin. Selalu disayang suami dan tidak dipoligami.
1: Jangan aja. Amin.
0: Oh, maka ya. Doa tidak dipoligami.
1: Iya, jangan itu. Sampai semoga selalu jangan setia dong. Sama saya sampai akhir hayatnya. Amin.
0: Lagunya ini Mbak Yaya. Lagunya itu Air Mata Tiada Arti.
1: Air Mata Tiada Arti.
0: Jangan berharap ataupun bertanya kemana langkahku akan kubawa jauh darimu. Nah itu, okay itu kan deh. Udah tahu, wah ini bakal kabar memang si akan emang nugal kok pinta lagu nanti.
1: Ini mau yang dari siapa, Imam Arifin?
0: Kalau ya dari siapa aja lah, terserah Baya ya.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Penting air mata tiada arti gitu.
1: Oke deh, baik.
0: Walaupun mengeluarkan darah air mata tidak akan maafkan. Wah, tega amat di kau.
1: Berat banget ini bahasanya ya. Oke, ditunggu
0: lagi. Salamnya barusan ibu siapa? Ibu Riatin ya. Suka lupa ibu buat Ibu Riatin ya.
1: Jangan
0: barusan.
1: Jangan lupain atu Bu Riatinnya.
0: Enggak dilupa, kadang suka siapa lupa lagi. Nah, Ibu Riatin
1: ada pantunnya, ada pantunnya Pak Ahmad Irwan, tahu enggak? pantun buat Bu Riatin. Ikan hiu, ikan patin. I love you, Ibu Riatin. Gitu ya, kalau nyebut nah, harus ada pantunnya.
0: Nah, besok bukan bikin tadi. Udah kalau di dadak nanti nggak enak dengan bikin dulu buat di besok di apa besok di bikin pantun buat Ibu Riatin ya.
1: Okay, tapi sekarang gitu. Tidak.
0: Ibu Buriatin, Ibu Fajar, Ibu Sri Purnomo, Ibu Sri Wigati, Ibu Pandan juga, Pak Puji, ada juga Babeh Mus, Kemas Paris, ada juga yang siapa lagi ya, lupa lagi Mbak Yaya, pokoknya enggak, sama salamnya buat semua-semua aja, terus buat putrinya Mbak Yaya ya.
1: Oke, okay, baik,
0: sama, iya. Sama Mas Ilhamnya, mudah-mudahan Mas Ilham, suami setia, ayah ayah yang baik.
1: Amin.
0: Mas ya, siapa lagi Mas Ilham tuh,
1: iya
0: suami soleh, suami soleh itu kan ya.
1: Oke deh, siap.
0: Ya, begini, ada dua pantun.
1: Oh ya. Pantun, oke.
0: Okay. Ada pisang, ada sagu itu kan.
1: Cakep.
0: Ada bawan campur nabati. Jangan bimbang, jangan ragu, Ahmad Irwan pria sejati.
1: Mantap. Si paling pria sejati.
0: Ya. Itu buat para ibu semuanya, pantunnya buat para wanita. Beli mangga pergi kota tuh kan.
1: Cakep.
0: Bandung membeli ikan. Harus bangga jadi wanita. Bisa mengandung dan melahirkan. Itu Mbak Yaya itu.
1: Oh. Betul-betul cakep lah pokoknya pantun dari Pak Ahmad Irwan
0: pokoknya,
1: ini.
0: Pokoknya bayah harus bangga sudah bisa melahirkan putri cantiknya. Itu bangga itu kan. Kalau saya mah enggak bakal mungkin itu kan itu. Makanya wanita itu ibu teh harus dihargai, dihormat, jangan disakiti kan gitu.
1: Betul, jangan sampai disakitin.
0: Jakarta ke Pasar Rumput kan beli cuka di Kota Pati. Wanita hatinya lembut jangan suka disakiti itu.
1: Mantap betul. Jangan sampai disakiti dan dipoligami. Jangan sampai ya. Pokoknya Pak Ahmad Irwan mah jangan ditiru.
0: Ya itu. Jangan disakiti, dipoligami sama dengan disakiti itu aja.
1: Itu dia, jangan. Betul. Iya, pokoknya disayang aja.
0: Ya. Makasih ya. Ayo. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Irwan dengan pantun-pantunnya ya kan. Ya udah deh, ditunggu pokoknya lagunya ya Pak Ahmad Irwan ya. Nanti kami putarkan untuk Pak Ahmad Irwan pokoknya. Nah, kali ini ada lagi yang bergabung ya. Ada Ibu Sri Purnomo, langsung aja kita sapa. Halo, goyang senggol lalalalalala Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Goyang senggol lolololol.
1: Mantap, mantap, cakep nih Bu Sri Purnomo
2: makin
1: ya.
2: Digoyang,
1: makin digoyang makin asik. Iya, gimana kabarnya Ibu hari ini?
2: Bu, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, semoga sehat selalu.
2: Mbak Yaya nyingaten.
1: Nggih.
2: Keluarga sehat.
1: Amin amin.
2: Dipari lancar rezeki.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak doa-doanya Ibu ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, dan semoga Ibu Sri Purnomo selalu mendengarkan Pro 4 RRI Malang.
2: Nggih.
1: Harus Ibu ya. Kalau enggak saya ngambek nanti. Oke, Ibu ini mau diputarkan lagu apa sore hari ini?
2: Ini pun Rembulan Bersinar Lagi.
1: Rembulan Bersinar Lagi. Salamnya untuk siapa ini?
2: Agem Pak Irwan Kolowau, Pak Ismoyo, Pak Suranto. Pak Bambang, Pak Eko, Pak Gandong, Mas Faris, Mas Aseng, Lajeng, Mbak Titi, Mbak Sri Gati, Sri Utami, Lajeng Bumar Lena, Sri Ponco, Bu Widi sekalian, Bu Bambang, Bu Triatin, Lan Bu Sumatu, Sugeng Soton, Lan Sugeng Midanget. Niko Mbak Yaya, walaupun jauh di mata, tapi tetap dekat di doa.
1: Siap, harus ya. Dekat di hati Ibu Sri Purnomo, Masya Allah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sri Purnomo kembali bergabung ya. Ditunggu lagunya Rembulan Bersinar Lagi dari Mansyur Arifin ya. Mansyur S. Kalau Imam Arifin ya, beda ini. Ya wes, langsung aja kali ini kita dengarkan lagi lagu-lagu dangdut yang akan segera kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan tetap digoyang senggol. Semakin digoyang, semakin asik aja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Gak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Tiba-tiba udah mau jam 5 sore aja nge. Pokoknya matur suwun sangat bagi panjenengan yang sudah meramaikan acara dangdut di sore hari ini, dan juga sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Matur suwun sangat. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Wes, pokoknya jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami, karena di jam 5 nanti akan ada Dai Cilik yang akan menemani Anda di sore hari ini. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Teh Jawangi Jan Grespol. Kali ini saya Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi memicu keresahan di kalangan pengemudi dan pemilik angkutan kota atau angkot di Kota Malang. Yang mana organisasi angkutan darat atau Organda Kota Malang menilai kebijakan ini akan berdampak langsung terhadap biaya operasional transportasi umum yang selama ini sudah menghadapi berbagai tantangan. Hal ini pun disampaikan oleh Sekretaris DPC Organda Kota Malang, Purwono Cokro Darsono dalam program Halo RRI pada hari Rabu 10 Juni 2026. Pendengar, pertanggal 10 Juni 2026 terdapat kenaikan harga yang terjadi pada BBM non-subsidi jenis Pertamax 92 dan Pertamax Green 95, yang mana harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250. Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000. Sedangkan BBM jenis lain tidak mengalami kenaikan. Menurut Purwono, dampak kenaikan BBM memang belum sepenuhnya dirasakan pada hari pertama pemberlakuan. Meskipun harga BBM subsidi Pertalite tidak mengalami kenaikan, tetapi Rp10.000, namun merasakan yang sudah mulai muncul di kalangan pelaku transportasi. Ia menjelaskan kondisi angkutan umum saat ini sudah berada pada situasi yang sulit, di mana kenaikan biaya operasional dikhawatirkan semakin membebani pemudi yang semakin besar juga merupakan pemilik kendaraan. Purwono pun mengatakan tarif angkot di Kota Malang hingga kini masih bertahan pada kisaran Rp5.000 untuk masyarakat umum dan sekitar Rp3.000 bagi pelajar. Sementara itu, biaya operasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Organda berencana menyampaikan aspirasi secara resmi kepada pemerintah Kota Malang dan DPRD agar ada langkah konkret dalam membantu keberlangsungan transportasi umum. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Maten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzias yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang, tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror, seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kawan Kenzias dimanapun berada, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mencukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman yang artinya, "Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur." Quran Surah As-Saba ayat 13. Ibnu Katsir berkata, "Yang dikabarkan ini sesuai kenyataan." Artinya, sedikit sekali yang mau bersyukur. Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka
Syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Syukur adalah akhlak yang mulia, yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah, walaupun sedikit, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bedhiding adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
1: Memang betul bahwa ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang bertiup adalah angin monsun dari Australia, membawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada yang penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
0: Untuk mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: pas jam 18.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Wiki Jawa Style.
2: Eumi, maseyo anyong haseyo kumaweyo.

Sonten salam rahayu seduluran selawase ya siap. Menurut Mbak Wiwi Andayati biye kabari wong kajang suwehat ya. Aku balik liwat ngarepan kono ning kate mampir. Sik durung kober.

Jeng sonten niki menika kagem aku nggih swaya nggih sehat terus pokoke. Wonten niki Pak Ding kang saking Blitar gemoy. Mbak Mia, wonten niki Mbak Mimin, Mbak Lilis. Pak Bro sehat nggih. Wonten niki Ungu, assalamualaikum Jantol. Waalaikumsalam Ungu. Sehat terus nggih.

Nah, Pak Evero, alhamdulillah sehat, Mbak. Mulai kerja buangi terus. Malah gak iso munggah, sabar. Engko wayahe lak wayahe. Jeng Titik Widya Lestari piye kabare, sehat nggih? Lho cacaku, lho heeh to. Pak Raden jarene malam, Kang. Setyo tuhu kula tenggo. Ah, siap. Matur nuwun Mas Wiji, malam Mas, malam ugi Mas Wiji.

Matur nuwun Mas Sukarno, salam kenal Om saking Sampit Kalteng. Matur nuwun dulur-dulur Sampit nggih Kalimantan Tengah. Ada maca kok brukut. Ora. Mek golek keringet ben ongkok.

Yen rada anget didik dulur. Digas iki. Hanif age perwa dadi hadir siap. Yen rada semangat. Sak durunge budal tahlilan ya.

kademen abahku. Dari ini Mbak Titi ngobong resek cak sing barek ben iso panas. Ben iso panas yo bon jero. Enak ngobong eti. Ini Kurnia. Gerigis dulur. Wilujeng dalu Pak De saking Suripah Gadang. Wilujeng dalu dulur-dulur yang wonten Gadang nggih. Saya terus. Wonten ugi Mbah

Alam Darmawan. Oh ye, yeah, malam Mbak D PPU hadir. PPU iki ngendi ya? Aku sing ngero sing oh, geblonyo ya, Wak. Malam Cak, malam juga pakai saji permanu. Sehat terus ya. Gak kepingin juwet ta.

Jari ini sing doyan duwet. Duwet dipangan lan ngambe biru ca. Urip ruwet jangan dirasakan. Nek dirasakan nang awak wayahe.

mosok wong iki kotok sing gak apa sing ditawani. Lah wong iku gelem enek dhewe. Wong iki oleh golek juwet menek dhewe aku ngenteni isor. Oh ngono ta? Iya paling. PPU ini masuk wilayah IKN, Pak D. Koneng Kaltim. Salam kagem dulur-dulur IKN. Roma Elvin, malam Pak. Malam juga, Nak. Ono juwet jare manggis. Mosok perkara juwete nggarai nangis. Nyiha.

Ide Budhe Sumaryati pikantuk salam menika saking jawab Jamal Tawab sampai kate biru jamap tawal aku rek. Assalamualaikum Cak Pendol. Waalaikumsalam Bang Ahmad 41. Bayaran dober lek.

Gedange Yututi, Yututi tak goleng mlenyok-mlenyok. Ya wayahe gedangku ta, ora mlenyok blas. Lah terus ya lek digoreng lek gak mlenyok piye? Lek gendangku ya digoreng begodok anu mekonyok rek. Rejak kuncir, iya ta. Ho, tenang.

Pak sore ini gun sore gak ada arek. Apa gun para esok kok mesti gun itu mesti awan. Kusno Palepi. Menurut ini Adela.

0: Wonten niki Pak Lurah Masur, wilujeng dalu Pak Lurah Masur NR. Cak ngopi sing puo enak. Kayak ngopi ku yo sing enak. Kudu sing penak. Sing penak iku yo gak ngopi. Santi Suseno, assalamualaikum Kaltim, hadir Bob. Siap. Sehat selalu, rezekine lancar.
1: Oh, tenang. Saiki

Menrol mugi pinaringan sehat rezeki ingkang berlimpah amin amin ya robbal alamin. So barokah lucah amin. Lagune Gerigis. Dilalah Gerigise sampun. Lintune Bunda. Anu Ustazah kleru aku.

dijanjon sis tenan ya. Hooh. Kam sia kam sia. Niko kagem Abi Umi Widi pikantuk salam saking Mbak Titik Widya Lestari nggih. Ya.

Sugeng sonten Cak, sugeng sonten ugi Cak Kuntet 67. Lho jeng rawuh. Aku seneng aku lek Cak Kuntet sing teko. Selayari digebek sampe rengat pokoke. Ngersakaken lagon Mega Mendung. Salam balik Mega Mendung. Suwarni wilujeng sonten Suwarni hadir siap. Anak kaji kang aku nyuwun lagu cincin putih iki waya endang dutan mau. Saiki iki cincin putih iku diganti lagune Kalpika Putih. Soale DJ-an Jawa iki, Jawa, Jawa, Jawa tenan ono lho.

0: lewat aja cak arep nang warung. Oke.
1: Diaturaken sugeng rawuh gumatem seni pantengan.
0: Enggak ngersakaken bumi Ponorogo. Tak mbrot nih disik yo.
1: Sang

Andin, lagu Banyuwangian om, oke. Ditunggu tak pirna judulnya yang terbaik, tapi nunggu antrian dulu ya Andini. Sugeng dalu bobo kula saking dampit. Mama Mia gluto. Apane sing gluto iki? Getulo kok gluto cak sampean. Aku lek Mama Mia mlebu iki ketok sing gluto aku. Anake kajing ngersakaken gerajakan Banyuwangi ditunggu.

Malang pancen rame kateng yo. Gitu lo mungkin om oh balik. Singo sari hadir request lagu Negoro Angin kateng yo. Wong wadon band 23 carikan rock Jawa kak dhisik tak goleki. Rock Jawa iki cak roku yo jarik. Ya, duduk rock iku cak rock lagu. Oh alah kleru maneh.

Bang Adir, Mas Anang, selamat sore, wilujeng sonten. Salam saking Karang Ploso Donowari. Donowari Karangan itu. Ya. Dadah Karangan. Nek ingat Karangan. Apa aja? Aku jadi ingat kedoan. Andini halo Om, kula warga Bujon nggih pecinta RRI Malang. Wis lo awas cuwacok. Ngaku Mbak Andini matur nuwun sangat. Halo ngale Rene Putra Gilang.

Sugeng dalu kagem kangen penyiarin. Heeh, sama Mas Tanto Tan. Tahes komes pokoknya iya. Ojo cak tahes tok aku ojo komes. Oh iya iya. Jangan kebareng mandap rumien badhe yasin rutinan nggih menika pancen malam Jumat matur nuwun titip donga nggih Mas Kuntet.

Assalamualaikum Carlos hadir. Waalaikumsalam Karang Ploso. Wong wadon ben malam dari Malang Kabupaten. Ah siap. Dulur-dulur kabupaten sehat kuwi pokoke.

Hadir. Siap Mbak Elvi, sehat terus nggih. Gusri Purnomo Tejo Wangijian Grespol. Nyuwun kembang guduk asmoro. Nggih katenggo mangke sesen kalih nggih Bu. Bubuk asmoro katenggo.

dungakno Om sehat selalu. Sing paling penting mana dungakno untune Om Dang Joko. Matur nuwun sanget ampi awur-awur nggih. Mugi winales rezeki ingkang barokah.

wis liwat. Gigine kambing, gigine sapi akeh. Ya boleh saiki kok ganti gigine graji ae. Tega ya dirimu, teganya dirimu. Budi nanti cak. Tangan pijet. Birokim. Budi tak kongkon pijet.

0: Ingkang kersakaken Malang pancen rame. Ayo jembarno kalangane. Untiren Baseji.
1: Matra Poro Satrio Muda Seni Antengan Putra Sumber Anteng.
0: Wonten ugi Nyimas Wilujeng dalu Nyimase. Salam Om Darwin Madiun Jawa Timur bagian barat. Siap, terima kasih banyak, matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Om Darwin. Raman gabung Banyu Asin Palembang hadir salam kenal. Siap, Bu. Sarjiono Dono Mulyo hadir siap, salam kagem dulur-dulur donyo te donyo sampean. Dono Mulyo kabeh. Hijrah Uliya Mbak Wulan saya terus nge. Gak kangenang batu ayo mbak.

Jembarno sampure, jembarno lo kalangane, aleni sampure, uncalno sandale. Sing do padha nek kanyenge. Tak kliru bengkiak ngene iki.

0: Merci Boys, muga lancar barokah bopo siap. Merci Boys.
1: Hadir bantaran siap Mbak Winarli. Wonten ugi Mbak Ning Rengas Ambarawa hadir.
0: Siap.
1: Dulur-dulur Ambarawa.
2: Putra Sumber Banteng. Iki lho bocai.
3: Pantai wisata.
0: Wonten ugi Gigi Sujat Mika.
1: Ilu jeng ya menten ngemawon. Om lek pingin dolan lihat-lihat RRI Pro 4 boleh masuk ruang siaran, Pak. Boleh monggo sih, silakan. Komen lek bengi ngene benak. Sarjiono request lagu Gerigis, Mas. Gerigis yang sampun keputer, Mas Sarjiono.

0: Sangun jagung godhog cocok ya, Om. Cocok lek godhog, lek tunon aja. Soale lek godhog rada renyah. Lek tunon iso playon ning kene. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga sehat selalu njenengan juga ya untuk Mas Didik Malang.
1: Satria Muda Seni Pantengan Putra Sumber Panteng Kang Kipun Pipin Dening Bapak Sa'i.
0: Pak Sa'i, sehat terus Pak Sa'i. Request si Dorondo engge kata gue pokoknya waktu ini nutut. Lek gak nutut gak sing versi biasa mawon ya. Duduk sing versi jedak-jeduk. Jam 7 kita akan bergeser memanjakan sing seneng langgam dangdut campur sari. Pokoknya tetep ing Tejo Wangi Jen Grespol. Nek sing kepengin jeduk-jeduk kudu jam 6 nganti jam 7. Begitu infonya, infonya. Eyang Mutiara Sugeng Dalu Romo, salam saking Kediri, Sugeng Dalu Ki Lala dan Kediri.

0: Ya tugi nggih panjenengan matur nuwun sanget sampun kersa mampir. Mas Joyo Wilujeng Dalu sehat terus. Salam noneng jalan Arumba. Watuk sampean krungu Arumba. 101 garage. Siap Mas Rayong, salam sudah disampaikan untuk kru. 101 garage yang ada di jalan Arumba. Ngene jam piro Om? Wis pokoke peteng. Jam 6 ngono ya wis penak. Jam 8 ya apa meneh.
1: Putra Sumber Banteng IK.

sore menjelang malam. Mas Joyo matur nuwun sangat, sugih rezeki barokah.

RRI Jaya selalu siap Mas Boncel, terima kasih banyak. Angis to wedding Wilujeng sonten Nur Bambang ugi Agus Malik. Malik apa nih? Malik kok Malik.

Jati hadir, Cak. Jakarta Timur. Wah, Kramat Jati Jakarta Timur. Waduh lo, Cak, Jakarta Timur. Heeh. Sehat terus DJ

Program Sunda Budaya ingkang satu kinurmatan ingkang panjenengan syukur men media ngetaken lagon-lagon versi jeduk-jeduk ajib-ajib, versi DJ remix, versi rock slow rock nggih. Menika lir gumanti sameneika kula kula badhe nyugoto ingkang seneng langgam campur sari pokoke lagu sing slow-slow. Oke. Oke, Dik. Pendengar setia Pro 4 Purwokerto, matur nuwun salam, hadir siap.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pokoknya aku suwen yang ada orang ngerjakan lagu lagunya puter matur nuwun yang aku jangan suweneng banget
1: jadi garis uri
0: kadang ini nek diputer lagune gak matur nuwun nek gak diputer takon nek ngono ku yo enek. Lah iki kepro tak kandakno nggo apa? Krana iki siaran budaya, Lur. Budayane wong Jawa niku lek diwehi matur nuwun. Ngono lho jarene. Matur nuwun menika kagem panjenengan

Matur nuwun menika kagem dulur-dulur Samarinda nggih. Asiap. Kagem Mas Mersi Boy. Pokoke donga dinunga gak wedhot seduluran nggih. Negara Angin mbah salam dari Ndawu nggih, katenggo Negara Angin wis disiap nih.

Bunda Tias lagune wau napa kula kesupen keprindes e Bunda Tias. Jenengan serat malih Bunda Tias. Mas Andi Prasetyo wilujeng nyamenten nggih. Genok nggih Cak, oke.

Jawa Tengah, salam kenal. Salam kenal ugi saking Malang, kagem dulur-dulur Purworejo. Mas Harwanto Kediri hadir cak, siap. Enak nggih cak? Nggih. Pun kula goleken. Sing versi paling kruwes.

Haji Subari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Abang Ayuk Jakarta Adiningrat hadir. Siap, abai. Sehat terus nggih Yogyakarta Adiningrat sedoyo. Roti balap

pokoknya lagu ini kita gengelek metpuku gak keseretan lur. Mawar merah nyidam sari saking mantos. Nyidam sari ini kalau mau kata sampun ye. Sobi lindu nipun menawa.

0: RDW Prayoy. Tarik cak pentol, apa nih sing ditarik? Ngelek tetel dibungkus tisu cak. Ati senajan mangkel ayo disonggo karung guyang guyu wae Siti DJ.
1: Telung segoro wison sebrangi.
0: Nek ngelek ini gak bobo.

midhangetaken sambil layah-layah awas keturun lho ya. Lagune urung tu entek wis kebubuken. Apa cak kebubuken iki?

kanggo dulur-dulur lawang sedaya kemawon biskuit. Salam sehat, salam kenal saking Arema Banjarmasin. Mas Sudarmaji sehat terus. Wina wilujeng dalu Pak Dewi wilujeng dalu gih.

Halo, selamat malam Bunda Wiwin Sidoarjo. Piye kabare Win? Sehat terus nggih. Bunda Wiwin ding. Sehat seger waras pokoke dulur-dulur Sidoarjo. Cak warisan tetel tisu wilujeng ya menten. Nika wonten DJ Siti rupane.

aku balik liru sonten ae. Suami milu suwarni kok suami lu jeng sonten. Oke, mawar merah tok lagu iki wis.

melaku-melaku nang tung sewu ngeterno impen-impen dan gagrak anyar. Pokoknya Jian Grespol tok neng kene podo karo ancarane Tejowangi Jian Grespol, tembung Jawa lan Banyuwangi sing Grespol pokoknya.

Waalaikumsalam Mas, Mas Aditya Wilujeng Dalugi. Makasih lagunya Dewa Sami-sami Mawar Merah. Hanya sekuntum kah? Mbok ya berguntum-guntum gitu loh. Terus sangat Pak Sis, nggih Bu Titik Widya Lesnari. Bu Sulima. Kok lele cak? Kok ana sune?

Tentan Mas Ajeng Naruto. Good night, selamat malam Cak Ateng. Good night, selamat malam Mojo di pepet nguk dak ngalem. Mas Sudarto, Mbak Panjalu, Mas Iwan Purnomo, Mbak Rehana, tingkah ning arepmu. Jadi Mas Sudarma jikangon suasana Malang. Nek ngantuk turu Pak. Ngantang hadir siap bosku juragan lumut. Apa belenger ke jani soai. Nek turu ngantuk opak ngunulu jani.

Darmaji, mudah-mudahan Agustus sagat wangsul ten Malang. Amin. Matur nuwun. Kok jagongan. Sugeng dalu Pak Diking Dewan Agda sing tas kultivasi. Selamat malam ugi. Bali hadir. Matur nuwun Made Agus Pradana yang dari Bali. Insyaallah.

sekedar lagu. Tapi lek anjene lagu nyocoki nang rasa ya kene iso dirasani nglangut lho ya. Di aku Subrana Bali. Oke, Pakde salam kagem sedaya kemawon. Asia. Raharjeng sareng sami.

senajan lagu pojang kuning ya kena nggo slorok lho lur. Wane lho pokoke jare kerang alam. Dan budi kantor RRI.

Ini sang dalu ki kagem Yu Nur. Sehat terus Yu Nur nggih. Walaupun jarak terpisah kita tetap menghirup udara yang sama. Jam pinten kundur. Sekedap malih mangke jam 8. Mbokne tole. Kok telat ngono lek ngungak enggak suka aku.

0: Mbak Suwarni laguku gak pet keputer. Sik-sik apa pesenane mau Mbak Suwarni aku kok lali. Jenengan tulis ulang pokoknya sik ana wektune. Aduh aku kayak gak dosa dak dosa akeh ndang ditulis.
1: Ayang-ayang cak.
0: Heeh, ayang-ayang tak golek nih.

gak sabar pangapunten Kang Agung lho Mbak Suwarni aku sampai kelalen. Ditunggu-ditunggu mari kita yus pokoke. Kula mandhap ruwin kuntur sugeng nggih sugeng dalu angge matur nuwun Mas Dudar Maji.

Ingkang kersakaken ayang-ayang mlijeng midhangetaken. Ben gak dosa, ben gak nagih tanpa utang. Nah, para kadang sunah budaya ingkang satu kinurmatan kemarang ugi kawula nyuwun pamit nggih. Matur nuwun kawigatosan panjenengan sedaya. Cek ingkang midhangetaken wonten live TikTok. Lumantar FM 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Perempat Suara Budaya Nusantara. Lumantar RRI Digital. Kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astiastu. Namo Buddhaya, salam. Salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng Rahayu, Rahayu Kang Samiyo Pinanggih. Nuwun nuwun matur nuwun.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini-begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa, Kongoaha, memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
1: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Raksasa kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorumi.

0: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
1: Betul kau.
0: Dah lama kalau habis mi ternak kita milah yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo. Betul.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi Kongo Aha. Itu mi gunungnya.

0: Itu nama tua. Itu nama tua. Tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang jerdik padai bernama Larung Balangi. Mereka meminta pendapat Larung Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Kongo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Kongo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.

Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larumbalangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larumbalangi.

0: Indomie.
1: Indomie?
0: Indomie. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Indomie.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Indomie?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Indomie. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah Indomie petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Indomie?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi, kau mi, kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi, kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Tuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, mau saya bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ah, itu dia, Konggaha, akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ngomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan

0: dengan larung balanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahaya, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larung Balangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larung Balangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
1: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu to, nada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
2: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

bojo wayung larakno ati, anggur sing elek pokok ngrejekeni.

0: panjenengan napa jene? Istilahe siji desa mawa cara. Lakune gending anut patet. Lha iki apa? Nah nek bahasa Indonesia ana maneh. Lain lubuk, lain ikan.
1: Waduh.
0: Lain abang, lain kreditan. Panjene seje. Lha ngene iki sing tak maksud. Lah ya apa iki wong Surabaya asli. Asli kelahiran Surabaya. Tak ada bojo ki wong Solo. Solo adek Solo kutuk. Wis wis repot. Aku ngomong wang weng bojoku piye ta? Tomblok. Panjenengan gak kene dipai itu wong Jawa Tengah re. Lho ngono iku pamanku sing ngene Jawa Tengah iku. Tepak mlaku-mlaku. Kancane iki lho blangkone kene geni. Lho mbok ya delingne cepet-cepet enggak wong Jawa Tengah re. Ngono iku bareng blangkone skobong iku pisan. Nang elingne cek enake. Masih-masih. Nun sewu masih. Sampun anda tuh saken gereng penggali rasanya hatiku sedeng entek belangkon ini menikah masih anu belangkon ini pun kengeng geni belangkon dicoplok wisak piring amban eh alah repot banyak nih ngene gila aku naik bojoku ya bingung aku lah ya aku naik nyeneni ku ya apa kan karpu itu loh ya belonjo sama ini gak cukup usroboh ya bojoku ini naik ngomongnya uti enaknya ya Bienta. Akhir aku merang muring titir yo bento ae. Eh lah, wis gak perlu ngomong ijenan, dusume arek oleh perumnas aku iki lho gak oleh. Tapi untunge kanca siji kowe deke. Cik lemah nek mbek aku. Dek oleh perumnas marane aku tek kon gelem apa perumnas. Lho, perumnas apa rek? Oh my iki lho. Ya wis gelem pikirku nek sak kapling, tak dikek sak meter aku. Lha sak meter kayak karabel ta apa iki rek? Tapi ngaku dikek wong ya ta. Tak manfaatno, sak meter tak bangun omah. Wah, kotak-kotakan. Turune diatur. Gak potrek terus setengah badan, turu setengah badan. Nek awak ngene jero sikil ini coba. Ngene pegel sikil tak dikek jero, awak ngene coba. Apane wingine aneh tempat turune enak sikil dikreket asu ya wah. Eh, wis gak perlu kamu ijenan. Sing penting metu iki, danyang iki. Hei,
2: Dik.
0: Waduh, rek. Kok
2: sajake Dik, Dik kon iki.
0: Ya wedang wis sik dang ding dong kon sian.
2: Dang ding dong ya apa? Aku wingi dang ding dong teman-temane keblekong-blekong ngene.
0: Lah iya, jeneng lak dadang ah.
2: Iya,
0: kon sik dang ding dong
3: iya tapi dadang ya dadang tapi aja kayak dang ding dong
0: iya kok nanti sama kan kok gedun
2: iya teko kono rene tik
0: eh
2: teko kono rene
0: eh sangat teko ndukuran blok nih mau
2: kan iku
0: ya apa sih
2: lapo
0: lah iya kan ini lapo kok delok abis aku iki
2: kok ngono kan tak rungok-rungok no cek senengnya kan iku
0: loh wong ngore toh harus seneng
2: kan iku seneng temen tanggok dunia
0: iya ya reki ya apa sih lah gak senengnya lah mikirnya bebekmu yang perut kabeh gua ngarek jari ini
2: lah apa bebekku perut
0: lah iya jarimu kan ngomong dik wong urip kudu seneng lah iya apa seneng kan takut no mana
2: ya seneng-seneng kebacut kan
0: apa
2: wong bojone duduk wong Solo ya jari ngaku bojone Solo wak dik Solo di Solo kodok kan
0: wak iku sing disik
2: sing disik apa
0: sing kari iki teko
2: arek endi
0: lho sing kari iki
2: arek menjeng iku
0: ngawur ae wong Spanyol kok
2: Spanyol opo Spanyol endi Spanyol endi bojomu
0: yo sebelah sepanjang iku lho
2: kok nek ngomong Spanyol dik dik
0: lho delon opo unyeng-unyenge telu
2: lho dadi wong Spanyol iku unyeng-unyenge telu
0: gak ngerti arek iki aku tau tak dedes tak delok iku telu kene iku bo unyeng-unyeng bo petel iku
2: kok ngono cek akeh sithik kok
0: ngono ya gak apa-apa unyeng-unyeng aku takokno kon iku
2: bojo Spanyol kon gak ngono kok bojomu sing kari iki kon iki rabi ping pira sithik jane
0: 28
2: eh gak ngono kok rabi sampe 28 iku lho
0: gak ngono kon iku marang tuaku takon iki nah kok no rabi bareng arek iki lho nek ngomong gandes arek
2: iki iya tapi nek kon iku bacut bolak-balik rabi koyo nglanang ijeni kon iku
0: lah
2: sing wedok sing dhisik yo dicarno nangis kok prapatan iku lha apa
0: umpamane gendeng kok kon iku lah lha apa kon ngono kon delok wong kon yo delokan
2: gak delok yo opo jenenge bojone kanca
3: Tak ono aku iki melu isin dek ya.
1: Lah nek sira ngene prapatan sirik napa?
3: Apa le sirik-sirikan
0: ngono. Ngawur kon niku. Suwe.
3: Bojomu yang ngono pek prapatan yo opo kon niku mbok ndelok-ndelok gengsi dek.
0: Apa aja?
3: Nek geger aja nek prapatan.
1: Gak geger ku arek iki.
3: Wong bojone diseret.
1: Iku nglakoni.
3: Nglakoni apa iku?
1: Oh, iku ngene prapatan ya.
0: Iya.
1: Lah ana kembang-kembang.
0: Heeh.
1: Lha iki nek dibuka akeh duwe iku jajan
3: ya kan. Tadi kon niku lurus dhuwit 5000 pisan iki kok.
1: Ya ora dilompokno sedina.
0: Kon niku.
1: Oh wingi posoan niku ae oleh pira kon?
0: Iya, oleh pira?
1: Buyar posoan tuku montor muluk aku.
3: gak ngono sampe kena gak tuku montor muluk.
1: Pare iki gending temen arek iki aja. Percaya nek dikandani wong ngene.
3: Kon niku aku iki
0: apa? Ngomong apa?
3: Jane mbok penting medhuk iki kon.
0: Apa ya?
3: Lho, temenan iki penting temen.
1: Lah iya,
3: penting ngomong. Di atas penting daripada yang penting.
0: Lho, lak wis.
1: Nemen penting ini.
3: Lho, nemen.
1: Ya sing ngomong ning ngono.
3: Aku petuk kon iki jane ya ngene iki.
0: Apa?
3: Ojo dadi atimu.
0: Apa?
3: Tak kandhani yo.
0: Iya.
3: Engko pus kon muring-muring kon.
1: Wah, aku deg-degan dan melandang kon ditang.
3: Ojo muring-muring.
1: Kon ngomong prul ngono
3: lho. Lho, iya. Aduk tapi kan. Sok muring-muringan, tapi kon lak gak muring-muring.
1: Lha opo sih ya
3: kon kancam bare aku. Lah iya. Ini dik kocok tadi hatimu dik wingin ane dik aku nanggungi pasar
0: apa?
3: Bujumu lho dik
0: apa?
3: Lo ngunjur pasar datak nyolong kelopo nyolong kelopo
1: ngomongmu munggo nyekak langsung des ngunare
3: oh dik kok
1: kan iku ngomong ya ngomong dang lo cok hahaha kan iku
3: cok muring-muring ta
1: mau nyolong kelopo disiar no
3: oh sedik
1: kan cok ngomong, iya tapi soal kelopo itu mau ya domong lo liat dino
3: kan malah tak kandani sih dik gak leh muring-muring
1: iya tak kandir gak kene anu kan ngawur rekon niku
3: tapi lah tak kandani kan ojo
1: muring-muring iya masih ngandani tapi soal nyolong kelopo nek bojoku gak tahu nyolong
0: kelopo apa?
1: Ngentit singgelak
3: podohai ku
1: bojo nyolong domong-ngomong notane waaah kalau tak waplok bisa
3: waduh
1: iya tapi soal penyolongan itik sekadik itik itik kok delok jidok itu apa
3: jidok delok ya
1: gak iso buat demu lo delok
3: apa apa
1: taliannya buji arek cili wah nak cekil duit gini arek gini
3: itik sih itik iki masalah aku mbak kon koncol dik
0: iya
3: masalah sing di rumah aja dikatut-katut
1: oh kan iku
3: wis gak ada haha apa kon ngomong didik tapi sengak kon iku
1: dari gak murang-muring
3: mesti gak murang-muring lapo mbak des dunuk-dunuk kon ngomong-ngomong no
1: iku duk-duk-duk
3: lho kan sauri-duk-duk wis gak iso
1: duk-duk-duk
3: gak iso kon iku nek ngono konco teman-temannya tadi mongso kan
1: ini ini murang-muring gak murang-muring podo air ini
3: lo ya apa ngaku ini murang-muring ini
1: murang-muring ini dari murang-muring
3: murang-muring ini kita
1: murang-muring
3: oh tak kaplok temen kan
1: dang
3: lo ini aku ini murang-muring iso
1: dang.
3: Sabar iso dik tapi ini adik mbok dek kan canda-canda awas ya kan ya
0: apa
3: lo jok kan
0: apa
3: masa bujui
1: apa siapa
3: temenan
1: kok mana murang-muring
3: dik kan gak nyandak kan dik
0: apa?
3: Oh, bapak musing peyak iki kon rene.
1: Eh, bapakku wis gak ana lho, Dang. Kon kok nyandak romo bargawa. Lha bapakku kon nyandak, bapakku wis gak ana wis bertahun-tahun. Lho, cok pringisan kon.
3: Waduh, ngono.
1: Aku kon nilok sembarang lek semeneng.
3: Tak tiduk-tiduk,
1: kok tiduk-tiduk kon iku. Iwik-iwik. Lha bapakku gak melok-melok kok kon candak eh?
3: Kok kon niku.
1: Oh, bapak-bapak.
3: Kok aja
1: mesti aku nambe konae la la la la. Gutir dang. Mesti kon tok.
3: Gutir kok.
1: Bojomu sing bungkuk lho kok rene. Teku-teku. Lu lu lu lu.
3: Gak ngono kon nyandak nang bungkuk-bungkuk dik.
1: Dang kok sebrane kebacut.
3: Kebacut-bacut dik kon dik. Lu gak dik. Kacik ngontek duel duel saiki
1: wah ocah
3: lu mati aku tak mati kon ngene
1: anggur kon sing mati
3: lu temenan ojo dik masih bojoku gawa rangsel pok
1: pok kebacut kebacut
3: iya masih ngono jek diomongno nggo wong akeh ngene
1: dik balik dadah
3: temen lho ya
1: kok balik dadah
3: nek bojoku bongkok
2: Cekas kon ya. Lho aja cecek kon dik nek aku musuh kon ngene mbok gak mundur dik.
0: Waduh aja.
2: Lho anakmu sing semper goren.
0: Dang
2: dang. Ide-ide pisan.
0: Semper mono kayak som lagu dang. Lah nek wis gak iso mlaku kon goreng apik kon napakno eh wong wis gak iso mlaku.
3: Lah kon
0: boyo nyandak sapa liyane ngono sing iso mlaku gak apa-apa.
2: Oh aduh.
0: Iku arek wis gak iso mlaku kok kon gorene.
2: Oh mureng-mureng rek.
0: Ya gak mureng-mureng ngono wis gak iso mlaku arek.
2: Waduh mureng-mureng.
0: Nek sing iso mlaku gak apa-apa.
2: Waduh mureng-mureng.
0: Lah mureng-mureng mertuamu lho sing teler gorene.
2: Etik cetik tik. Kon ket mang tak rasa-rasa no nyandak blok marotua dok. Mang bojoku bongkok saiki tak marotua masih marotuaku teler. Masih marotuaku miring kate apa kon?
0: Mana wong mlaku ngalor miring ini.
2: Iyo, iku gak teler marotuaku kon ngerti kon? Gulune pancene tengeng. Kok kon ojo anu lho tekon tek.
0: Aja ora muring.
2: Aja nyandak marotua kon tek. Lho marotua ngono padha marek wong tuaku dhewe tak pundi-pundi.
0: Ngono ae mangkel.
2: Tak mangkel tapi yo bedodok dodok mentok.
0: Wah, jangan suka manggelan.
2: Wis kan kon aja ngrayu kon wis gak iso.
0: Oh, rayuan rek, rayu.
2: Oh, tak kaplok pisan kon kok.
0: Kaplok sih, kaplokan.
2: Lho kaplokan.
0: Kaplokan.
2: Ayo tak
0: kaplokan.
2: Kaplokan,
0: kaplokan.
2: Ih, kon ya apa sih tekon iki tek. Aku durung ngaplok kon di sini.
0: Dang. Masa wong murang-muri kentenan. Gua aku metenteng kon metuntung.
2: Wah iya.
0: Ngomong liane saiki gak leker-lekeran.
2: Ngomong liane, ngomong
0: terus duluran ae.
2: Ngomong mangan-mangan ngene letik enak dik.
0: Ya, ngomong.
2: Iya. Bungkuk maneh.
0: Ilingno maneh.
2: Iki polae kon dik. Polae kon iki wong-wong polero nek bojoku
0: saiki gak oleh ngomong bungkuk-bungkukan. Ya mundak e kere-keran.
2: Ayo
0: ngomong teler-teleran.
2: Kale bungkuk teler-teleran.
0: Lah iya lah sik.
2: Wis aja tek ngomong bungkuk teler.
0: Semper ngono, semper.
2: Kon niku
0: mundur tak disiki.
2: Aja ngono ta. Kok ngerti sumpeke wong, kon ya sumpek
0: sik. Kayak ngene lho, sajane aku iki mau pikir aku ora entuk ngrambyang.
2: Ngrambyang?
0: Iya.
2: Lho siji ngalor, siji ngetul, siji ngetan ngene. Lho gak karen paran?
0: Iya.
2: Gak ngono pikiran kok sampai semburat jadir.
0: Engko nglumpuk jam 12 bengi engko. Pare iki mesok ngerti ya gedene-gede.
2: Lah pikiran glambyar.
0: Masiku glambyar iki yang dipikirkan iki lho banyak ngerti ya.
2: Oh banyak. Wong lapo banyak kon pikir iku lapo? Wong banyak dipikir.
0: Dang Mateo mari dang kondang kon niku.
2: Kang ngono banyakmu iki
0: aku gak mikir banyak wek-wek iki dudu.
2: Ngak iku sing gulune.
0: Sing tak pikir wakeh ngono lho.
2: Dadi
0: iya
2: ya kira-kira sak Surabaya iki kabeh iki kon pikirno.
0: Oh, mari aku wali kota mikir Surabaya iki ngawur rek kon
2: niku. Lah pemikir apa kon iki?
0: Iki aku mikir rek dewa.
2: Dewa. Mare iki lho wedok arek wedok. Lah padha kon pikir arek wedok ae kok
0: dipikir. Rame-rame.
2: Arek wedok dipikir.
0: Arek wedok ku ayo jan.
2: Lho iya. Mang bojone sing sithik dipegat rabi saiki mikir arek wedok mana kon.
0: Arek ya tak kandani yo. Potongane iku dukure waduh 75. 1.5
2: Eh 1.5?
0: Iya dukure.
2: Dukure.
0: Oh iya, atik.
2: Lu. Awake sik tik. Kira-kira dukur ndi mbak aku?
0: Oh, dukur kono. Wong aku nek anu ngeranggeng ngene kok.
2: Kang ngono iku wong tak cagake listrik iku.
0: Aku nek menano giwane ngerangge ta, Dang.
2: Kok ngono iku.
0: Tapi areke iku semok.
2: Lah terus la opo kon pikirne iku la opo?
0: Cinta ya aku ya bukan.
2: Cinta?
0: Iya cinta.
2: Tik.
0: Aku iki bendino kepethuk.
2: Ya kepethuk bendino.
0: Iya.
2: Tapi omong-omongan.
0: Enggak.
2: Loh.
0: Ya simpangan tok ngene.
2: Kok ngawur.
0: Lah justru iku aku penasaran. Wareke lak tak delok kan ya apa ya? Aku meringis ya. Tapi kok gak tak meringis blasere.
2: Kok niku.
0: Tambane kepethuk aku tak sapa diceladu aku.
2: Lho kok niku diceladu?
0: Iya.
2: Iku jenenge gak cinta. Panjenengan arek wedok iku benci nang kon ngono lho.
0: Lah benci lah apa bendino simpangan ngawur kok
2: niku.
0: Bendino kepethuk arek.
2: Arek wedok iku kok niku seneng temen.
0: Iya seneng.
2: Seneng arek wedok delok-delok dik.
0: Lho, gak ditelok ya apa bendino?
2: Eh?
0: Bendino tak delok kok.
2: Lho, maksudnya gak didelok, gak dibecicili ngono enggak?
0: Kaya apa?
2: Ngene delok-delok potongane arek.
0: Wes, potongane arek. 105 dukure mau.
2: Lho, rambute.
0: Rambute ireng.
2: Lho, lah ya iku ndeloko.
0: Rambute ireng.
2: Kok nek kepengin cinta marek arek wedok iku delok dhisik.
0: Oh.
2: Ulese arek.
0: Oh, iya.
2: Arek iki lurik ta.
0: Iku nek gak salah gambiran arek. Iki mulai anda doro arek iki bilang. Wis pokoke tengerane ya apa sih
2: maksudku? Tengerane ngene ya. Heeh. Umpama nek kon kepethuk arek wedok ya. Arek wedok sing teko rambut ya
0: saya. Oh, ditelok teko ciri-ciri nih.
2: Iya, ciri-ciri nih arek.
0: Iya, ya apa ya?
2: Umpama rambuté ireng, dawa, lurus. Wah,
0: apa?
2: Arek iku nek nang wong lanang wis tiap bakti.
0: Oh, ngono ya.
2: Jujur.
0: Iya. Terus ana mana ya apa?
2: Umpama nenek rambut berintik.
0: Berintik apa?
2: Berintik adek kaku. Iku arek iku aten-atene kaku.
0: Murang-muringan.
2: Murang-muringan, gampang tersinggung.
0: Lah nek gondol,
2: iku rambut butak iku.
0: Lah iya, iku gak buta goblok. Iku mono mari loro panas. Brondoli.
2: Lah apa kon nyandakne rambut gondol?
0: Tadi rambut kono tengerane.
2: Kono tengerane ngono iku tengerane rambut.
0: Lah saiki liyane rambut.
2: Liyane rambut delok nae ono arek wedok.
0: Apa?
2: Alis. Masalah alis.
0: Yo apa tengerane?
2: Nek alise nyelirit. Menisor
0: apa?
2: Iki arek iki anda pasor sopan santun.
0: Terus armane ya apa?
2: Terus nek arise ketel.
0: Apa?
2: Arise ketel.
0: Apa?
2: Iku arek iku cerdas.
0: Cerdas.
2: Iya cerdas.
0: Lah nek arise ya arise.
2: Pecok petik.
0: Lah nek amise. Lah nek alise nyelit ndokur.
2: Nek nyelit ndokur. Iku alise sampokong iku.
0: Kon iku anak mendokur nyelirit ngene lho.
2: Kaono tega alise nyelir mendokur iku lho kon niku.
0: Ku tadi mele sing ketel ya.
2: Mele sing ketel.
0: Pancen aku seneng ketel-ketelan aja. Iya ya wis.
2: Kaono nek alise ketel.
0: Iya.
2: Mesti
0: rambuté ketel. Titenane pokoke. Nek alis ketel rambut mesti ketel.
2: Iya titenane. Nah,
0: iya.
2: Dadi kon seneng kan bareng
0: ketel. Aku seneng gruwel set. Kok rambut britik seneng aku.
2: Tik. Nah, iku alis.
0: Oh, alis ya. Ono maneh?
2: Delon.
0: Apane?
2: Mripat.
0: Oh, mripat ya.
2: Delon iki. Nek wong wedok, mripate iku mripate sipit. Nah, iku tandane kalem. Andhap iku.
0: Lho,
2: sopan santun maneh waspada.
0: Iya, ya.
2: Lane mripate ombo.
0: Apa?
2: Iku cerdas pandangane jauh.
0: Ono maneh mripate ombo gak jauh.
2: Ya apa?
0: Mripate Bagong.
2: Kon
0: moto ae kon persoalan.
2: Lho iki cirine wong wedok iku.
0: Ngono
2: ae. Lah nek mripate abang,
0: rembes iku. Wis saiki nae, aku njaluk tulung awakmu. Iya ta.
2: Terus ya.
0: Seneng arek iki ku mawon.
2: Seneng temen aku.
0: Nek iso yo apa carane arek iku cinta bare aku?
2: Karepmu?
0: Iya.
2: Tak dukun ae.
0: Wis terserah kon.
2: Didukunno. Aku dhewe biyen jange tak dukuni dhewe gak iso, Dek. Saiki njaluk tulung awak dukun ya.
0: Njaluk tulung rono.
2: Iya.
0: Tapi sing penting pokok arek iku cinta bare aku.
2: Tapi kon lak ono.
0: Iya. Ojo kuwatir.
2: Komisine.
0: Wis ta aku lak ngerti dhewe ya.
2: Ngerti ya?
0: Arek iku nyeluk aku Mas ngono ae. Wis njaluk tak pendem nang ndi kon tak.
2: Lho. Pendem ya opo sih kon niku?
0: Komisi.
2: Komisi dipendem. Lak matek iku.
0: Lah ya opo warene?
2: Komisi ku dikai jas-jas sak setel ta.
0: Tak kei jas. Sak stel.
2: Ya. Temen lo dek.
0: Tapi bedak kabe.
2: Bedak kabe apa sih kan ini? Ojo sing bedak sing anyar.
0: Iya, cok kuatir bos aku.
2: Sak stel barek duwi.
0: Tembang sentil.
2: Iya.
0: Aku ngalor.
2: Aku ngidul.
0: Ayo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: dukun sing paling terkenal sampai aku lain dukun iki tingkat-tingkat nasional. Gak tahu turun oma wong dukun tingkat nasional ya, turunin hotel terus ya. Ya boleh gak turun hotel yang melayani permintaan iki gak no daerah dok wingi nang Bandung tumpak no kapal terbang. Masalahnya gawat soalnya kehilangan. Ya apa bareng tak urus. Mak boleh mikir ya apa kehilangan apa tak kas kotang. Tapi Mas Yongono ngaku dukun gak kurang akal lah. Soalnya kaos kotang itu sejarah pada waktu perkawinan nih dikongkong iso nemokno. Nah, aku tak delok ae, tak takono asale kaos kotang apa putih. Ya kaosku tak coplok, tak gantekno. Repot-repot tok aku. Ha wingi di susul maneh nang nggone Banyuwangi. Ya apa dukun gak tau sapa omah. Nok kono arek loro kecilik sampai tuwek gak iso mari. Wah, aku bingung aku loro apa ya? Panu. Tapi wong aku e gampang ae pun. Sampai kelambi ini pun dibuka-buka sampai entek kelambi ini aku. Soalnya dibuka lah si cepancet. Iya lah. Tapi wong dukun gak kurang akal. Ngene guys, pirang-pirang dino ini tamu mulai teko wingi wis sampai gak kamut latar ya.
1: Nuwun.
0: Lho, monggo.
1: Mbah.
0: Tamu ya.
1: Mbah.
0: Yo apa rek sik enom celuk mbah ya. Dukun kemajuan harus diceluk Mbak Om ngono lho.
1: Mbak sama nukung dukun nggih mboten pantes celuk Om.
0: Oh, dukun kemajuan.
1: Wah, beneran Mbak tok sampean niku. Rezeki mon. Rezeki. Ya napa kula ngriki bolak-balik sampean mboten ten omah mon. Sampean niku teng pundi?
0: Gak tau omah wong dukun umum are. Wis pirang dina kon rene gak tau bodho aku.
1: Lho, menenten seminggu.
0: Susul susul ponak aku apa?
1: Lho, teng pundi?
0: Lha iki apa menakno genteng sing bocor?
1: Oh, kula sangaken topo sampean, Mbah, menakaken genteng.
0: Kok niku nang keponakan niku mosok ya katinambani, omonganmu lho.
1: Lah, perlune lawan apa teng kelencer-kelencer mal?
0: Lho, ya apa rek?
1: Napa nambani?
0: Lho, keliling aku iki.
1: Keliling.
0: Lho, ya.
1: Waduh, mesti kata sing ditangani nggih, sing dituambani ngalor ngidul nggih, kadang nggih, Mbah.
0: Sing tak tangani akeh.
1: Nggih.
0: Gak ngono aku iki dukun apa algojo.
1: Maksudnya sing ditangani niku tiyang nedhi tolong lah sampean sing nyelesaiken lah niku nangani namine, Mbah.
0: Niku gak nangani. Ya, sing sampean cekel niku kathah ngono lho.
1: Oh, sampean cekel niku kadang.
0: Oh, akeh.
1: Lah masih kula nggih kathah sing kula cekel, Mbah, Mbah nek perkara nyekel mawon. Nyekel masih mboten dukun. Lho mboten mesti. Nyekel palu, nyekel graji, tak nyekel niku.
0: Lah nek aku nyekel palu graji lah dadi dukun tukang kayu omong aku niku. Ore. Oh,
1: waduh Mbah, yen napa Mbah kula niki sumpek Mbah.
0: Aku koyo tau eling aku lho kon iki. Lho.
1: Masak lali Mbah kula. Mben nate ngriki ngoten lho rumiyene.
0: Iki nek gak salah kon niku anake Pak Jo ya.
1: Lah nggih.
0: Iya,
1: nggih.
0: Anake Pak Jo.
1: Nggih.
0: Ya apa Pak Jo kok sik nyolongan terus ae.
1: Rumiyen-rumiyen sakniki mboten.
0: Iya,
1: mboten
0: sakniki. Lah mari-mari lah ya apa. Ngendi jaman iki saiki iku.
1: Sakniki niku pun taubat.
0: Iya.
1: Nggih mboten purun, Bun.
0: Kon rene tak badhe ana gaene ya.
1: Nggih nek mboten enten gaene mboten ngriki, Mbah. Semengoten niku mbon dibadhe, mbon dibadhe.
0: Dukun niku kudu mbadhe. Lah nek dukun meneng ae ya, dukun lha opo aku lan. Lah tok kelecetan.
1: Kabeh tiyang nggih nek mara, Mbah, mesti enten damele.
0: Iya, wis ketara kon teko omah mrene wis ana gaene kon.
1: Nggih. Damele napa sih, Mbah?
0: Lho ngomong kon.
1: Mbah, kula sakaken pun.
0: Lah aku sawangane dukun ngomong dhisik sawangane dukun dhisik.
1: Oh nggih kok mboten pantes
0: nggih. Tapi
1: nggih nggih masih semerapa nggih pura-pura.
0: Ipok-ipoke garo. Iku dukun sing pas kita.
1: Oh nggih nggih nggih.
0: Lah nek dukun ngomong dhisik mbedhek dhisik iku dukun lancang.
1: Lah sawangane.
0: Iya nek gak keliru.
1: Nggih nggih.
0: Nek keliru.
1: Kula niki ajenge gak ada damel.
0: Lho iya pancen wong urip iku kudu sing sering duwe gawe.
1: Lho kanat.
0: Lho nekane seduluran.
1: Oh, nek mboten enten damele, enggak ada damel nggih. Diurak-urak tiang, Mbah.
0: Wong gendeng lah an omong-omongan
1: niku. Lah niki aja enggak ada damel, nggih pun cidek nggih ya.
0: Pirang-pirang dino?
1: kurang 3 tahun
0: iya apa?
1: Kurang 3 tahun
0: kondri ini katin DKI kondo sih kurang 3 tahun
1: buat ngoten kurang 3 dino nih lho mbak
0: 3 dino
1: ngosok kurang 3 tahun pun kondo mbak kurang 3 dino
0: 3 dino
1: gila kalau kulo ngeten lho mbak yuk nopo
0: oh coba susu tau coba susu coba susu ini kan muni kalepu lho loh lelak dokon gak sabu adik gila
1: kulo mau ngomong nopo
0: kalep ngono
1: sampean krungu
0: krungu
1: lho kula sing mboten krasa nek ngoten mbah
0: aku dokon iki sering nek krungu
1: oh aduh pancene nggih sih pas kita
0: nggih
1: nggih kula ngrasani sampean ngoten
0: lho
1: ngertos nggih
0: pokoke cidek
1: nggih pinter sampean timbang anak kula mbah
0: omonganmu kene
1: kula ning gak ada damel mbah lah kula kepingin lan sih tuamu niku saged kata niku nomor 1
0: syarate wong duwe gawe
1: nggih
0: wong duwe gawe nek ana tamune wirang
1: lho lah nggih
0: isin
1: lah nggih
0: nek kon kepingin duwe gawe tamune sing sampe sak kampung gak kamot
1: nah nggih
0: ojo takon wong liya takon Mbah Sokran
1: lah nggih kula pun percaya kali Mbah Sokran nggih
0: oh bare sak kampung
1: nek
0: perlu ojo sampe sak kampung rong nggih. Kampung
1: saged mbah
0: lho undangan bebas
1: bebas
0: terus. Makanan sediakno sing luar biasa
1: luar biasa
0: teko kabeh buh tolaken
1: bowo kula tolak mantun duwe gawe kula mbrebes milih mbah enak sing diundang mbah mboten ngoten maksude
0: ya apa
1: tiyang ndugi nggih bowo dhuwit cek katang
0: oh dadi kon iki sik maca dhuwiten kon niku
1: oh mbah mbah lane mboten bowo
0: rek
1: lho utang kula lak numpuk mbah
0: lho dadi kon duwe gawe ge nyaur utang
1: lho ya napa nggih mboten katang
0: masoro ning ngene
1: mboten kata
0: nah ini lah doko nurun balian ini gini gini
1: niku nomor siji mbak
0: nomor siji
1: si nomor loro niki mangsa ini ngeten pun sampe enten udan sabuto terang sebabnya ten mbak ngen kulo niku nek udan waduh sama nyemrot banyu tok mbak
0: iya apa
1: banjir banyu tok nek udan
0: ngenmu ya
1: nge kirangan nek ngeriki
0: ini nek udan duwek tok kontakan
1: oh udan duwek
0: wos tak kontakan dari ngon omong kamu dindine udan ya banyu
1: lah nggih sampean cek ning ngerti
0: kok lak kuatir sih musim udan udan
1: lah nggih nggih nggih
0: nggih nek perkara iku alah sipil
1: lah nggih ya napa mbah carane mbah
0: carane ya gampang ae
1: ya napa
0: ojo nyewa terop siji
1: mbet nyewa terop
0: terop sak Surabaya sewon
1: terus
0: masih udan deres
1: nggih
0: nek kono gak udan
1: wah nggih
0: kampung liya sing udan kon tak kandhani kono tetep garing kon tak kandhani
1: dadi sak kampung niku kula teropi
0: kabeh terop ono
1: sing udan nggih liya-liya
0: liya-liya
1: nggih pinter sampean mbah
0: nggih apa iki logika lho
1: waduh
0: dukun sampean nyandak logika
1: dukun modern
0: dukun modern kon tak kandhani
1: iki kula beto kembang mbah niki
0: Mbak
1: sarate lah lho nggih kembang telon niki lho sampean buka nah niki
0: lho iki kok plastik ya wis ngene
1: lho sae niku kembang plastik niku awet ben saged alum
0: ya ngono iki ki dukun boneka ta ya apa kene niku
1: mungkin kula tembasaken kembang biasa disalep rong dina lak pun alum lah nek plastik niki lak awet nah, ya nopo sampean iki
0: sing diarani kembang kembang telon ya
1: nggih nggih
0: iku warna telu
1: lah nggih niku pun warna telu sampean tingali niku biru kuning putih lak pun warna telu niku kembang niku
0: warna apa dikek ireng ya
1: sampean niku nedhi kembang telon
0: kembang telon sing saka kembang biasa
1: oh
0: ngerti kon
1: nggih
0: upamane mawar
1: mawar
0: iku aja ana sing logrok situk
1: oh nggih nggih terus napa male
0: gading gading aja gading abang gading putih
1: oh gading putih
0: kenongo kudu kenongo sing asli
1: oh kenongo sing asli
0: iya apa sih kon niku
1: tuas kula tembasaken kembang plastik
0: lho aja kok guys ngeri gak mandi
1: kon yen napa mbak carane mbah
0: carane
1: nggih
0: carane ngene ya
1: sampean betani syarat nyoten cek mboten
0: wis ta pokoke kon ngerti dhewe ampe aku
1: nggih nggih
0: iki ya
1: nggih
0: syarate donga sitok iki kae umetno sedina
1: diumetaken
0: nok sedina nggone nggone omahmu kono
1: kula ngumetaken iku tok
0: iya nok kono ae
1: wis lak glondong kula mbliyur
0: napa ngumetno wong mancing
1: oh mancing tiyang
0: wis ngene ya isuk jam 5 tangi ya
1: nggih nggih
0: sampe ro bojomu
1: nggih nggih
0: madhep ngetan
1: madhep ngetan dungane ya napa
0: til kontal kantil kantile kontal kantil
1: waduh Pak
0: iku wacan sedina wis
1: dedeki ati mawon lho
0: kok dedeke
1: ya napa ya napa
0: ngoten Dil,
1: dil,
0: kontal kantil, yeah. Kantile kontal kantil.
1: Yeah, peneleng, neleng, ya
0: nak gitu. Ya, ya.
1: Dil kontal kantil, kantile kantal. Napa ni bang? Napa?
0: Gak mantep pun, gak yakin pun. Ruang ada sing enak lho ya.
1: Nggih nggih
0: til kontal kantil kantile kontal kantil.
1: Oh nggih nggih kula eling-eling burinan niku wau. Kontal kantul ya.
0: Kantul.
1: Lho ya
0: balik wong.
1: Lho ya napa?
0: Ya apa sih? Til kontal kantil kantile kontal kantil.
1: Oh nggih nggih.
0: Ya apa?
1: Kontal kantil. Ha
0: iku wong iku dikantilno.
1: Mulane dongane mu meteng kantil niku mawon.
0: Iya ya.
1: Oh nggih nggih.
0: Ha ya
1: nggih nggih. Niki
0: lali.
1: Lho nigali, Pak.
0: Rupane niku dungo ngono
1: nak. Nggih, 10.000 niku, Pak. Tapi sampean susui.
0: Iya, Pak.
1: Sampean susui niki 10.000.
0: Susu piro?
1: 9.000, 900. Bon niku mawon.
0: Gak ngono lah, nek aku gak duwe lak ngurupno aku iki.
1: Sampeyan ijolaken dilu napa, Mbak?
0: Iya, Pak.
1: Sama ni jalan. Kau
0: ni kau bayar dukun, apa bayar titipan sepeda kau ni?
1: Betul enggak ada. Kau ni teman, ya terani kula betah. Kula nyambut duit 200 dah melun pak becak.
0: Iki lo masih dukun ni neng duit.
1: Nah 200 dah melun pak becak ni. Benjen kula sauri.
0: Iya. Kau ni sih duit 10.000 lo. Aku nyeri 200 gak apa kau.
1: Kalau asal ni mbak. Enggak, benjen kula kula tambahi, kula sukani 300, Mbah.
0: Iya, bali yo.
1: Mangsul, Mbah.
0: Bapak, pasti dhuweku katut gak apa-apa iso. Gendeng iku. Ah, muga-muga jane sing buwu kon. Dhewe paling duwe gawe minggat kon. Greget tenan lho. Oh, duwe gawe njaluk nek gak gelem bayar. Ayo, guyu-guyu tekan ndi kon?
2: Tekan ndi lo tekan pasar. Sing guyu ku sapa?
0: Ono tamu.
2: Waduh, kalean. Mari ono daya wedok. Sajake kok semrengat kran. Aduh, gantenge sokran. Masa ala ditinggal bojone nang pasar. Blonjo gak ditulungi. Wong wedok jange tiba gak ditulungi. Masa ala.
0: Ono iki bojomu
2: sanak wong kan didukun iku mang yo. Yo, seneng dukun.
0: Napa?
2: Ayo wedok tok seneng.
0: Seneng.
2: Senengan,
0: seneng. Apa?
2: Entar aja mandi ae donga iku.
0: Gak mandi kon gak mangan kon.
2: Ya gak isa. Buktine pirang-pirang wulan. Kon dadi dukun gak payu yo aku sing usaha se. Tak rewangi yo apa aku gawe godir tak tetep-tetep nang warung.
0: Alah.
2: Perlu
0: godirmu. Godirmu kene gak tak dukuni. Gak iso atos. Wes tak kandani.
2: Dhewe dukune apa?
0: Godirmu iku jemek. Nek gak tak dukuni gak iso atos.
2: Ya gak iso.
0: Apa ora
2: gawe ne sih? Ora ulenane sih?
0: Masih diuleni. Tadi sebol.
2: Sebol. Ajake ngomong ngono lho, engko durungan arek cicile sangano.
0: Apa?
2: Kuwi meneng iku engko sangano.
0: Sangano.
2: Beres ngono lho.
0: Ha wis panjenengan.
2: Punan.
0: Wis kene iki panjenengan ngono gak beres kok tak.
2: Ya masih gak beres jane menemen kran.
0: Saiki jaman-jaman bisnis.
2: Ora jaman dhewe. Ora dhek pira kon?
0: Hah?
2: Ora dhek pira?
0: Aku ku tunggu ya. Aku ku tunggu.
2: Aja cengengesan.
0: Lawang.
2: Takoni wong aku nang pasar dayo tron cengker pating gletak. Gulon teh akeh kok pintek akeh. Lah dhe pira? Ester nang aku. Macem-macem. Ah, dhe ra ester ambek aku tak banting temen.
0: Gak ngono aku didokon kon banting ya wis kene. Iki
2: mau nek anak dayo siji ku ukurane wis ana.
0: Ukurane wis ana.
2: Tapi sak cengkir nek tuku regane pira? Longgo iku kursi sampe pesok. Nek rusak iku ndandakno.
0: Iki wis cocok kan.
2: Nek rusak tuku duwe.
0: Iku ego kau. Wong kate ngomong gak iso ngomong. Aku iki mang ya lawang tak buka tamu teko.
2: Lah iya laris ta aku budal nang pasar iku mau masalah. Mau coba doa supaya daya kuake malam jumat lagi
0: Mereka niku iso jagate duwa.
2: Soale wong bojone dukun lek mesti ngerti duwa.
0: Sepoko iku niku ngladeni aku tok ae lho iso jagate duwa-duwa.
2: Ngladeni tok.
0: Lho,
2: enake jek duwit.
0: Iki mang wis karo 200.
2: Teko apa? Menyan aku sing kono. Ya tak prapen ya aku sing bandani.
0: Nyangoni wong jalukno. Wo, lak wis enak sih. Dukun sosial. Ya opo sih?
2: Gendenge sik kan.
0: Lah ya wis gendeng aku iki. Tak sangon
2: dukun gale duwit tambah nyangoni wong iki lho. Oh, iya ngerti aku. Parahe daya wedok. Mbok sangoni nek lanang mbok jare dhuwit ngono ta. Eh dukun gak terok-terokan. Yo.
0: Iku.
2: Iku macam-macam ngono lho.
0: Iku wong lanang goblok. Ngomong iku sing mbok selati tok ae. Iku mangung lanang ngono lho, dhuwit puluhan ewu karo susuke. Aku kok kon ngrupekno. Yo, por aku nek ngrupekno iku lho nandi seso.
2: Iku jenenge dukun goblok. Ngono jadi dukun kepengin kesuwur. Jabane jagat.
0: Ya bagus leren jadi dukun ngreparasi sepeda mari. Ngomong amun.
2: Awak kale dhuwit tambah dhuwit 200 dikekno wong.
0: Meneh mbek bali wis ero.
2: Bali dukun tekor tok ae ning. Wah, sengkle pundak iki sesuwe.
0: Waduh dadi apa kon kari blonjo tok kok sengkle pundak.
2: Mari ana daya ya. Mari ngono iku. Apa jenenge? Kurangi peti ono, kurangi peti ono, dasi jadi gua lo yo ekonomis,
0: iya.
2: Engkau dasi mari dikumbah tak uleke,
0: ya ngono kan, dan ono terus ya ruah gue,
2: nih mari, aku pi balik mana nang pasar,
0: kurang nih mari dibeti di apa no,
2: dikumbah, mari rempeye,
0: aku
2: jalan rempeye,
0: aku sih masak, yes menit tak lain dari dukun ngoki ya.

0: Yang marah tua kok karo lah gendeng ta.
1: Apa kawin gua ambek ambek awakmu mak kaono ngono kok.
0: Yo, lah iya jarene wong-wong dol-dolor iku jenate wak mini nak ngono ta.
1: Jenat ya apa sih kene? Wong mak melok transmigrasi ya jenat.
0: Wes kan jot ngengesan. Yo ngono yo. Jangan kemana tak nang pasar diluk lho.
1: Iya iya.
0: Tinggal ya kan.
1: Wis iso jajal mulih pisan.
2: Dun.
3: Monggo.
2: Lho. Kok sampai kaget tambah.
1: Sampai ketatap lawang aku.
2: Kan opo kaget niku wong kula dhewe langganan.
1: Tamu soal lu alah.
2: Masuk pangling.
1: Dadang.
2: Nggih.
1: Iya, Dadang.
2: Kok kula enten damele. Niki temenan, Mbah.
1: Iya, ya.
2: Niki soal kanca kula niku.
1: Apa, Dadang?
2: Kula tangisi kanca kula.
1: Heeh, terus
2: niki disampai arek wedok, ngoten lho.
1: Oh, gampang, Dang. Gampang.
2: Temen temen apa?
1: Wis ta, gampang iku.
2: Mesthi arek niku katut.
1: Isane arek iku katut, arek lanang disampai arek wedok. Njaluk tulung awakmu.
2: Nggih.
1: Wis gampang iku.
2: Lah kula teng mbah arene mbah niku langganan kula. Ngoten apa?
1: Iya iya iya. Gampang iku wis.
2: Iki cepet-cepet mawon, Mbah.
1: Wis ngene ae,
2: ya. Sampeyan katutaken.
1: Pokoke dongane situ iku aja sampe kon ilangno.
2: Napa niku?
1: Kul kudu kadal kesit, kelaras mati gantung. Kon maneh gak nuruto gedebok iki tak seret nurut.
2: Pun suwe banget ngoten mawon kok.
1: Lho. Kon iki aja muni wis suwe kon
2: niki temen ta, Mbah?
1: Lho, kok sakjane guyon ta
2: ya. Dadi kul kudu kadal kesit ono klares mati gantung. Kon maneh gak nuruto wong gedebok tak seret iki katut.
1: Iya.
2: Wah, Mbah.
1: Lho.
2: Nggih, Mbah, ngoten. Niki kula kene areke nggih.
1: Soma ya aku pesen.
2: Nggih.
1: Aja sampe arek wedok kene wis kene digawe sembarangan.
2: Oh.
1: Kudu dikawin.
2: Nggih nggih nggih.
1: Iya ta? Terus nek wis dikawin kudu digawa mrene.
2: Kudu ngriki nggih.
1: Dudukno aku.
2: Nggih.
1: Ah ya.
2: Kula nyen pamit.
1: Ngerti ta?
2: Nggih.
1: Tapi donga iku aja pisan.
2: Nggih nggih.
1: Kawin ping telu.
2: Oh ping tiga.
1: Pokoke kul kudu wanter nae.
2: Nggih nggih.
1: Pokoke bebeken terus ae.
2: Sampai arek niku kudu nggih.
1: Iya.
2: Nggih
1: nggih. Sampun bebeken terus ae ya.
2: Kula nyun pamit.
1: Liyane lali gak apa-apa. Pokoke kul kudu karo kesik.
2: Lagi kula niki pamit langsung.
1: Iya. Oh iya mbak aku kon doe bujek gak lali kon.
2: Lagi kula niki sak niki pamit.
1: Wis ta kon mulai kula. Terus iki ya apa?
2: Lagi. Nopo sih mbak?
1: Iki lah sih mendung ta iki
2: kon. Mboten pun mboten nopo masih udan mboten nopo napa kula.
1: Apa gak gawe payung-payung ngene ta?
2: Mboten pun mboten kula mantuk.
1: Oh, korek
2: nopo?
1: Kon niku mbenakno sabuk kon. Iki ya apa kon niku?
2: Napane?
1: Dang masalah. Kon mulai saiki ta.
2: Mboten iku ta.
1: Iya,
2: masalah dereng dibetani.
1: Heh?
2: Dereng dibetani.
1: Dorong.
2: Arek isik krisis.
1: Bisa cekakan ngomong wis mulia.
2: Pun pake.
1: Iya wis. Ya oh, porek wis. Wis gak enak wis. Ya apa tutup wis.

0: ngono ne datang lho ya apa.
1: Tuwo.

Jadi kalian keluarga gek niko sabar rumien. Kulo tak keliling-keliling rumien gek ning Adicara patrol dalu menika.

Matur sembah nuwun Bapak Wital Senjem. Makaji jadul ya semunuga sugeng dalu Gus Lurah. Nggih sugeng dalu. Rifai

kidul kulon lho Gus. Nggih aman terkendali. Sriana Yuni si milikiti uga ki dulur-dulur sing saka luar kota, luar daerah, luar pulau. Buriaten Bapak Widi sugeng dalu kemawon. Kang Amin wedang jahe diwadahi tremos.

matur sembah nuwun ayah sekarang. Salam kagum derek-derek sedanten lho Mbah. Khususipun bakul rujak nang pabrik keramik Dinoyo.

0: Kang Sutomo tetep semangat nggih, Mbak. Arep ora tetep semangat piye wong komporane niki nggih gas. Ha iya diterusne.
1: Nggih.
0: Lho kandhani wong iki, kandhani.
1: Urip.
0: Wong iki urip.
1: Mbak. Dengar kula bener enten tiyang mati Senin wingi lah masa teng mriki sedaya Mbak terus sampai pitung dinane benjing malam minggu.
0: Walah yo yo tak informasin yo tak informasino maka dari itu
1: kuk Mbah kok kok ngguanteng temenan lo saiki lho tandane lho kok biyo dong ganteng.
0: Lah wong aku ki Gus Lurah Karang Kedempen ngono ki kudune wong sing terkenal
1: kendali.
0: Sik, aja ngomong terkendali awakku iki tau mrusut riko iki.
1: Patrol.
0: Nggih, patrol. Menika pikantuk pambagya panjenengan Bu Sriana. Bu ayahe Ababil menika nggih saking Singosari.
1: Oh,
0: ayahe
1: Ababil. Oh, waalaikumsalam sak mangsulipun. Nggih, monggo nderek patrol.
0: Lho, kok lho ngamang iki ya kaya ngono.
1: Mbah.
0: Kukuk.
1: Nganu, Mbah. Bekyat niku rodok lara, Mbah, wingenane kula parani, Mbah.
0: Kandhania, ngono kula cari iki lara ya ora ngomong-ngomong cathetane ya ora digowo.
1: Lah ndi sambange kok mboten diendangi to Mbah carike sakit.
0: Lah ngono wong lara ki aku duwe informasi karo Gus Lurah Tik.
1: Ben tenang, ya bener e nggih.
0: Lah kaya ngono ku lelek kowe iki meneng-meneng bae kok ora lara iki Gus Lurah raro.
1: Kok niki kok ningali anu TikTok-e kok ono? Lho, bele ae Mbah.
0: Lho ya mesti ta.
1: Ganteng e.
0: Lho lalek ora. Pakan
1: ngono Gus Lurah sing ganteng
0: pantes. Wah pantes ngene iki terus marung ngono nggawa barang-barange dadu ngono. Cocok. Atene ngejak Pak Suharnoto aku iki isin aku.
1: Loh monggo dijak.
0: Oh iya ya. Ya sari iku.
1: Pun sari i mawon bae dijak.
0: Wah, jenten. Sari iki anu nduk, mari wisata terong. Mari wisata
1: oh,
0: terong.
1: Oh,
0: ngoten ta?
1: Oh, dateng pundi?
0: Anu, ana iki mang yo macam-macam sari ning Pakis, Singosari. Wah, jenten.
1: Makane kok sakniki tambah 6 tambah ganteng ya, Mbah?
0: Loh, anu sari. Lah iku apa? Sari iku mari nyecep mbahmu, tenan.
1: Oh, ngoten ta? Mangkane kok tambah 6 meneh.
0: Ya glowing ta.
1: Glowing kaya bae saiki glowing temenan, Mbah.
0: Wah, temenan. Aku timbange.
1: Gus Lurah niku glowing temenan.
0: Oh, temenan. Aku skincare karo apa mangan aku yo.
1: Skincare.
0: Are iki.
1: Kalah aku.
0: Aku yo mau karek karo carike ta.
1: Temenan.
0: Carike iku aja maning. Aja maning menungsa.
1: Nggih.
0: Apa
1: kula sambangi saken kudu lara.
0: Walah yo ngono kok ngomong-ngomong.
1: Ya sambangi aku.
0: Lho. Lah kok ngon nggawa ning dukun apa karang kunci kuwi waras.
1: Oh, lah ngene iku nggih. Kok anu sari nggih ngoten lho, Gus. Kok
0: terus
1: badhe karang kunci kok wurung ambe Pak Suwarnoto Bu Suwarnoto niku.
0: Lho sik duwe rencana tok lho wis waras are iku.
1: Nggih anjene.
0: Nggih. Pikantuk pambagya panjenengan saking Solikin.
1: Waalaikumsalam. Iki, alhamdulillah terima kasih banyak.
0: Ya iki ya saka anu Sidoarjo nduk ada saka Sidoarjo.
1: Kok tebi temen, Gus?
0: Lho ana sing sawu jajar.
1: Oh ngoten.
0: Dir ana sing anu ana sing ana ning Blawuran ana. Lho lek Blawuran lak Banteng ya.
1: Oke, Banteng, Mbah.
0: Iya.
1: Mbah, ojok dadi Banteng, Mbah, kok nubruk aku, Mbah.
0: Aku ki, aku wis ora kuat nubruk kowe iki ya, ora kuat. Ojok garai Sri.
1: Mbah, kan TikTok ki lu enten ngeten, Mbah.
0: Anake
1: lu ngomong ngeten.
0: Piye?
1: Bapak iku lho, Mak. Anu ngombe apa sih, Mak? Jare ngombe kopi. Enggak, Mak, ngombe jamu ngono. Jare nek ngomong aku kok ngombe jamu, jarene sewengi gak iso turu, jarene ngadek kae ngono.
0: Lho kandhani ya. Ya. Lek iso golekno kursi, kayak golekno kursi.
1: Eh, cek iso lungguh ya, Gus. Heeh.
0: Cek iso lungguh kaya Riono.
1: Kok macem-macem ae. Gus. Kula tak nderek mubeng-mubeng.
0: Monggo.
1: Jaran mlaku ngilen nggih.
0: Iya, aku mlaku ngulon.
1: Mun sampe kena jet lho, lek ngilen.
0: Mboten kula mek gigi kali tok. Aja ngarai itu, aja ngarai.
1: Ya wong nggih, Pun. Kula tak ngalah-lampah jenengan nggih. Sing untuk pentongane. Nggih. Kalian cari Mbah anu Mbah, dibukai Mbah.
0: Ana juragan rujak, Nduk, juragan rujak.
1: Sinten?
0: Yulam Sri. Yulam Sri.
1: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam.
0: Awakmu apa kok guyu ae?
1: Buriatin.
0: Oh, Buriatin ya. Ten uripa anu kok urip?
1: Ten, ayo patrol Ten. Pak Noton ini buat nanti patrol aku.
0: Wah, Pak Noton ini kongi wayai ini kongi patrol. Ning saiki.
1: Oh, ngoten patrol.
0: Saiki sik gawe apa ki nguduk kopi mengko terase badi di terni neng gardu nih pos kamling nih kok.
1: Jadi betah melek ya.
0: Lah lale orang.
1: Nggih, mboten kok becah mutok ta melek.
0: Oh, kandhani ya. Apa ya percuma nek duwe jamu apa ngombe jamu terus gono lawane iku percuma. Arek iki rek. Wis seru aku.
1: Seru aku. Rasane piyat.
0: Ya piyat ya Rika, wis.
1: Ya Allah, Mbak.
0: Aku yo ya Allah, Nduk. Aku yo ya Allah.
1: Ayo, Gus. Mumpung, Gus.
0: Iya, iya.
1: Kalau tak masuk pengetan. Ini gini riatin. Kedul. Ini gini cinta, Bu.
0: Oh, itu ya. Oke.
1: Mbak, anu, Gus. Pun ngoten mawon nih, Cien. Tentu yang telpon. Ini ngasingin Rio. Mantunya ngasingin Rio.
0: Oh, iya, iya.
1: Ini, Bun. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Iya, iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Matur sembah nuwun. Oh, alah. Bu Sriana. Sing daleme iki ana ning rampal kono. Lah iya, gek nika wau Bu Widi, Bapak Widi nggih sugeng dalu, sugeng midangetne. Ah nika nggih si milikiti kok kene ana nubruk-nubruk male ora iso mlebu. Lah iki kae iso mlebu. Sugeng dalu patrol. Lho, malah iki kesrondolan iki piye? Kula rantos kayak siapa ngerti ini rezeki ini. Ini ini anu antri kayak situ-situ sing pada telepon ini ngantri karena ini Kang Sodik si milikiti barang ini Sodik sinten mbak? Sodik bawana langke nah ini sugeng dalu patrol. Oh, wonge wis turu. Ya laku.
1: Iklan to.
0: Oh, iklan dhisik.
1: Alono. Hore aku menang.
0: Lho, kandhania. Ku lho Kang Sri.
1: Dia-diae.
0: Lho, ya iki ana kentongan ki wajibe tak gawe hadiah ning Karang Kedempel kene, Nduk.
1: Jangan nutuk, Mbak.
0: Lho, ya mulai ya, mulai. Aku ki aku wis hati-hati lho, Nduk. Kayak apa sing tak ucap nih ki kudune tak hati-hati kok malah kok preset nih.
1: Ora, wong gerdu kok kentongan sih mbah. Zaman opo wi.
0: Lo, lagi winginan nih ki tak kei anu remote kon.
1: Kudune karaoke no.
0: Si ta, neng gerdu ono karaoke ki piye lele ono pencuri, gue piye.
1: Lah kan pencurinya wis jaga.
0: Oh iya ya. Kaya ngono iya ya.
1: Lah iya gantian karaoke nyanyi. Ngono no ba.
0: Ngono lho.
1: Tutuk-tutuk ya apa wis kumo.
0: Mending tutuk-tutuk kuno timbange iki apa kowe iki. Kandang bubrah.
1: Wes baik, mah ya mari nak mindai kembang nah bengi-bengi
0: lo kandani
1: ya. Abek nyegat aku ngene ah ngene apa iku mindai kembang
2: karo nyeket bae
0: ngono. Ya aku mang arep mampir. Aku kait menggok ngene ana wong jentit, aku langsung iki ya ngale wong kowe.
2: Oh, wong sing wadeg gede ireng mas sampeyan ta, Mbah?
0: Iku genderuwo ki malam Jumat ki. Jembok wong kok. Lah wong kowe iki mangung bengi-bengi kok saumpamane aku dadi kembang ngono aku iki protes tenan karo kowe, Nduk.
2: Nduk, sampean mosok kembang iso protes, Mbah? Loh,
0: ayo ya, kae didekek ning pojok kono kae kenal sebelah wis kok angkat maning rono. Angkat. Tenan. Aku dadi kembang terus nang ngarep omahmu niku dadi kembang sing bingung tenan.
2: Wah, aku sama jadi kembang. Aku seneng Mbah Samban.
0: Loh, iki lho, cocoke sakjane ngono cocoke lek mbahmu ki pas dadi kembang terus kok lit ora kok ling ngono kuwi aku pegel perkara kok lit tenan.
2: Ora oh tak leh nyapo, tak leh tak babati ta.
0: Loh, jarene awakmu ki seneng kembang.
2: Lele, kembangnya wes rungkut jemburis nyapo rati babati.
0: Masa rungkut aku le? Awakmu roa.
2: Ero, lek kualis sampai ngelewer teka irung.
0: Doa, lek koyong ini ki, anje ini ki yo keturunan.
2: Paling koyok elek, Mbah. Elek film Cina aku, Mbah.
0: Loh, anje ini aku kilek nang pasar nang apa diceluk. Kau, kau, aku yang ngono.
2: Kowe apa panjangnya apa Mbah?
0: Lho, ya kau. Aku ki ngomong, "Ko, nang di Tansuli aku di mana?" jenteng.
2: Temen-temen wis munyer ndek ndi Mbah kok kentongan ngono kuwi.
0: Iki mang aku teko lor mlakune rada nyirik-nyirik ngulon, gek engko tak terus ning kidul, ki arep sing etan. Ki wilayah wetan iki lagi anu.
2: Lagi. Lha apa kok nyirik-nyirik, Mbah?
0: Lho ya cek ne gak konangan. Aku ki wong jenenge mbahmu ki sekolah biyen iki petang tahun aku dadi telek sandi lho, tenan.
2: Oh, makane aku lek sandinge sampean mambu brang-breng.
0: Pasamu telek ngono ah.
2: Lah jare dadi telek sandi.
0: Anu ku lho sing telek-telek ku lho, Nduk, telek sandi.
2: Napa ora masak tilik-tilik lha apa?
0: Ngene mari buyar ah mari, buyar ah.
2: Aku nek gerduk iki jaga, kok nyapa tilik-tilik.
0: Sik. Iku bosane iki mata-mataku lho, mata-mata.
2: Matane sapa, Mbah?
0: Matamu. Arek iki, aja mancing-mancing. Hus.
2: Bengi-bengi kok mancing iku prekaline praya peteng sembah Mbah.
0: Aku ki arep takon kabarmu piye, wis suwe iki ora nongol ning Karang Kedempel. Oh, wong.
2: Lah wong ya lek roh ketok aku delik ngono kok ya aku ya wegiah ta.
0: Lah iya aku mang wis ngomong lek aku ki mantane delik sandi.
2: Oh, mangkane saiki ngono modele ya rapopo. Aja guyu.
0: Oh iya ya, hus. Ja. Wong aku dadi lurah iku kudune berwibawa.
2: Ora, terus marino munyer-munyer mubeng-mubeng mau oleh apa ae Mbah Wisan? Loh,
0: lah ya macam-macam. Aku iki mulai oleh sarung, oleh seweh, oleh
2: masa bengi-bengi ana wong mepeni, Mbah?
0: Loh, dudu perkara ngono. Wong sing lali kuwi lho. Wong kadang-kadang aku iki ya nun sewu. Patrol iki lewat mburi ku kadang-kadang aku mulih ki nyangking pitik. Lah wong pitik wong-wong kadang-kadang ora mulih ning gene, ngono-ngono ning jero wit. Wah. Ya tak selamat nonduk.
2: Ndapal ga mulih ya, Mbah ya.
0: Oh ya mesti ae aku wong nyelametno sesuk tak umumno ning musala gek ning ana corong-corong kuwi.
2: Aku sik coronge sapa, Mbah? Jere.
0: Arep ngomong corongku dhewe ku ya ora enak. Basamu.
2: Corong.
0: Iki sugeng dalu nika wonten Mama Sinta Pradana nika wah jentenan. penyanyi kuwi nduk, penyanyi KDI kuwi lho nduk.
2: Lah wong sampean kadoh ada lah wong sampean ya penyanyi kuwi lho Mbah.
0: Lho, awakmu kok ro nduk? Aku ki ancene ya penyanyi. Aku ya jebolane KDI aku nduk.
2: Lah sampean jebolane kondi Mbah?
0: Maksud e ki lho, aku ki lulusan KDI kontes dagelan Indonesia.
2: Lulusan tahun piro yo?
0: Aku ya pertama kuwi, pertama ge ono api ge ono KDI ku pertama ku Mbah mungkin.
2: Oh. Wah, sing ono api. Oh, jamane ono api, ono geni,
0: ono kata Mbah yo. Sik ta, geni ku apa ta? Apa geni kuwi?
2: Pacane api.
0: Oh, ngomong Mbah nglantur ono sing ngomong ngono. Edes ae iki kok.
2: Aja dulu es bengi lah yang ngono kuwi. Aslinya baik lek jogo lek ngantuk yang ngono kuwi. Ngomongnya belajar.
0: Ya ya ya. Aku ki sik ngipi aku nduk. Aku ki sik turu aku ngipi. Ki mang jogo ki
2: sebab. Ngipi apa Mbah? Ngipi apa Mbah?
0: Aku. Ya senenge wong ngipi ora tak kandake kowe. Lu nyapa?
2: Kandak nang aku ya benro. Ana
0: mesti kok jare. Lho, dudu perkara diramesi. Ana Titiyoni Gondoyoni Puspa Tajem. Lah mbahmu ki gek wingi ki ngipi pas Puspa Tajem.
2: Mari diasah ngono
0: ah. Lho, ki apa? Dudu perkara mari diasah. Jenenge Puspa Tajem iku ibarate ngono samamane wong ngono ku, iku petunjuk, petunjuk.
2: Oh, koyo mata angin ngono kuwi ya.
0: Mama Sinta lek ngomong wong iku njaluk digolek rondo. Wah, desae.
2: Oh, rondo wis antri-antri e.
0: Lho iki lho, iya ana sing iki gigike iki ana sing dhukure iki 2 meter, ana sing 3 meter iku biasane ngono, Nduk. Aku wis gawe lip aku dudu gawe rondo.
2: Ana sing gigi loro. Gigi siji, ana sing blas.
0: Ya ngono ku es payet loro dodone. Patrol, patrol.
2: Ora, terus Titiyoni iki mau critane piye kok diteni?
0: Ngipiku ki lek Titiyoni iki tegese iki jam-jam iki sore. Ya ta, antarane jam 09.00 wis ngantuk turu jam 11:30 iku ngipine wis terakhir. Iki Titiyoni. Iku kembang.
2: Ora ngono. Kok roh lek ngimpiku 09.30 apa ate ngimpiku nglilir ndelok jam dhisik?
0: Ora perkara nglilir ndelok jam dhisik. Iku ngulangi CCTV, mangkane kuwi. Awakmu lek turu ki pene ana CCTV.
2: Lha kok ora pilek ketemu CCTV.
0: Ya sisi kiwa arek iki rek. Iku lho, sorot ki lho, Nduk. Sorot ki lho kok disabar.
2: Lek sorot iku eling kulit jaman cilik aku. Ayo delok sorot ngono,
0: Mbak. Ya ya, ya. Ya, iku jenenge kemidi sorot, Nduk.
2: Cilik aku ben ngono, ayo delok sorot ngono, Mbak.
0: Iki modern CCTV. Duduk sisi pilek kuwi.
2: Oh, saiki TV-e
0: iso sisi
2: ya, Mbah ya.
0: Oh, iya.
2: Berarti nek gedhu sampeyan iki dikeki TV sing iso sisi ki mau, Mbah.
0: Iki ono sing ngomong ki Puspa Tajem pas didelok sing isore wis teles. Lho. Arek iki rek. Pas amun njejek keran ngono wae. Aku lora. Cita tak jelas nih dise. Titiyoni kaya ngono kuwi ya ta. Titiyoni ya, Gondoyoni. Gondoyoni itu antarane jam 12 nganti jam 1.
2: Gondo iku lak mambu to, Mbah?
0: Gondo iki mambu. Ya ya. Terus Yoni
2: iki sampean jam 1 mambu no, Mbah ya.
0: Aku wis ngiler. Arek iki rek. Gak ngerti hari ini. Titiyoni Gondoyoni karitanya Puspa Tajem.
2: Terus Mbah?
0: Nah ya kuwi. Lah Mbah mungkin ngipinnya pas Puspa Tajem. Ini petunjuk.
2: Lah yang ngipin kok ada apa? Petunjuk
0: Ya nak tanduk. ya iku mangkane lek sak durunge turu awakmu berdoa.
2: Berdoane ya apa Mbah Warono aku?
0: Loh, tak warano. Kowe iki lek sak durunge turu ngadeg kok ning ngarepe kasur karo bantal bebeken ping telu karo ngomong, "Marilah kita menundukkan kepala selama-lamanya untuk berdoa."
2: Oleh. Dile selama-lamanya sampean ae Mbah aku wegah.
0: Oh iya ya. Ya berdoa iki atene turu ki lho, Nduk.
2: Ngono ki Mbah iku lek ape turu ya berdoa to.
0: Ya merem, repot ae arek. Ate turu, ya angop.
2: Lah kok ngono gak kepuk-kepuk bantal. Gayane ngepuk-ngepuk bantal. Bantal apa bantal?
0: Aku Gus Lurah lho, aku Gus Lurah. Aja nggarai.
2: Oh, nek maso Gus Lurah apa maso tuwe oi lho. Kaya ero bantal ambe
0: pok-pok.
2: Bantal.
0: Pok-pok. Yo ndelok-ndelok alek dipopok ngene kenemenen empuke iku jenenge bantal guling.
2: Oh, ngono Mbah.
0: Lek dipopok lek dipopok ki rada semempal. Iya ta?
2: Heeh.
0: Ati-ati aja banter-banter.
2: Apa, Mbah?
0: Kowe dipeting tenan. Patrol.
2: Oh ngene, patrol lurah remek ngene.
0: Kok iso ngomong lurah remek iki lho. Iki mang oleh penghargaan dadakno. Iki
2: wis sampe dihargai piro? Lho,
0: penghargaan saka pemerintah. Karang kedempel wis gemari palo jinawe murakang sarwatinuku subur kang sarwatinandur. Awakmu ro dhewe.
2: Awake sapa?
0: Lho. Saiki lho nun sewu, regane lombok mundak ning Karang Kedempel iki murah.
2: Kok iso larang no kok yo an?
0: Sik, aku arep takon, ning wilayahmu ki regane lombok sak kilo pira?
2: 50.
0: Ha ning kene selawe kok.
2: Iya kok nandur dhewe paling.
0: Ora nyapa wong tuku yo jelas-jelas. Mangka dari itu Karang Kedempel iki wis terkenal.
2: Dan beras di kono piro Mbah?
0: Loh, aja takon. Lah wong Lombok ki ning nggonmu 50 ning kene Slawi kok setengah kilo ta? Loh, masa beras barang ki nun sewu Raja Lele ana, terus mari ngono apa ki Sri Kunti ya ana.
3: Nggih sapa, Mbah? Kunti sapa, Mbah?
0: Ya kuntilanak kuwi. Awakmu kok nongol sih? Heh.
2: Anake Kunti Mbah ya.
0: Wis patrola. Jembok ya.
2: Padha aku ya jembok.
0: Wis ndang dipangan kok anu sego gorenge kok celak entek.
2: Diba.
0: Ha iki mang aku oleh kiriman sego goreng.
2: Kan sampai ya anakku ora. Sampun ya ngono lurah ya oleh sego goreng dipangan-pangan dhewe.
0: Mari ngono tak foto, tak teri.
2: Muga-muga kleleken sak kresa kreseke.
0: lagu mau apa?
2: Ya, Mbah. Ora ge lagu aku Mbah pe turu aku Mbah.
0: Ini apa kok ini turu patrol durung buyar turu kotai ilingo
3: angop
2: angop disek ya Mbah ya mau jadinya ya
0: iya ada ati turu angop disek
2: terus ngepuk-ngepuk bantal ke Mbah ya Mbah ya
0: ada oleh jembek wah
2: terus perang ya
0: ada sih ngomong ku bantal urip Mbah bantal urip ku ada rimute repotai
2: Oh, elek batal urip ngono tenanan paling baik diboro kabeh sak pabrik. Mbah, aku salam damel doa. Ntar mawon ya, Mbah ya.
0: Iya, suwun ya.
2: Tuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ki sampun tabuh sedasa dalu. Derek-derek kula ingkang tasik nyawiji, tasik mirsani, putra tunggal gek wanto barangke. Matur sembah nuwun Denok Lestari. Ayas barangke matur sembah nuwun lho ya. Duryatin. Kula aturi pinarak sedayanipun.

pe sumber mancing wetan ki. Gua balong matur sembah nuwun lho dulur-dulur Sumawi. Merkuri matur sembah nuwun. Cari kulone erek di Proliman Tunggul.

sembah nuwun. Ini kangge kleresan jam 10 punjul 18 menit ki dulur-dulur informasi wae kanggone dulur-dulur sing ning Karang Kedempel.

0: Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol.
0: Dos pundi pawartosipun Kang Grendo?
1: Kula wonten di pos mriki, Mbah.
0: Lho, padha-padha ana ning pos. Iki pos berarti sebelah kidul, anu kidul. Alhamdulillah. Pos.
1: Rak niki wonten ngajeng ing griya.
0: Oh, jenenge pos
1: pantau. Kok kali yang dia.
0: Ayo, so, alhamdulillah. Siapa ngerti ana pulurane?
1: Lho, ya niku. Pola niku wae mantun tahlil terus nemi bidangetaken patrol liwau.
0: Ha iki mang ya ngono. Ana sing ngendikan Kang Sugeng iki ya wayahe jaga kok siaran. Ya apa dikolek, Lek?
1: Lah niku.
0: Tapi ya ora apa-apa ngancane ya iki mang gantian.
1: Niki. Sampun kintun salam saking Popo Widi.
0: Oh, nggih. Menika matur
1: sembah. Nek keliling nek Popo Widi.
0: Popo Widi rencanane iki mang ya melu-melu keliling, alhamdulillah.
1: Lah niku. Popo Widi niki napa dadi dereng film niki.
0: Oh, alhamdulillah durung lek yamine le
1: apa niku dadi
0: kemis.
1: Melek niki, Mbah.
0: Nggih.
1: Terus wonten malih wonten waktu ini apa pun film ini.
0: Oh iya iki mengko iki ana kegiatan iki pemilihan lurah anyar ngono lho. Jadi oh, karang matana. Kedempel iki Kang Mandor wis pengin daftar jadi lurah.
1: Oh iya simu gak kaitan wae sinten Mbah.
0: Ya aku ya lali aku wong
1: dosi sama jak ngobrol wae lho.
0: Lah ya ya padha-padha ya lali to le.
1: Wah, jadi sama ni kubun pekun.
0: Lah, makan ini ku luwe pekun maneng sing takon ku.
1: Ya Allah, ya Allah.
0: Aku
1: lagi wadah buriatin.
0: Buriatin juga.
1: Nggih. Terus wadah Mama Yuda.
0: Mama Yuda, Sugeng Dalu. Nggih.
1: Le Pupanan, Putri Purnomo ni kubun tilam ni.
0: Oh, alhamdulillah, ya ya.
1: Langgeng ni ku. Kau tak buka sih melek-melek mawon.
0: Iya, patrol, patrol.
1: Patrol, patrol. Sama ni ku nemu kendongan di pundi, Mbah.
0: Ala wong jenenge Gus Lurah ki ora nemu to. Ki anjene saka rekrutmen wong-wong barang ki sing jaga-jaga ki mesti gawe kendongan.
1: Ngoten iki. Dewe ki wae kendongane papat to, Mbah.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Nggih, wonten malih wonten Eko. Sinene Buya Temi.
0: Buya Temi lagi nandang gerah. Muga-muga ae cari endang waras.
1: Lah nggih. Muga-muga atas yang melek. Kali Mbak Utami.
0: Mbak Ut.
1: Nggih. Kale wonten Kang Sarii.
0: Sarii uga.
1: I mlai kon i.
0: Ya tasik melek.
1: Aja tutul bengi-bengi i. Joko diomai.
0: Joko diomai.
1: Iya iki wetengane diwasno i di selikur i. Terus ana maneh anu Mbah. Ana Pak Ismoyo.
0: Bapak Ismoyo.
1: Terus ana Faris.
0: Faris uga.
1: Nggih. Kagem sedaya mawon yuk nglampahi patrol dalu menika.
0: Oh, matur sembah. Boten
1: ngaten kiwa tengene boten wonten alang setunggal menapa.
0: Alhamdulillah.
1: Langgih. Langgame, Mbah.
0: Langgame iki apa Kang Grandong?
1: Sampun sukane anu mawon, Caping Gunung.
0: Caping Gunung, nggih.
1: Oh, nggih. Niki kula sewaken Bapak Widi kali Bu Widi niki sisa sih melek niki.
0: Oh nggih Bapak.
1: Mulai malam Jumat iki anu melekan kali Bapak Widi.
0: Nggih.
1: Niki nasar salam buat tonton jenenge Mbah.
0: Walah yo ngono.
1: Nggih ngoten mawon Mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika Bapak Grandong Sugeng Dalu kemawon. Saking telatah kidulan nika nggih kleresan dalu menika nggih tumut patrol tumut keamanan sis kamling lha nika nggih kalih uga iki kula sumanggane kula pinarakne rumiyin Sugeng Dalu patrol.

0: Sú cantar lúc bạn rồi.
1: Lúc quê lúc ý
0: con rếp bác sĩ
1: ai không sẽ ổ rếp nên có thật kli li nghe quý
0: mari bal-balan ya bác.
1: Oh mari bal-balan lah ya aku
0: kalah situ bác wis.
1: Eh
0: kalah situ aku.
1: Oh lho kok bal-balan kalah si jibie tolak i
0: ki gak salah bác.
1: Oh ya ki mang Indonesia.
0: Kalau salah saya Bapak Widi.
1: Oh iya Bapak Widi. Memang bal-balannya Indonesia musuh Australia tau.
0: Enggak, kalau kalah Pak.
1: Oh alah yo.
0: Kalah sultan aku Pak.
1: Kalah pira?
0: Gitu. Sudangnya aku udah tau Pak, sudang kuda.
1: Oh alah yo. Jentenan ini
0: Nggih, salam, Mbah. Bapak Wito, Mbah.
1: Oh, Bapak Wito. Si Wito Senjem kuwi nggih sugeng dalu.
0: Dalu Bapak Wito.
1: Layung, nggih.
0: Lajeng niku wonten Kang Grandong, Mbah.
1: Kang Grandong uga sugeng dalu.
0: Melek Kang Grandong aku, Sian.
1: Lho, iki lho sik melek Kang Grandong. Engko anu, engko nontokke pembukaan Piala Dunia.
0: Mana basa mbuka?
1: Aku wi.
0: Gua sampeyan ndok pentongan mbukane Mbak yo.
1: Oh iya iya, ora apa-apa.
0: Pentongane gedhe sing kulo pas ngarep Pak Boy lho pas sampeyan Mbak.
1: Ini mari. Lah iku dudu kentongan kuwi, iku lesung.
0: Lho, lah ning ngarepe Pak, kawe tuwa kan ana Pak pentongan iku Pak.
1: Lah iya aku lesung digedhekno iki ya nek ngono. Kegedean
0: banter
1: iku banter ana kok ngono tok ping pindho aku iso kerubuan tok ping telu
0: kliru tok ketong tetir
1: temenan iki ngene iki mau iya iki tembange apa
0: wis apa jare bae Mbah
1: alhamdulillah iya
0: ngono mangko sampean tinggal mule aku Mbah arep pamitan pisan
1: lho kandhani aku lho wong
0: sampean ninggalan ini.
1: Lha wong jenenge Gus Lurah Karang Kedempel ki kudune persiapan. Lho iya ta?
0: Iya, masa persiapan ora ngono. Gus Lurah ilang ora wargane ditinggal plus.
1: Lah timbangi.
0: Ono tak golek-golek sare meja gua nomong.
1: Ha timbange kudanan derese kaya ngene.
0: Iya, ono nyegur kali ya wae.
1: Duka.
0: Aku kuatir lagi kesasar emang monggo.
1: Gung.
0: Eh bang, nonton mawon bahas, alhamdulillah sudah mawon bang.
1: Ya, suan Nuri.
0: Yang penting aku melok patrol.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Tiba hari aku udah coret di Kang Grandong.
1: Lu kandani kok, lu disangka teturu.
0: Lagi. Ya, terus bangun bang ya.
1: Ya, suan lo le.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan. Kula tomot lho, Mbah. Kang Sariki sugeng dalu, kakek nggih sugeng dalu, Bapak Lani. Dulur-dulur bapak-bapak satpam sing lagi jaga bengi sugeng dalu kemawon. Bapak-bapak sing padha piket sing ana ning kostrat. Arhanut, Yondip, sugeng dalu sedaya lho, Pak. Taslim, Mbak, kula nyuwun tembang.

Monggo pinarak dateng pro papat suara budaya Nusantara RRI Malang. Ini kongge kerasi impun kondang kaluka nganti manca negara. Kemis lu kang, kemis malam Jumat. Iki wage malam kliwon ki ya ngono tegese iki dulu-dulu sing ati-ati. Ha iki karo kanca-kanca sadurunge panjenengan iku keturon ge istirahat. Dalu menika monggo dicek malih kendaraan ning iki apa ya sik ana ning ngarep omah. Apa ya wis dilebokke. Garwa kinase barang ki ya dideleng apa sik mungker sing ning pinggire awake dhewe. Apa ya cek dulin. Ini kan kayak sampun tabu sedosa ini kok nggih kleresan ini kok langkung tigang dosa tiga menit mas setengah sewelas bengi. Kurang ngoyo setengah jam ke depan mari ngono Gus Luragi ya keliling-keliling. Ini matur sembah nuwun uga kagem derek-derek ini kok informasi kemawon bile nggak wonten kena gangguan PLN karena ini ada dalam perbaikan gih sing sabar nyebar godong toro sabar sak wetara enggak kaya ngono apa meneng ini gih dulur-dulur barang gih sing lagi hajatan sing ngugokyo biodo sinomen sing melu mbaiki melu TikTok gih sugeng dalu kemawon matur sembah nuwun. Aja wangane ya ngono tak dungake sing lara ki ndang cepet dangan ndang cepet nika nggih saras. Nggih pokoke sedaya mawon matur sembah nuwun Mbah Kup. Lek saged nika Mbah kembang kopi nggih mboten napa-napa. Nggih tasik sareng-sareng kalian kula. Bantemin sabo lepen jogorogo dono rasa sundu langit. Sinambi nopo mawon lolo pilih panjenengan melekan dalu menika nopo male mirengke tembang-tembang ingkang kula aturaken dumateng panjenengan.

dari mun lari alas mbah kula pemancar asrep walamun mun tetep semangat obong-obong sing penting mun lek njogo pemancar sing ati-ati mbah mun.

kula tak pamit matur sembah nuwun. Yuni barangki matur sembah nuwun sing coban glotakki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Rahayu rahayu rahayu.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: siswa sendiri saat ini berada di posisi ke-14 dunia dalam ranking siswa, maka siswa telah terlalu satu tingkat ke 60 siswa. Artinya secara tingkat siswa lebih berkurutan. Namun, sering kita mendengar kalau kita boleh itu bujar, karena bisa saja kecepatan dan berkurutan dengan mengalahkan buat kamu masih menunggu pembukaan mahasiswa dunia langsung dari stadion kita yang sepertinya dimulai dari saat ini. Gimana dijadwalkan pada hari ini di Indonesia Barat pada pukul 24 atau 25 menit yang nantinya akan diisi oleh beberapa aktivis internasional. Di acaranya dan sekarangnya ada Shakira, Bunga Boy, Jill Valentine, Gila dan juga Alejandro Fernandez.
1: Wah, pembukaan pertama ini langsung kami Meksiko, namun seperti saya ulas tadi, pembukaan pesta pembukaan ini juga langsung.

memasuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik

0: DJ Balvin. DJ Balvin, Luna. Jadi penyanyi dan rapper asal Kolombia. Ini sudah menyanyikan lagu yang menjadi salah satu original song dari Piala Dunia juga. Jadi anti Kolombia. Ya, rapper. Dan banyak karirnya dia sudah mendapatkan 5 Billboard Music Award, 4 Latin Grammy Award, 2 MTV Video Music Award, dan juga 4 Latin American Music Award. Nah, no bad man. Dan kalau misalkan bisa kami gambarkan saat ini peringatan di BRI dan juga Pro 1 di kedua terakhir di tengah-tengah stadion Azteca ini, lapangannya ini dilapisi dengan karpet kayu macam palet gitu ya Luna ya, macam palet berwarna kayu apa mayoritas warna hijau dan di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Oh bukan.
1: Iya.
0: Kata-kata
1: Ha ha ha.

itu tadi, kita buat dan juga apa, reuni.

disiplin dan efektif begitu ya. Kemudian juga ada aturan tentang ini waktu pergantian untuk pemain, itu juga turut diatur oleh FIFA ya.

dengan Bapak Gubernur RI di

es por un apakah

14 robo sini terjatuh satu pemain Meksiko

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 12 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Candi Panggul 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari,
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Gerasi Arcani Panggung 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan tentunya siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI digital maupun streaming di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini Jumat 12 Juni 2026 kembali kami mengudara untuk Indonesia dengan menghadirkan serangkaian program acara hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahyaningati hingga jelang pukul 06 waktu Indonesia Barat yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 09 nanti akan ada dialog interaktif dalam sesi jagongan komunitas begitu yang akan menghadirkan narasumber putra dan putri Cilik Nusantara 2026. Dan pada pukul 10 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, Catur Laras siap menemani aktivitas yang Anda yang akan dilanjutkan dengan program acara siaran berjaringan nasional bersama program 4 RRI Jakarta yang berkolaborasi dengan RRI Pro4 di seluruh Indonesia hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih banyak sekali rangkaian program acara untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Untuk itu pastikan tetap stay tune bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara. Saya Budemi yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wilujeng Enjang Porokatang Pamireng, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di kesempatan hari ini edisi Jumat 12 Juni 2026 kami kembali hadir menjumpai Anda melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan tentunya siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI digital maupun streaming di rri.co.id. Kita berjumpa kembali dalam program acara Cahaya Ningati. Ananging perokatan pamirang saat derengipun dibika, monggo sesarengan kita mengucap syukur alhamdulillah atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan ke dalam hidup kita. Dan tentunya kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menghirup udara segar, diberikan kesempatan untuk terus kembali bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi dan terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara pendengar, pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa setiap hari Jumat ini akan selalu hadir narasumber setia kami yaitu Ustadz Nurkholis SE yang pada kesempatan hari ini akan menghadirkan satu tema menarik yaitu di tengah sulitnya ekonomi tetap menjaga rezeki halal. Ya memang ya kondisi ya mungkin kita semua bisa merasakan saat ini tidak mudah begitu ya. Mungkin menjadi banyak ujian untuk kita semua. Tapi kebutuhan hidup yang terus meningkat, mungkin lapangan pekerjaan juga terbatas serta ya berbagai tantangan kehidupan terkadang membuat seseorang ini berada dalam kondisi yang memang serba sulit begitu ya. Tapi dalam situasi seperti ini ya semoga saja kita tidak tergoda dalam lindungan Allah untuk terus mencari jalan yang baik, bukan jalan yang pintas, demi memenuhi kebutuhan kita. Langsung saja saya akan sapa beliau yang sudah rawuh di penghujung telepon. Dan nanti saya ingatkan Anda yang ingin bergabung, punya pertanyaan terkait tema kita hari ini di 0341 404 504 atau 081 556 9103 di line WhatsApp kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah Pangestu, Bu Deming, jenengan sehat nggih?
0: Alhamdulillah sehat walafiat alhamdulillah. Nggih, Pak Ustaz, keterbatasan waktu, tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih sampun rawuh. Nanti sebelum jam 6 kita harus selesai. Jadi jam 6 waktunya kita untuk hadirkan berita begitu. Pak Ustadz, terima kasih sekali lagi. Jadi langsung rawuhipun ya pagi hari ini. Saya persilakan langsung monggo dimangaya monggo.
1: Nggih, baik. Terima kasih Bu Dewi.
0: Sami-sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama, dan semoga rahmat serta kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi paling mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para keluarga dan semua sahabatnya. Para pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita saat ini sesuai yang disampaikan oleh Budi Mei tadi, hidup di zaman yang penuh dengan tantangan ekonomi. Harga kebutuhan pokok terus meningkat. Ya, mungkin karena krisis, perang, dan sebagainya. Lapangan pekerjaan semakin kompetitif juga yang disampaikan tadi, dan berbagai kebutuhan hidup seolah tidak pernah ada habisnya. Tidak sedikit orang yang merasa cemas memikirkan biaya pendidikan anak, ya, kebutuhan rumah tangga juga, cicilan mungkin, maupun tuntutan kehidupan yang lain. Dalam kondisi seperti ini, godaan untuk mencari jalan pintas dalam memperoleh penghasilan menjadi semakin besar. Namun ya, sebagai seorang mukmin kita harus meyakini bahwa rezeki bukan semata-mata ditentukan oleh kecerdikan manusia, melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bukan hanya banyaknya rezeki yang kita peroleh, tetapi bagaimana cara mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Islam tidak hanya memerintahkan kita mencari rezeki, tetapi juga memastikan bahwa rezeki tersebut halal dan thayyib, baik. Pagi ini tema kita yaitu di tengah sulitnya ekonomi, tetapi menjaga rezeki halal. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pernah enggak sih kita memperhatikan tangan seorang pekerja? Enggak tahu itu karyawan, berdikari sendiri, buruh, dan sebagainya. Ada tangan yang halus karena jarang bersentuhan dengan pekerjaan berat. Ya, kita tahu. Namun ada pula tangan yang kasar, penuh kapalan misalnya, ngapalan ya, bahwa terluka karena setiap hari digunakan untuk mencari nafkah bagi keluarga. Di mata manusia, tangan yang kasar mungkin dianggap biasa. Biasa, ya kasar. Namun di sisi Allah bisa jadi tangan itulah yang sangat mulia, Bapak Ibu. Ada sebuah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang berkumpul bersama para sahabat. Di tengah pertemuan itu datanglah seorang lelaki yang bekerja sebagai buruh, ya, atau tukang batu waktu itu. Wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja di bawah terik matahari, kepanasan, ya, hitam, lemes gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kedua tangannya. Kulitnya menghitam terkena panas matahari.

seorang kuli batu, seorang buruh, seorang pekerja kasar. Kemudian sesuatu yang tidak mereka duga terjadi, Bapak Ibu. Rasulullah SAW mengangkat tangan pekerja itu, lalu menciumnya. Loh, tambah kaget ini para sahabat semua, terkejut. Para sahabat terkejut. Mereka saling berpandangan. Ya, kita bayangkan pas berpandangan gitu. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mencium tangannya?" Laki-laki itu pun merasa malu. Ya, malu karena dicium oleh Rasulullah. Kenapa mencium tangannya? Terus ia berkata dengan rendah hati, "Ya Rasulullah, tangan ini menjadi kasar karena setiap hari aku bekerja mengangkat batu dan mencari nafkah untuk keluargaku." Kemudian, ya, mendengar itu, Rasulullah SAW tersenyum. Beliau bersabda, "Hadihi yadunla tamassuhan nar." Inilah tangan yang tidak akan disentuh api neraka. Inilah tangan yang tidak akan disentuh api neraka. Jawabnya Rasulullah. Kemudian betapa bahagianya pekerja itu tadi. Betapa kagumnya para sahabat melihat Rasulullah seperti itu, mencium tangan buruh, pekerja batu itu tadi. Mereka melihat sendiri bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak pada pakaiannya, pada hartanya, pada wajah rupanya, kulitnya semua, atau kedudukannya mungkin. Tetapi pada kejujuran, Bapak Ibu. Pada kesungguhannya dalam mencari rezeki yang halal. Sahabat pendengar yang berbahagia, di zaman sekarang banyak orang yang ingin mendapatkan hasil besar dengan cara cepat, instan istilahnya. Mungkin ada yang tergoda mengambil uang, korupsi misalnya seperti itu. Ya, tanda tangan, terus tiba-tiba uang mengalir di rekening transfer. Korupsi. Banyak yang seperti itu. Mungkin juga ada yang menipu. Menipu sana-sini. Ya, lewat online dan sebagainya. Telepon palsu dan sebagainya. Di pasar mungkin ada yang mengurangi timbangan. Nggak jujur. Ya, dikasih berat magnet atau sebagainya. Timbangannya dikurangi. Nggak tahu yang penjualnya, pembelinya itu tadi. Ada yang mencari keuntungan dengan merugikan orang lain mungkin. Persaingan bisnis dan sebagainya, di tempat kerja, karyawan dan sebagainya. Padahal di dalam agama kita Islam mengajarkan bahwa rezeki yang sedikit tetapi halal jauh lebih berkah daripada harta melimpah yang diperoleh dengan cara yang haram, yang tidak baik. Coba ya kita bayangkan itu tadi dari kisah seorang tukang bangunan yang berangkat sejak pagi. Mungkin ada seorang petani yang bekerja di sawah. Ya. Kemudian seorang nelayan misalnya yang menghadapi ombak. Di tengah air laut sekarang yang mungkin juga banyak bencana di laut dan di gunung. Atau mungkin kalau di darat seorang tukang becak. Ya. Ngayun seharian. Ojol itu gojek. Seorang pedagang kecil yang sabar menunggu pembeli. Pedagang-pedagang gue itu yang sabar kok gano yang beli ya mulai pagi hingga sampai siang ini. Bahkan sampai kuenya mungkin sudah tidak baik bentuknya, baunya juga aromanya. Mungkin penghasilan mereka tidak besar Bapak Ibu. Namun selama dilakukan dengan jujur dan halal, pekerjaan mereka sangat mulia di sisi Allah. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, "Ma akalla ahadu ta'aman qata khairan min ayyakula min amali yadi." Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa bekerja dengan tangan sendiri merupakan pekerjaan yang terhormat, yang baik, terhormat. Bahkan para nabi pun bekerja. Contoh misalnya Nabi Dawud alaihissalam bekerja sebagai pandai besi waktu itu. Ya, kita tahu di cerita-cerita. Nabi Musa alaihissalam pernah menjadi penggembala. Dan Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi rasul juga pernah menggembala kambing dan
berdagang juga.

0: Sahabat pendengar Radio Pro 405,3 FM, jangan pernah malu menjadi pekerja yang halal. Jangan pernah rendah diri karena pekerjaan yang sederhana. Yang harus kita malu adalah ketika mencari nafkah dengan cara yang dilarang oleh Allah. Yang haram, yang mudah, instan, tapi salah. Karena kemuliaan bukan diukur dari lembutnya tangan, tetapi dari bersihnya penghasilan. Bukan dari megahnya jabatan kita, jabatan ini dan itu, pangkat, tetapi dari kejujuran dalam menjalankan amanah. Maka ketika melihat tangan yang kasar karena bekerja halal, hormati orang itu, hargai orang itu seperti layaknya Rasulullah cerita itu tadi. Halal, apapun, tidak tahu itu tadi pedagang ya, orang jual PKL, tapi halal, hormati, hargai. Boleh jadi tangan itu lebih mulia di sisi Allah daripada tangan yang lembut tetapi digunakan untuk mengambil hak-haknya orang lain, Bapak Ibu. Kisah ini ya tentang seorang pekerja itu tadi yang dicium oleh Rasulullah SAW diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis dan Atswar juga tentang keutamaan pekerja mencari nafkah yang halal. Meskipun riwayat tentang Rasulullah SAW mencium tangan pekerja diperselisihkan ya tingkat kekuatannya oleh sebagian ulama, maknanya didukung oleh banyak hadis sahih juga tentang kemuliaan pekerja dan mencari rezeki yang halal. Di antaranya hadis riwayat Al-Bukhari tentang makan dari hasil usaha tangan sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu pendengar, banyak orang yang memahami bahwa ibadah mungkin cuman sholat, ya, sholat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, mentadaburi, dan zikir. Semua itu benar sebenarnya. Namun seringkali kita lupa bahwa mencari rezeki yang halal juga merupakan bagian dari ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebagian besar waktu manusia dihabiskan untuk bekerja dan mencari nafkah. Ya kan? Semua sekarang kita sibuk mencari uang. Ya, karena kondisi ekonomi kita yang seperti saat ini. Oleh karenanya, Islam tidak hanya mengatur bagaimana kita beribadah di masjid, misalnya, dimanapun, tetapi juga bagaimana kita mencari rezeki di pasar, di kantor, di sawah, di toko, dan di tempat kerja yang lain. Hal yang kita perhatikan ya, poin pertama, mencari rezeki halal adalah perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik. Yang tadi kita sebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memerintahkan kita mencari rezeki, tetapi juga memastikan bahwa rezeki tersebut halal. Misal, ada dua pedagang yang sama-sama memperoleh keuntungan. Nah, tapi itu kan ada akad. Itu akan menjadi halal. Saya sebagai penjual, oh iya saya sepakat dengan harga ini. Oh, saya belum sepakat. Jadi ya belum akad. Nah, dua pedagang yang sama-sama memperoleh keuntungan antara penjual dan pembeli. Kemudian yang satu jujur dalam timbangan, ya. Saya beli sayur misalnya, buah tomat. Kemudian si penjual, oh ya saya juali, jujur, uang keluar. Kita akhirnya bertukar antara uang dan barang. Yang satu mengurangi timbangan agar untung lebih banyak, seperti itu ada yang seperti itu. Nah itu tidak baik. Secara dunia mungkin keduanya sama-sama berhasil. Tetapi di sisi Allah nilainya sangat berbeda. Berbeda, satu jujur dalam timbangan ya, yang mungkin beli jauh satunya, timbangan satunya ternyata kepingin mencari untung yang banyak, mengurangi timbangan itu tadi, beli jauh satunya sebelahan mungkin. Tetapi di sisi Allah nilainya sangat berbeda. Lah apa hikmahnya? Keberhasilan seseorang muslim bukan hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi dari halal dan haramnya sumber penghasilan. Itu ukurannya, parameter. Nah, kemudian poin kedua, bekerja mencari nafkah bisa menjadi ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ketika seseorang bekerja dengan niat menafkahi keluarga, ya, niat menafkahi keluarga, mencari rezeki untuk keluarga, enggak tahu itu nanti bagaimana cara perangnya, cara persaingannya di luar, setelah keluar dari rumah, bagaimana seorang bekerja misalnya dengan niat menafkahi keluarga, niatnya menjaga diri dari meminta-minta, gak ngemis, gak utang sana, utang sini, tutup lubang sini, dan mencari ridho Allah. Maka pekerjaannya bernilai ibadah, Bapak Ibu. Ya, misalnya seorang petani berangkat ke sawah sejak pagi, hingga nanti mungkin sore, siang, menafkahi keluarga, keluar dari rumah. Seorang guru pendidik misalnya, yang mengajar dengan penuh amanah. Ya, ilmu yang didapatnya, ilmu yang terus berkembang, diajarkan kepada murid-muridnya, itu amanah, seorang guru. Seorang pedagang yang jujur melayani pembeli itu tadi. Atau mungkin juga seorang karyawan, seorang pegawai, staff yang bekerja dengan sungguh-sungguh di sebuah perusahaan, pabrik. Semua itu dapat menjadi ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar. Lah hikmahnya ibadah tidak hanya terjadi di sajadah, Bapak Ibu, tetapi juga di tempat kerja. Tak tahu itu tempatnya bagaimana. Kemudian yang hal ketiga, rezeki haram merusak keberkahan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Harta yang diperoleh melalui penipuan, ya, banyak sekarang pejabat-pejabat itu korupsi, suap atau kecurangan mungkin terlihat menguntungkan, tetapi akan menghilangkan keberkahan. Enggak berkah. Percuma sebanyak apapun, kita tinggal tanda tangan misalnya untuk korupsi, tapi kurang keberkahannya. Kita memberikan makanan haram kepada anak istri kita. Nah, enggak berkah. Misal ada orang juga yang penghasilannya besar, tetapi keluarganya tidak tenang itu tadi. Enggak mungkin tenang, mesti ada aja masalah. Enggak tahu itu permasalahan yang sering timbul, geger ya, perceraian hingga sampai naudzubillah. Itu karena mungkin kurangnya keberkahan makanan itu tadi yang diperoleh. Anaknya mungkin bermasalah, sudah rukun suami istri, anaknya yang bermasalah. Anaknya aman, pinter, tenang, suaminya yang selingkuh, istrinya yang bermasalah. Rumah tangganya penuh, cekcok, pertengkaran. Sementara ada orang yang penghasilannya sederhana misalnya, tetapi hidupnya tentram dan bahagia. Ada yang seperti itu. Kecil penghasilannya, walaupun hanya BKL. Tapi bahagia karena berkah halal yang dicari. Jadi dalam hal ini hikmahnya apa? Keberkahan itu lebih penting daripada jumlah harta, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat ya, jangan meremehkan pekerjaan halal. Jangan. Kadang kita meremehkan. Dalam agama kita Islam tidak ada pekerjaan halal yang hina. Yang hina adalah perbuatan yang tidak baik, yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati para pekerja dan mencari nafkah yang jujur. Ya, seperti petani, tukang bangunan, tukang becak, pedagang kecil, nelayan mungkin, dan buruh harian sering dipandang rendah oleh sebagian orang. Kepinginnya kan yang kerja di kantoran. Kepinginnya kan yang menjadi pejabat. Itu juga lebih mulia, petani, tukang bangunan, pedagang kecil, berdikari sendiri malahan pedagang kecil. Buruh harian juga ikut, wong kemampuannya memang ada di sana, tidak bisa kok jadi pejabat. Sering dipandang rendah oleh sebagian orang. Padahal boleh jadi mereka lebih mulia di sisi Allah karena kejujuran dan kesabaran mereka. Ya, itu juga ibadah, Bapak Ibu. Mungkin hikmahnya apa? Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh profesinya, oleh jabatannya, oleh apa yang dibutuhnya sebagai, oh saya, status saya seperti ini. Bukan, tidak dilihat seperti itu, profesinya bukan. Tetapi bagaimana cara dia bertakwa. Dengan takwa kan akhirnya, oh iya sih ini rezeki yang halal, aku mencari yang ini mbok halal daripada yang haram. Nanti enggak berkah anak istriku tak kasih uang makan ini. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, salah satu sebab doa dikabulkan adalah makanan yang halal itu juga. Nah, ini juga utama. Rasulullah SAW menceritakan seseorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi makanannya haram. Nah, ini. Mungkin ini ada pertanyaan nanti. Ada orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi makanannya haram. Minumannya juga haram. Dan pakaiannya juga diterima dari barang yang haram. Kemudian beliau bersabda, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Bisa kira-kira. Wong semuanya kurang berkah. Ya, misal ini. Orang yang ingin doanya cepat terkabul tetapi kurang memperhatikan sumber. Penghasilannya itu dari mana? Walaupun doa bagaimanapun ya tidak akan. Nah, kita ambil hikmah dari sini. Rezeki halal bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan diterima atau tidaknya ibadah dan doa. Nah, bertolak kalau misalnya kita makan makanan haram tapi doanya mempeng misalnya, tertolak. Ya, yang berikutnya adalah rezeki halal yang membawa ketenangan hati juga akhirnya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberkahan bagi orang yang bertakwa. Orang yang menjaga kehalalan rezeki mungkin tidak selalu kaya raya. Tetapi hatinya lebih tenang karena halal. Wong tidak diuber-uber oleh seseorang yang sekiranya merugikan. Halal soalnya. Tidak mengambil uang rakyat misalnya. Tidak korupsi, tidak menipu. Tenang hatinya dan itulah berkah. Hatinya lebih tenang. Tidurnya juga enak, nyenyak. Ya kan? Karena tidak memiliki utang moral kepada orang lain. Enggak takut diperiksa. Ya, diperiksa audit ini, ada irjen ini loh. Bagaimana ini? Uangnya itu tadi kan waktu itu sempat saya transfer sebanyak ini, saya tinggal tanda tangan. Enak, banyak, rezeki. Tapi tidak halal. Enggak tenang akhirnya. Tidak khawatir ada hak orang lain yang terbawa. Ya, mungkin kita ambil hikmah juga, ketenangan adalah salah satu bentuk rezeki yang paling mahal, Bapak Ibu. Tenang, mahal. Kita juga bisa sehat, tenang hatinya. Nggak sakit-sakitan, nggak mikir yang macam-macam, nggak gampang kalut. Karena mungkin rezeki yang kita peroleh adalah rezeki yang halal, hati kita tenang. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita menganggap mencari nafkah hanya sebagai sesuatu yang rutin, harian, rutinitas harian. Padahal setiap langkah menuju tempat kerja, setiap keringat kita yang mungkin menetes, dan setiap usaha mencari rezeki yang halal dapat bernilai ibadah di sisi Allah. Monggo, ya, mari kita tidak hanya bertanya berapa penghasilan saya, ya, tetapi juga bertanya apakah penghasilan saya halal dan berkah. Karena pada akhirnya yang akan menyelamatkan kita bukan banyaknya harta, melainkan harta yang diperoleh dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki halal mungkin tidak selalu membuat kita kaya, Bapak Ibu. Tetapi ia akan membuat hidup lebih berkah, lebih tenang. Hati lebih tenang. Dan di akhirat juga lebih aman. Baik Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 405,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tema kita di tengah sulitnya ekonomi tetap menjaga rezeki halal. Seperti biasa kajian kita ada rubrik diskusi. Mungkin ada yang dengan mencurahkan isi hatinya juga. Saya kembalikan kepada Budi Mei.
1: Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak ya. Oke, itu tadi apa yang disampaikan luar biasa ya. Akhirnya kita juga paham betul karena mungkin selama ini banyak ya Pak Ustadz ya. Kita lihat di sosial media. Gimana ya, saya ini sesuatu yang sensitif, tidak membicarakan siapapun, oknum lah ya. Kemarin juga baru kita lihat bersama bagaimana kasus-kasus korupsi. Nah, kadang membuat kita terlena begitu ya. Ada juga ini dikarenakan ketamakan ya Pak Ustadz ya. Ketamakan, kerakusan sehingga membuat seseorang ini pada akhirnya lupa diri begitu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa kondisi kita yang saat ini mungkin sedang sulit dan hampir semua orang merasakan kebutuhan terus naik begitu ya. Ini bahkan terakhir juga ada bahan bakar juga naik, kebutuhan pokok juga naik gitu. Ini memang kita dituntut untuk terus memperkuat keimanan kita ya Pak Ustadz ya.
0: Iya.
1: Oke. Baik.
0: Jangan pernah menuntut ya. Kadang kita itu mengeluh, menyalahkan juga. Sudah, itu kalau memang ketentuan pimpinan yang kita rasakan kan sama,
1: Budi. Betul.
0: Ya kan? Saya merasakan sama naik nilai minyak misalnya seperti itu dan kebutuhan lain, Budi Me juga merasakan, tetangga kita juga merasakan, semua sekeluarga kan seperti itu. Jadi tidak kita alami sendiri.
1: Oke, baik. Ustadz, kita akan terima telepon terlebih dahulu ya. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Ibu, Bu Sri, monggo.
2: Nggih, badhe tanget niki Pak Ustadz.
0: Monggo.
2: Di musim-musim ini kalau orang ada usaha kos-kosan itu kan anak-anak mahasiswa yang baru itu pun sudah banyak yang mencari. Bulan Juni itu sudah mencari, dipakai bulan Agustus. Kemudian ada orang mahasiswa ya yang senang, sudah cocok gitu. Harganya, tempatnya sudah cocok, dia senang. Terus dimintai tanda jadi, enggak punya Bu, belum ada, kan nempatinya masih bulan Agustus. Nah gitu, tapi dia senang, nanti dekat-dekat nanti saya hubungi lagi. Nah kemudian ada yang lain mencari, kebetulan dia suka dan memastikan untuk iya, terus diberikan tanda jadi. Nah yang seperti ini tuh boleh apa tidak Pak Ustadz? Yang satunya tadi juga sudah senang, sudah mau jadi. Yang satunya lagi iya mau jadi, tapi diberikan tanda jadi. Nah ini yang diterima, itu kalau yang diterima yang memberi tanda jadi, apakah itu mencari rezeki yang kurang halal? Karena yang pertama itu sudah ada perjanjian yang seperti itu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Poncowati, terima kasih. Monggo Pak Ustadz.
0: Masya Allah ya, Bu Sri Ponco ini pengusaha kos-kosan ini cerakan.
1: Masya Allah.
0: Baik, biasanya tempatnya di daerah kampus, area kampus. Oke. Jadi gini Bu, dari kisah itu tadi kan ada dua calon penghuni kos ya, mahasiswa. Kemudian yang satu memberikan hanya informasi, yang satunya tadi langsung memberi tanda jadi. kita mungkin kalau dikatakan jangan terlalu lincip ya. Istilahnya kalau di dalam dunia manajemen itu seperti apa ini istilahnya Bude, SOP, Standard Operational Procedure, bagaimana cara menempati itu tadi. Kita informasikan. Mungkin itu tadi dari pengalaman ya, 1-2 kali, tapi untuk berikutnya akan terjadi pengulangan seperti itu. Lah, kita memberikan semacam tulisan. Tulisan, bagaimana caranya supaya yang kos itu tadi, bakal calon yang kos dihuni itu tadi, itu paham tentang aturan awal. Jadi harus memberi DP dulu. Lula, terus bagaimana tadi yang misalnya sudah minta untuk ingin kos di sini tapi tidak ada uang. Sebelumnya kan kita sudah menginformasikan. Mungkin ada tata aturan, tata caranya. Jadi supaya tidak mengecewakan, tidak menyakiti. Dan pasti ada perbincangan komunikasi dua arah. Jadi jangan asal memutus kemudian kita menerima yang kemudian ada uangnya. Nah, kalaupun memang itu aturannya harus memberi DP dulu, nanti bulan ini baru saya tempati, itu bagus, monggo ya. Kita memanajemen istilahnya. Tapi alangkah baiknya kita juga tidak mengecewakan orang lain yang itu tadi. Kita beri semacam aturan, semacam arahan, himbauan, sebelum kos di sini maka harus memberi DP dulu. Untuk ini bisa dilakukan untuk di 2 bulan ini. DP-nya monggo. Jika tidak akan dihuni orang lain. Kan semacam itu kan saged. sebenarnya kan bisa dikatakan ini hal yang mudah ya untuk mungkin usaha sendiri kita. Bisa diterima ya Bude ya, seperti itu.
1: Oke, baik, siap. Jadi diberikan pemahaman ya, lebih tepatnya
0: dilakukan paling lambat tanggal yang telah ditentukan.
1: Oke, baik.
0: Keterlambatan pembayaran lebih dari hari akan dikenakan peringatan. Nah, seperti itu kan bisa.
1: Oke, baik. Jadi lebih bijak dan kita cari jalan tengahnya. Jadi tidak ada yang saling dirugikan begitu ya Pak Ustaz ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Monggo yang lainnya masih saya berikan kesempatan yang ingin bergabung bersama kita di sini ya, untuk mungkin punya pertanyaan terkait tema kita pada hari ini. Kadang Pak Ustadz tanpa kita sadari sesuatu yang kita lakukan, ada yang sadar, ada yang gak sadar bahwa itu adalah sesuatu sebetulnya itu dilarang oleh Allah. Maka hal pertama yang harus kita lakukan apa nih Pak Ustadz, sebelum kita mengambil keputusan, mungkin ada penawaran gitu ya, penawaran pekerjaan gitu, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu supaya kita tidak melenceng begitu, tetap pada jalur yang sudah ditentukan oleh Allah gitu.
0: Iya, contohnya seperti apa Budi misalnya?
1: Banyak ya, misalkan saya memberikan pekerjaan kepada seseorang gitu, atau mungkin dia tidak enak dengan orang lain sehingga ada dua kandidat misalkan, ini satu contoh ya, dua kandidat yang diberikan pekerjaan oleh orang lain gitu, karena kita butuh. Si yang satunya ini juga butuh gitu, tapi yang memberikan pekerjaan ini tidak bisa mengambil semuanya contohnya. Jadi pada akhirnya kamu aja ya, tapi jangan bilang ke A gitu. Gimana itu? Nah, kayak gitu-gitu tuh kayak gimana?
0: Nggih. Sebenarnya kalau kita sampaikan kamu aja ya, sebenarnya apa? Maaf, sebenarnya kamu aja ya, tapi jangan bilang ke A.
1: Padahal kita tahu si A ini juga butuh banget pekerjaan begitu.
0: Ya.
1: Kita juga butuh.
0: Lebih baik memang kita ya baik jadi orang itu yang adil, Budime. Jangan melakukan suatu hal yang sekiranya itu walaupun itu istilahnya tidak tahu tapi itu keliru. Sering terjadi kita sebagai seorang atasan. Nah, ini permasalahan atasan itu ada di sini. Bukan masalah perasaan yang kita ambil ya, tapi juga masalah etika. Nah, makanya tanggung jawab seorang atasan itu besar. Sebenarnya itu dari sini. Kalau kita sudah menyampaikan sesuatu itu tadi, itu yang kita ambil ya itu monggo. Tapi alangkah baiknya jangan sering menyembunyikan sesuatu dari bawahan yang lain juga. Kalaupun memang itu tadi terjadi, ayo kita rubah mulai sekarang. Ada dua orang ya menginginkan misalnya, salah satu lebih kompeten, lebih siap, atau memang lebih membutuhkan sesuai kriteria yang ditetapkan. Lah, keputusan itu tidak salah selama didasarkan pada pertimbangan yang benar, bukan karena kedekatan.
1: Ah, betul, setuju.
0: Tekanan misalnya juga, atau kepentingan pribadi, hormati. Mungkin kita tidak membicarakan, oh di dunia ini, di dunia kerja ini kejam, gak ada yang namanya perasaan gitu, misalnya seperti itu. Gak apa-apa, bagus. Tapi setiap manusia juga manusiawi, punya hati. Kalau misalnya suatu saat nanti kita dituntut, oh kamu gak adil, salah yang nuntut gak kira-kira?
1: Betul.
0: Nah, boten kan?
1: Iya. Yeah.
0: Kadang perasaan tidak enak muncul karena kita ingin menyenangkan semua orang.
1: Betul.
0: Padahal kenyataannya tidak semua orang bisa dipuaskan dalam satu keputusan.
1: Iya, yeah, karena
0: ada sebuah hikmah yang sering disampaikan para ulama. Berusahalah membuat Allah ridho, bukan membuat semua manusia ridho. Karena membuat semua manusia ridho adalah sesuatu yang tidak mungkin.
1: Oke.
0: Ya, manusia, menyenangkan manusia, tapi bukan karena Allah. Berharaplah pada Allah, bukan pada manusia. Seperti itu, Budi.
1: Oke, baik. Soalnya contohnya juga ini kas di luar itu ya. Terima kasih untuk jawabannya. Ini banyak juga kita lakukan di ya dimanapun lah Pak Ustadz ya. Ketika ada seseorang yang membutuhkan pekerjaan dengan kompetensi yang dimilikinya, tapi mungkin karena ada orang dalam, karena kedekatan, jadi karena kedekatan dan karena dari orang dalam ini tadi, meskipun tidak kompetensi, pada akhirnya dimasukkan juga. Nah, apakah rezeki yang didapatkan itu halal jika melalui tidak seharusnya gitu, ada orang yang lebih layak lah, lebih kompeten untuk bekerja di dalamnya, sedangkan si, saya kembali ke si A misalkan ya, contohnya dia tidak punya kompetensi, cuman karena ya karena orang dekat saja gitu, bisa mulusnya masuk ke dalam dan bisa mendapatkan sebuah pekerjaan begitu, sedangkan si A ini tadi dia dengan kemampuannya sebetulnya lebih layak untuk menempati posisinya. Kayak gitu tuh juga harus dipertimbangkan benar ya Pak Ustadz ya.
0: Iya. Betul loh Budi. Enggak main pertimbangkan.
1: Enggak main serobot ya.
0: Iya, jangan. Bukan karena kompetensi atau kelayakan.
1: Iya. Okay.
0: Semata-mata karena orang dalam.
1: Okay, baik. Ya,
0: kita harus membedakan juga Budi, apunten nggih. Nggih. Jika sebenarnya dia mampu menjalankan pekerjaan tersebut, itu tidak masalah.
1: Betul.
0: Jika tidak kompeten, tetap dipilih. Apabila seseorang dipilih karena kedekatan hubungan keluarga atau kepentingan tertentu, padahal orang lain yang lebih layak, maka ini termasuk bentuk ketidakadilan dan pengkhianatan amanah.
1: Auzubillah min dzalik. Pasti nanti juga dapat balasan ya Pak Ustadz ya.
0: Iya. Idza usidal amru illa khairi ahlihi fastandiru sya'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran.
1: Ya, untuk bilamin.
0: Seperti itu.
1: Ya, okay, baik.
0: Terus apakah gajinya halal? Ini perlu dirinci. Jika pekerjaan sendiri halal, ia benar-benar bekerja, hadir dan melaksanakan tugas, maka mayoritas ulama memandang upah atas pekerjaan yang telah dilakukan tetap menjadi haknya. Ya, sesuai. Namun cara memperoleh jabatannya itu tadi pekerjaannya bisa mengandung dosa jika ada unsur nepotisme.
1: Yep, nah ini begitulah.
0: Pengkhianatan amanah, siap. Manipulasi seleksi, atau menyingkirkan orang yang lebih berhak.
1: Nah, untuk bilai mindalik ya Allah, jauhkanlah dari yang seperti itu ya.
0: Kita ya.
1: Amit nggih. Untuk bilai mindalik. Baik Pak Ustaz, terima kasih. Tenanglah ya. Mungkin punya anak, punya saudara yang saat ini tengah menjadi ya korban ketidakadilan, semoga saja diberikan jalan yang lebih mulus lagi. Tapi percaya sih untuk itu ya, kalau saya gitu ya, pengalaman, oh karena misalkan putri saya lebih kompeten gitu, tapi karena ada kedekatan dan kepentingan lebih memilih orang lain, tapi ternyata ketika kita berserah, ya sudah nak, ambil hikmahnya nak, ternyata benar. Beberapa bulan kemudian, oh ternyata Allah itu memang jalannya harus seperti ini dulu. Kamu diberikan yang lebih mulus lagi, begitu ya. Luar biasa, alhamdulillah. Ustaz gak terasa nih ya 56 menit. Jadi sebelum kita tutup, mohon untuk diberikan kesimpulan dari tema kita hari ini. Silakan Pak Ustaz.
0: Baik, terima kasih Budi. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah sulitnya ekonomi, kondisi kita bagaimana mencari pekerjaan yang kompetitif ini, naiknya kebutuhan hidup juga dan berbagai tantangan yang kita hadapi, agama kita Islam mengajarkan agar kita tetap teguh menjaga kehalalan rezeki. Gak tahu bagaimana caranya. Ada yang tadi disampaikan Budi Mei dari orang dalam, tapi itu baik atau tidak? Tapi ternyata di sisi lain ada kemuliaan yang lebih baik, mungkin ditujukan karena rezekinya di sana dan itu lebih baik. Kesulitan ekonomi bukanlah alasan untuk mengambil jalan yang haram. Sebagaimana kelapangan rezeki juga bukan jaminan datangnya keberkahan. Itu perlu kita tekan. Seringkali kita menganggap mencari nafkah hanya sebagai rutinitas harian. Seorang pekerja tapi nggak tahu itu tadi pekerjaannya dari apa. Padahal setiap langkah menuju tempat kerja, setiap keringat yang menetes, dan setiap usaha mencari rezeki yang halal dapat bernilai ibadah di sisi Allah. Itu perlu kita pertimbangkan. Jangan dikit-dikit orang dalam, terus kita masuk seenaknya, kita mengambil amanah di situ. Ada yang lebih kompeten dari kita, yang lebih berhak dari kita. Maka mari kita tidak hanya bertanya, berapa penghasilan saya itu nggak perlu. Tapi juga bertanya, apakah penghasilan saya halal atau berkah? Itu yang perlu kita pikirkan. Karena pada akhirnya yang akan menyelamatkan kita bukan banyaknya harta, melainkan harta yang diperoleh dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga perlu kita ingat ya, rezeki halal mungkin tidak selalu membuat kita kaya, tetapi ia akan membuat hidup lebih berkah. Hati kita tenang, keluarga lebih tenteram, barokah rezeki yang kita peroleh, doa lebih mudah dikabulkan. Ya, itu yang penting, doa lebih mudah dikabulkan, dan akhirat lebih aman. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang lebih memilih sedikit, tetapi halal, barokah, ya, daripada nepotisme, banyak tetapi haram, lebih mengutamakan keberkahan daripada kemewahan, dan lebih takut kepada Allah daripada tergoda oleh keuntungan sesaat.
1: Baik.
0: Ya Allahumma ya Razak, wahai Allah yang maha pemberi rezeki, karuniakanlah kepada kami rezeki yang halal, baik, luas, dan penuh keberkahan. Jauhkanlah kami dari rezeki yang haram, dari segala bentuk kecurangan, penipuan, riba, korupsi, dan perbuatan yang engkau murkai. Kuatkanlah hati kami untuk tetap jujur di saat banyak orang memilih jalan yang mudah namun salah. Teguhkanlah iman kami ketika ekonomi terasa sulit dan kebutuhan hidup semakin berat seperti sekarang ini. Berkahilah pekerjaan kami, usaha kami, perdagangan kami, pertanian kami, dan setiap ikhtiar yang kami lakukan untuk menafkahi keluarga kami.
1: Amin.
0: Jadikanlah setiap tetes keringat kami sebagai amal soleh yang engkau terima, ya Allah. Cukupkanlah kami dengan rezekimu yang halal. Amin. Sehingga kami tidak membutuhkan yang haram.
1: Amin.
0: Kayakanlah hati kami dengan rasa syukur, qanaah, dan keyakinan kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Budi
0: mantun sangat.
1: Sami-sami Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah apa yang sudah disampaikan tadi nanti kami teruskan di portal portal resmi kami nanti ya. Oke, terima kasih sudah saya catat semua. Insyaallah nanti masuk ke berita. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kagem panjenengan, berkah barokah.
0: Amin, amin. Allahumma amin. Mertusun sangat pangestune.
1: Baik, saudara pendengar, demikian tadi dialog Cahaya Negati bersama Ustaz Nurkholis SA. Semoga saja apa yang diberikan, apa yang kita dengarkan bersama hari ini, ya, perbincangan kita hari ini membuat kita semakin paham ya bahwa menjaga rezeki halal ini bukan hanya kewajiban agama tetapi juga investasi keberkahan kita untuk kehidupan di bukan di dunia aja tetapi juga di akhirat ya. Jadi kesulitan ekonomi kita memang merupakan ujian yang tidak ringan, tapi jangan sampai ujian tersebut membuat kita menggadaikan keimanan kita dan juga prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bu Deme mengucapkan banyak terima kasih Bu Sri Poncowati yang sudah ikut berpartisipasi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Jumat 12 Juni 2026. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, suasana kegiatan outing kelas yang diikuti rombongan santri asal Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri berubah menjadi kepanikan setelah terjadi kecelakaan laut di Pantai Pangi, Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar pada Kamis siang. Insiden tersebut saat para peserta kegiatan menikmati suasana pantai, diduga ombak besar yang datang tiba-tiba menyeret sejumlah santri yang berada terlalu dekat dengan bibir pantai. Pariwisata itu langsung mengundang perhatian pengunjung dan warga sekitar. Upaya pertolongan segera dilakukan begitu diketahui ada peserta yang terseret arus. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Muheni mengatakan pihaknya menerima laporan adanya kecelakaan laut di kawasan Pantai Pangi dan langsung menerjunkan petugas ke lokasi. Demikian, setelah menerima laporan, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BBBD Kabupaten Blitar, Unsur Kamladu, relawan, dan nelayan setempat bergerak melakukan pencarian. Penyisiran dilakukan di sepanjang area pantai hingga perairan yang diduga menjadi titik korban terseret ombak. Ayo, Hingga Kamis sore, proses pencarian masih berlangsung dan tim gabungan terus berupaya menemukan korban dengan memanfaatkan peralatan yang tersedia dan bantuan dari nelayan setempat yang memahami karakteristik perairan Pantai Pangi. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.go.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
3: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
7: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
6: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
6: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
10: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
9: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Indonesia mempunyai seragam yang khas.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng Enjang, Parokatang Sutrisna, pamireng setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, pelanggan setia warung gaul, warek ora warek sing penting mumbul. Wilujeng Enjang, monggo ngumpul wancinipun warung gaul. Terus pun tipe warta sisdaya Parokatang pamireng sehat ye. Alhamdulillah sehat budhe, alhamdulillah. Ya kaya biasane sak durunge warunge dibuka, ditata sendok garbune. Ayo ndang ngumpul karo budhe me. Gendang absen ya. Aku sumpah gak tahu dodolan, gak tahu buka warung. Tadi ayo dulurku kape engkang badhe ngersakaken ya wiji kalian kula. Monggo absen sedaya wonten 081-3565-9103 kalian format absen budhe. Kula tenggong nggih. Oke, alah-alah ana dulurku sing teko Kalimantan sapa Kang Aceng. Selamat morning Kang Aceng. Apa kabar Kang Aceng, sehat ya? Ayo olahraga Kang Aceng. Terima kasih sama Rawo dan Absen Kang Aceng sing nongki Kalimantan. Oke, kita pemanasan. Cilalu 1 2 3 4 5 6 7

0: warahmatullahi wabarakatuh. Matur semanuan sampun rawuh ibu.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Losparining budoyo adamel raraketing nuswantoro wassalam.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Jumat 12 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, SMAN 9 Kota Malang menggelar acara Besah Bisa Sambut Kepala Sekolah dalam suasana khidmat yang penuh kekeluargaan. Kepemimpinan sekolah resmi beralih dari Budi Nurani kepada Wawan Pramunadi, SPD, dalam acara Pisah Sambut yang digelar di Aula SMAN 9 Kota Malang pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kota Malang dan Kota Batu, Muhammad Asrofi, MPD, jajaran Kepala Sekolah SMA Negeri Sekota Malang, Komite Sekolah, serta seluruh guru dan tenaga kependidikan SMAN 9 Kota Malang. Dalam sambutannya, Budi Nurani menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga sekolah yang telah mendukung berbagai program selama masa kepemimpinannya. Ia berharap budaya positif dan prestasi yang telah dibangun dapat terus dipertahankan. Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN yang baru, Wawan Pramunadi, menyatakan komitmennya untuk melanjutkan capaian yang telah diraih sekaligus menghadirkan berbagai inovasi guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Wawan Pramunadi yang sebelumnya menjabat Kepala Sekolah SMAN 1 Gondang Wetan Pasuruan menambahkan tantangan pendidikan yang terus berkembang menuntut sekolah untuk adaptif dan mampu memanfaatkan berbagai peluang kemajuan teknologi. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 8.